0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Samemeh maju, kerung, kerung. Aya motor gagauran. Ari direret nutumpak lalaki bosongot molotot ka ian. Kru eta jalma ngagorobok.
1: Hei, bangsa, turun sia. Turun sia. Bangsat sia, turun sia.
0: Cigana bae nyusul motor nu leungit. Nyapuguh ian jeung Rusca reuwas tapi teu ngagugu kana nitah turun. Kerung, kerung. Ian ngakas motor bari ngahareos.
2: Ayo, nyekelan aing sing pageuh Rusca. Ayo kabur, kabur, kabur, kabur. Ayo, ayo, ayo, ayo. Siap, siap.
0: Kaur, kaur. Piur motor teh kabur. Mani apeng-apengan cik anu diuber setan.
2: Hati-hati, hati-hati, Ian. Hati-hati, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, siap, ya. Siap, ya. Ayo, ayo, ayo. Udah kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, kabur, ayo, ayo. Aduh, aduh, aduh, aduh. Kalian.
0: Nyapuguh. Nu tadi nitah eureun teh amek. Mangkaning manehna mah geus turun cina motor. Dan nyangkana ian dek cicing.
1: Sedan alas. Ngahureukeun ka aing sia. Awas sia diudak sia.
0: Celakana motor deui. Piur nyusul ian jeung Rusja. Dua motor cerih udak sorana patinggal rung.
1: Kerung, kerung, kerung. Siur. Sing, sing, sing, sing.
0: Loba beca nu kasedekeun. Mobil nu ampir nubruk bating cerkit ngerem. Malah aya oge nu mengpar kana trotoar. Supir da kukulut.
1: Sekit.
0: Ngerem disekalikeun harita teh pisi nabrak kana motor teh. Leok mengkol ka kenca lempeng macuna luak leok nyingkahan mobil jeung kendaraan sejenna ieu teh. Bisi tabrakan. Leok di kakak tuhu perbodan dilanggar tenili kena lamu-lamu lalu lintas nu penting mah bisa kabur jika susul kun ngudak. Akhirna bus ke jalan raya barat kius ngulon jalan raya lowong ian bekis banget boga rasa ian diri na bakal bebas cina ngudak. Cakakak ian seri rugi na hatena.
2: Ian kuring merewas bisa nabrak ya dodoh cicing sah. Bebas terus bebas bebas bebas terus ya bebas bebas bebas bebas oh ya lah. Ayo lah urang lompat terus ya. Ulah waka suka bunga Yan. Terus kabur ke Cimahi sakalian. Cuali ditu motor teh.
0: Terus ja hariwangeun keneh.
1: Yalah beres beres. Kerung kerung. Jus.
0: Motor dika sabeakna. Peleteng motor lumpat satarikna. Suara mesin gagauran. Barang bus ke parapatan tenolih lampu stopan. Kudu nama eureun maksa maju. Lol tikaler aja truk. Ian ngarenyag motor direm disekalikeun cekit bareng mengpar ke kenca kelayang motor kana trotoar.
1: Aduh
0: dengar tiang listrik cengkang kedebut terus jak diwebut. Ari ian muntang keneh kana setang. Motor nungar tihang listrik mental ian ngalayang kubrag kana kamalir.
3: Cilaka tulungan cilaka duh. Udah kola cilaka cilaka.
0: Ian ngalayang kubrag kana kamalir. Puguh we awewe peting cerarit, mobil ngadadak areureun kitu deui kendaraan sejenna. Rob nulungan lolobana nulungan Rusja anu ngagoler di jalan aspal. Puguh we jar marecok ngaromong paciweuh arek nulungan. Dina kaayaan kitu aya hiji lalaki nu sarua hayang nulungan pakeana narudin awak begang tapi rancingeus keneh jiga nama. Manehna teu muru kana di tengah jalan tapi muru ka ieu anu ngakorer sisi kamalir. Eta jelema teh geuwat muru ka dinya kasampak ieu keur muringis nahan ka nyeri. Walikat dadas baju barabak tuur pocok getihan tapi ieu sadar keneh pok ngomong.
4: Buru bawa ini ti dieu bawa kuring
0: pokna teuing naon maksudna mah kabeneran urek nulungan geus jol atuh poknanya.
1: Bawa ka mana jang, hayang dibawa ka mana ieu teh?
4: Ke rumah sakit

0: menurungan tetalangke gancang ngagupayan tukang beca. Dekung sedila jol tukang beca ngadeketan cu turun beri nanya kumaha, dijawab kunu nulungan teh ya, magarkeun teh anter ke rumah sakit. Terba carita celak ian kena beca, disangkeh kunu nulungan anak dius kena beca ngadugduk ke rumah sakit nu pangdeketna. Tapi bari maju ian ngaharewos kanu nulungan anak.
1: Kekang ulah, aduh,
0: ulah naon jang?
1: Ulah dibawa ke rumah sakit, ke jalan Holis bae ye.
0: Oh, Bumi Ujang di jalan Holis?
1: Nya, di jalan Holis, nomor 11.
0: Nunulungan ngebejaan ke tukang beca, nyare ke rumah sakit, tapi ke jalan Holis nomor 11. Tukang beca tebaha, pikeun maneh nama, nu penting nulungan kanu cilaka. Jog anjog kanu dituju, beca eureun cut tumpakna turun. Ian dibayang dibawa ka imah nu dituju, tukang beca nungguan di luar sabab ongkos acan dibayar. Leres ieu teh, Bumi Ujang.
1: Nya, nomor 11 pan. Aduh, asa kararoneng kieu Kang, Kang.
0: Nya apan cilaka tuh Ujang teh? Sabada mencet bel, Bray panto aya nu muka. Torojol hiji awewe tengah tubuh, kawas nama pembantu daka ciri membawa lap dapur. Ian tumanya sorana geus lemah.
1: Di mang raksa aya.
2: Oh aya Jang, itu nuju ngomean radio mang raksa mah. Mang akalebet atuh.
1: Mang Abi,
0: ian dibeyeng dibawa ka jero. Gek diukna dina korsi, maning leh-leh bangun lipuh beungeut na beuki pias ari si Bibi guragiru nepungan Mang Raksa. Ngabejaan yen aya semah, teu kungsi dila torojol Mang Raksa datang baranggok mani colohok.
1: Ulo. Masya Allah, kunaon ieu teh Jang Ian? Kok naon?
0: Cek Mang Raksa bari ngadeketan, gep kena leungeun Ian, tapi Ian teu kaburung ngajawab. Teu kuat kulieur tetenyuan ranyai karoneng, tiuk ge asa teu napak, imah asa dengdek rek bahe. Plus Ian teu inget di bumi alam harita teh.
1: Waduh. Kok naon ieu teh Jang? Jeng dek saha ari Ujang iya. Aduh, apa itu si Ian? Aduh, dulur kuring kene iya deh, manena teh aduh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Hasiat naon nu karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim imam, ayeuna mah hoyong wae imam, kawitna mah alim nanaon pokona mah imam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon karu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis, tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng plek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Waduh, waduh, waduh. Kenapa ini, Jang? Jeng deui saha arek maneh, Jang? Saha maneh ieu teh?
1: Mangraksananya kanu nulungan teh, nu ditanya gancang ngajawab harita teh.
2: Ah, abdi, Pak.
0: Lah iya, dirimu sapa?
1: Nu kasebat mah Rusli Simkuring teh.
0: Oh, Jang Ruslinya. Saha anak Jang Ian ieu teh? Nak dulurna atawa babaturanana?
1: Oh, sanes, Pak. Abdi mah mung kalarasan we nuju aya di jalan. Nya eta di tempat kajantenan kacilakaan teh asun.
0: Ngari nu celakanya seberapa orang eta?
1: Coba, Jang.
0: Oh iya, itu beca urut nuk nganterkan ke dia geus dibayar encan.
1: Aduh, dah can sun. Saterusna mangraksa nyelang heula ka hareup, maksudna rek mayara tukang beca sanggeus beres terus asup deui ka jero imah.
0: Waduh, eta Jangian parah katinggalina teh nya, banyak tatunya.
1: Ya nanti kalau sudah bangun, mamang urus yang luka-lukanya itu.
0: Sok Ujang minum dulu dan ngopi lah kadinya. Sambil nunggu si Ian siuman. Seberak ngurang anu celaka dari motor teh.
1: Coba,
0: mamang perlu tahu ya.
1: Ayah dua ansun.
0: Cuma loro telu papat. Cici
1: mung dua ansun, mung nusa urang dema tadi teh ngajengkang ka tukang terus dibebet kana aspal. Aduh, mangkaning mastakana heula sun anu kena teh tadi oge langsung dicanakan ambulan saurna bade ka rumah sakit sun ieu teh.
0: Oh, astagfirullahaladzim. Aduh, wapoanya mau ketulungan itu. Kalau yang kena itu ya sirah duluan. Waduh, bahaya itu. Kek Arian kumaha ye pangna nepi ka kitu.
1: Ari waktos kajantenan mah ya Jang Ian mah tadi teh ketinggal nabrak tiang listrik sun motorna teh. Masih boncengan, memang tarik pisan. Namun Jang Ian geubis nanti karena kamalir jalan, meceleng karena kamalir jalan sun. Pamina saurang deui langsung karena aspal. Kitu sakaterang abdi mah ye.
0: Aduh, masya Allah. Ya syukur atuh, syukur atuh. Ujang geus daek nulungan ka Jang Ian. Oh ya. Mamang teh jadi penasaran ieu teh, aduh. Ari si Ujang teh asli orang Bandung atawa ngajak keur ulin ke Bandung kitu ieu teh?
1: Mangraksa bangun penasaran hayang nyaho kana asal muasalna Rusli waktu harita. Ari abdi mah sanes urang Bandung asli sun, Mang.
0: Jadi urang mana tuh?
1: Ya abdi teh asal mati kampung sun, jauh ke belah wetan. Datang ke Bandung teh ya kitu kairin kunu dengki, kawawa kunu jahat, katipu ku jalma burung. Duh, alah, mun kurang milik manya kitu lah. Gas kumaha boa abdi teh emang ieu teh?
0: Rusli lumengis ariras ku nasib dirina. Nah kumaha eta teh Jang? Cik caritakeun kabeh ka Mang. Jadi leuwih panasaran ieu Mang ye. Tentang perjalanan Ujang anu datang ti Pulau Wetan kitu.
1: Aduh. Ya abdi teh hoyong nerangkeun nu sajujurna ka Mang. Nanging abdi nyuhunkeun kapastian naha Mang sanggem nyepeng irusia sun. Aduh, janten langsung nyarios soal abdi ieu teh.
0: Ah, gak apa-apa. Kan Ujang geus nulungan ieu si Ian. Anu ya dianggap dulur-dulur lah ku bapak. Sanajan lain dulur jeukeut kitu, dianggap dulur lah. Karena sesama seagama se ya sebangsa itu dulur semua itu. Bahkan beda suku juga kalau sama-sama di Indonesia itu ya dulur kabeh gitu. Nah, coba kok ulang-ulang gitu? Kenapa? Harus terbuka ke mamangnya. Mamang terbuka baik gitu. Ngelah jelas iya kumaha. Bagi abi teh jalmi jahat mang. Jahat. Jahat. Kumaha iya? Dengar ti mamang mah iya teh.
1: Ya ngan jahatna teh jahat kapaksa mang. Kapaksa ku kaayaan ieu teh.
0: Ku lantaran hidup geus nulungan Jang Ian, insyaallah ku mangrek disimutan dan langkah jahatan Ujang. Nan mamang lain haratina mang ngabela kanu jahat. Iya mah ngitung-ngitung naratas jalan kana tujuan leuwih hade. Sok terangkeun ulah asa-asa. Coba mengpeng ka dieu, mengpeng wawuh jeung Mang. Tak loba nu datang ka dieu ka Mang teh. Wah rupa-rupa kitu jelema teh, loba pangabutuh. Rupa-rupa pangabutuhna teh kitu rupa-rupa iteh. Tah, sakalian balik nungguan si Ian siuman. Mengpeng ieu salse saken sakalian, Mamang perlu nyaho tentang sejarah hidup anu lain asli urang kota Bandung gitu. Nah aku mahal lah kona ieu teh.
1: Dereg-deg Rusli nyaritakeun pangalamanana pangantepi ka ngalaman sangsara di kota Bandung. Da puguh tu harita teh pakaian rarawing kalotor pikarujiteun awak pegang buuk jabrig eueuh pikaresep beunana sabab Rusli kalunta-lunta. Aya geuna nyangka nu gelo ka Rusli teh. Aya di Bandung teu boga tempat cicing anu matuh teu boga dulur tuturkeuneun eueuh geus sanyangsangkeun badan taya anu bisa dipuntangan tulung ku Rusli teh harita teh. Ari rek balik deui ka lemur teu wani da puguh geus jadi boronan. Sasat pada ngudag-ngudag sareng dibuana logor dina liang jarum. Kitu ceuk peribahasa teh mah. Da kitu lalakon abdi teh mang. Kitu pisan teh mang ieu teh.
0: Nah, atuh bet kabina-bina teuing. Eta nu ngaran siji hek ka mana ayeuna eta? Ka mana eta? Mang raksa perlu tahu eta siji hek ka mana?
1: Ceuk mang raksa bangun milu keuheul. Utama nama kasih jihek nunipu jeng maras karusli. Nyaduka teuing atuh mang. Abdi geus sababaraha minggu aya di Bandung. Berkah. Pacaan kapenak. Damun pepanggih mah. Moal ditanya heula atuh lah. Rek dikieu, dikieu lah. Dikieu sekalian lah. Dikenyur ka abdi mah lah. Kagok jelema kitu. Penipu atuh mang teh penipu mang. Aduh. Abdi nembe ka kieu teh yeuh kadungsang-dungsang teh aduh gara-gara si jihek teh utama nama yeuh keuheul abdi mah yeuh. Memang abdi oge memang jelema jahat gede lembur teh ceuk kasar mah pernah dibuli ngaribeuhkeun urang lembur tapi sabrakna pangih jeung si jihek aduh abdi jadi kieu yeuh ruksa ka minabina mang ieu teh Rusli papatah jiga nu keur meuncit domba.
0: Ngulah ngulah kitu jadi jelema mah Ujang. Urang teh ulah sok boga sifat hayang males. Goreng eta teh goreng eta teh. Ayeuna mah pikirkeun bae diri Ujang pribadi. Omongan lampah anu kira-kira salah tong dilakukan. Sok omean lampah jeng laku urang dina kahirupan saupoe. Kumacarane supaya aya dina keselamatan jeng kabanggaan. Kitu cek mamang ma.
1: Mohon. Abdi oge hayang salamet jeng bagja tuh mang.
0: Lahese eta teh jang. Sebab loba jalma nu salamet tapi can bagja. Loba jalma nu salamet tapi can bagja. Jadi boro-boro ngudag salamet jeung bagja. Hayang salamet na oke berat ngapanan. Mana komo mun laku lampah ujang jika kitu. Anu teu leuh ngariweukeun batur. Teu leuh jadi penjahat. Pernah nyieun mabuat aib ka kolot. Teu ngahormatkan anu leuwih kolot. Eta pasti bakal leuwih berat ngudag kaselamatan teh. Ceuk mamang mah. Tapi da irup jeung urip teh pacoang.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh ngalatandong naon teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng cenah ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng cenah ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: TSA?
6: Bukan.
5: TSPA?
6: Bukan.
5: TESA?
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau

Tete Jang, sebab loba jalma nu salamet tapi can bagja. Loba jalma nu salamet tapi can bagja. Jadi boro-boro ngudag salamet jeng bagja. Hayang salamet na oke berat ngapanan. Mana komo mun laku lampa ujang jika gitu. Anu teuleh ngariweukeun batur, teuleh jadi penjahat, pernah nyieun membuat aib ka kolot, teu ngahormatkan anu leuwih kolot. Eta pasti bakal leuwih berat ngudag kasalametan teh. Ceuk mamang mah. Tapi da irup deng urip teh pacoang. Semangsa-mangsa ngayang hirup kudu daek berjuang. Dilemah hirup nu didaek berjuang mual guna hirup na, mual kahontal cita-cita nek. Sebab salamet jeng hirup bagja muara gerang di langit sujang, muara datang di sagara nduk. Tapi kudu diteangan ditarekahan bari tawakal kanu maha kawasa anu ngesnyiptakeun urang sarerea tak kitu jang jeuk pamang mah. Rusli ngeluk tungkul aya nu patahan teh betras inget ka bapana nu mangkuk di lemburnya eta Mang Dasim teh ku Rusli kacipta bapana teh nu ngaran Mang Dasim cuang cieungan sorangan. Jaba pasti kebawa camerong kulampah manehanana sabab aya paribasa hana caraka data sawala anakna cilaka bapana oge tangtu bakal kababawa. Tangayeuna rek kumaha karep ocang coba karep ujang deku mahaya ha? Mangraksa nanya deui bari mencrong ka Rusli anu keur ngumar sawangan. Nya kitulah hayong ngomean nasib sun hayong eka majuan weh ieu teh moal nya kieu bae kitu mang ieu teh. Nya nuhun ngari kitu mah atuh. Da jeung nyana kudu boga niat pikeun ngarobah nasib. Kudu aya niat eta teh. Cina nasib jelek kana nasib yang baik. Sapa orangnya yang tidak mau yang namanya dina katenangan jeung kahirupan anu senang? Sebab aya hiji katerangan. Pangeran moal ngarobah hiji kaum, lamun eta kaum teh teu aya kahayang pikeun ngarobah dirina. Kitu deui hidep moal dirobah nasibna ku Allah, lamun hidep pribadi teu usaha pikeun ngarobahna. Mun kartos atuh mang ngari eta pacu jimat ya kemana ngayun ajang cek ujang tadi nyebutkan buka baju jimat ah diwajak mang ah dipicun mang bongan mawa sial ya. Nyanya atuh ngalus selamun gitu mah picun we barang numatak mawa masyiatna mawa madorot teguna dikukut oke okay. Komo boga barang di sembah-sembah di sorakeun jeung Gusti Allah ngulah eta namanya musyrik ngaduakeun pangeran barang tetep barang ciptaan anu maha kawasa dipupus ti meunang ngan ulah

0: Tapi Gusti eta unggul saran di mangmanya. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi tibatan ilmu nak pangeran Allah subhanahu wa ta'ala. Iya oke, nungaran baju jimat kernaun make guduk ngabogaan nuki itu patut. Mending oke ngayana nama tapakuran nikmati Allah, tapakuran nikmati pangeran, tawadu ka anjena tarimakeun kalayan sabar jeng sadar. Jadi orang ulah sok hayang kadeleuwihi. Rusli ngahuleng ni babatahan teh. Ari mangaraksa ngareret ka ian anu masih keneh ngalempreh tempes-empes. Es cuma tak pikasusahkeun harita teh. Rada lila jarempe antara Rusli jeung mangaraksa teh. Geus kitu pok Rusli mimiti de nyarita. Dupi mang pernah naon kajang ian sun. Saderek atana pi kumaha ieu teh? Atanapi putra.
1: Oh, kieu ngeta teh Jang.
0: Dina waktos kepungkur baheula, ya tahun anu itu, ka dieu teh aya budak ngora nu tabrakan, ruksak pasiksak. Suku katuhuna potong. Nyadi nganterna teh ku Jang Ian. Da eta teh sobat Jang Ian cenah. Ku mang ditulungan nu cilaka teh, wah dijampe, didoakeun, dirawat. Alhamdulillah diijabah kunu makawasa. Nya si budak anu potong suku na teh mulang tarima ka emang. Jadi ngaku kolot da manehna teh geus teu indung teu papa cenah kitu. Kulantaran ngaku kolot teh ya. Mindeng eta budak teh datang ka dieu. Mineng bareng jeung Jang Ian. Atuh lila-lila mah mang oge teu asa-asa ka Jang Ian teh. Jang Ian kitu deui. Ka emang teh kawas ka kolotna pituin. Kitu lalakona mah Jang. Oh, kahartos satu hari kitu mah. Tapi Bumina di mana ieu teh? Tah ngeunaan Bumina mah mang oge can terang. Ngan ari rerencangan mah terang. Nya eta di Cijerah rerencangan ian teh.
1: Oh,
0: di Cijerahnya. Ya iya, di Cijerah bebaturan Jang Ian mah. Ngan ari ian mah teu apal bapa teh ieu teh. Di mana imana? Rusli ungut-ungutan. Terus utek na mikir nginget-nginget daerah Cijerah. Da asa geus dincak manehna oge. Ngan tanpati apal sabot kitu Jang Ian lilir kadenge humarurung aduh-aduhan brae benta kumang raksa diburu di deketan malah Rusli oge nyamperken ka Ian harita teh.
1: Waduh, geus emut Jang.
0: Copi nyaring. Sing eling ye, Jang Ian ye. Cek mangaraksa bangun anu nyaheuna keur ka Ian teh. Ari Ian teh nemalan panona gular giler kawas aya nu diteangan. Tuluy melong ka mangaraksa beungeutna pias pok ngomong lalaunan.
1: Duh, mangaraksa. Iya ya di mana ya abdi mang?
0: Tah. Alhamdulillah. Geningus apal kak mangnya ngandung hareti yen emutan ujang geus waras. Sing tenang. Iya aya di imah mang, mang raksa. Raksa dewa gitu. Henteu raksa dewa, raksa dewa gitu. Iya pan di jalan Holis nomor 11. Ha? Ken ulah salampang. Tonghon cewang. Moal neon-neon da seutik tak doma tuah, seutik sakit doma. mangraksa ngabeberaha teh ian anu memang ngante pati bahaya ari tatu nama ngantep tepwe nyeri nama banget sarta heserek dibawa udang ajigna atuh. Ari ian teu ngomong deui terus kocap kiceup ngadon neuteup lalangit nginget-nginget nu geus kaalaman breh kacipta kumanehanana tadi teh manehna geus maok motor batur terus aya anu ngudag di parapatan awakna asa ngalayang bumi alam ngadadak jadi poek teu inget kana nanaon ari ayeuna geus aya di imahna mangraksa
1: istirahat heula Sojang nanti dulu mun geus teteg urang ngawadul ngurang padami kumaha carane supaya ngujang tiasa uwi ka bumi nya duh nuhun mang tapi ari nu tadi nulungan abdi kemana mang
0: aduh iya akang jang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos netes ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutik acara ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ya nak raus natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mensek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mensek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka raosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos ka mana wae ieu buka obat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Ari Ian teu ngomong deui, terus kocap kiceup ngadon neuteup lalangit, nginget-nginget nu geus kaalaman. Bre kacipta kumanehanana tadi teh manehna geus maok motor batur. Terus aya anu ngudag di padapatan awakna asa ngalayang bumi alam ngadadak jadi poek. Teu inget kana nanaon. Ari ayeuna geus aya di imahna mangraksa. Istirahat lah, Sojang. Ke nanti dulu, nanti dulu. Mun geus teteg urang awadul. Ngurang padami. Kumaha carane supaya ngujang tiasa uih ka bumi nya. Duh, nuhun mang. Tapi ari nu tadi nulungan abdi kemana mang? Aduh. Iya akang jang Rusli hideung nemalan ia ngareret nyeh seuri terus muringis sorot panon adada surem napas kahega karita teh nya moal ka mamana atuh aya wae di dieu cita di oge duh nuhun ah nuhun aduh nuhun kang. Itu temal ian reupeureum deui harita teh. Bre kacipta kaayaan di imahna. Tangtu mak jeung bapana ngarep-ngarep. Mangkani geus liba ningalkeun imah atuh. Lengah sirah ian lieur. Bingung kudu kumaha nyabebeja. Da ari terang-terangan mah pasti paris teh penduk kacida. Lantaran kitu gaweana teh akibat manehna maling motor anu batur. Kaayaan di luar beki burit panon poe gesurup malah akhirna mah berang kaganti ku peuting lampu listrik geus baranang di imah mangraksa oge caang ku lampu harita teh. Rusli teu incah bari lahan dicanet ku mangraksa sina cicing di dinya itung-itung mantuan nungguan ian malah Rusli teh dibere salin dibere dahar sing mani bebersih puguh wae atuh Rusli mani asa ditumbuk umur lampah hade daek nulung kanu cilaka ganyaranana kontan ti pangeran harita keneh katarima cag urang cunah heula ka ayan ian jeung Rusli nu geus tepung akibat ayana kacilakaan teh.

0: Orang nyarioskeun deui kaayaan di bumina Pak Aris. Nya eta bapana Ian. Harita teh kirawan ciliwat magrib. Kaayaan rada tiiseun najan lampu ngempray caang tapi jalma-jalma. Carang anu lalah riwat ukur sakali-kalieun. Pak Aris jeung Ubarliah caralik ditepas ari nyieyen keur di kamar sorangan teh keur naon. Taya nu nyaho. Ari Pak Aris kacidam langna ka Ian jeung beda rasa deui cita di kegebegan wae. Sok waya kumaha balikna budak teh?
1: Teu kantenan atuh Pak, teu kantenan eta teh. Kadang-kadang subuh, kadang-kadang magrib, kadang-kadang wengi. Jarang siang kene atuh. Teu kantenan pokona mah teu terang ibu teh ieu teh, teu puguh balikna teh.
0: Na kumaha ari si Ian nya? Kawasan nu teu diwarah wae. Nah abet ka bina-bina teuing bandalna teh. Rek jadi naon geus gedena? Ceuk Pak Aris. Kawas nu reuntas pangharepanana geus taat dina ngawarah nu jadi anak.
1: Pak.
0: Kumaha?
1: Moal kitu akibat tina peraturan bapak teh ya?
0: Peraturan nu mana ari ibu?
1: Masian artos disengker sarta teu kenging nganggo mobil. Kitu siga nama ieu teh. Jadi ngaco budakna mung balik.
0: Paris ngahuleng. Mikiran pamadegan Bu Warliah dipikir-pikir beki ka pikir, dirasa-rasa beki ka rasa. Buahnya akibat tina eta putusan mun dipikir nu leuwih jauh sarta disambungkeun jeung pamadegan sawatara jalma ngeunaan waling duit Mang Inta asa kuat pisan patula patalina. Buahnya nu maling duit Mang Inta oge Ian akibat tina kekurangan uang jajan nu akhirna nekad caka cokot jeung milampah naon bae anu sakira bisa ngadatangkeun duit. Rengha Paris narik napas jero. Kitu salah ki lain. Pamadegan ibu bisa kaharti ku bapa.
1: Teras kumaha atuh?
0: Jadi kudu aya jalan sejen anu sakira bisa ngarobah pamadegan si Ian. Bapa hayang tepung donghok jeung si Ian. Rek di papatahan deui ku bapa. Mun tea mah manehna bisa ngarobah adat. Kaya salahna. Mun putusan nu teu heula dicabut deui ku bapa.
1: Nya urang cobé we atuh pae teh.
0: Barang cacap omongan Bu Warliah. Kadenge aya sora serine sada tina ambulan. Serine jempe. Kadenge nu leumpang rusuh di jalan. Malah diunggal imah loba anu nolol ka asup Paris. Penasaran hayang ningali naha naon anu geus kajadian. Cu turun terus muruk lawang pakarangan ari gok aya anu ngagotong layon. Pak Aris ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun bari neuteup kana ngagotong mayit. Lalu ngagotong ngaliwat Pak Aris nanya kana leumpang pangtukangna. Naha saha anu maot? Jeung di mana maotna? Ari jawab nama tak ngajenghok lantaran tetela nu maot teh si Rusja sobat Ian maot alatan tabrakan.

0: Aduh, Masya Allah, kumaha risiannya?
1: Pak Aris beki penasaran, tuluy nuturkeun tapi ka imah Rusja. Maksudna rek maluruh nu leuwih jelas naha kumaha kajadianna.
2: Barang datang ka imah si Rusja, Pak Aris nanyakeun ka nu aya di dinya. Sugan mangih beja naha kamana ian jeung deui naon anu geus kajadian. Pak Aris meunang katerangan yen memang aya hiji motor nu ditumpakan ku dua jajaka di hiji parapatan tabrakan jeung tihang listrik nu dibonceng murag nu ngabonceng kebat jeung motorna. Ngan anehna taya nu nganyahoankeun kamana losna nu saurang deui jigana bae perhatian jalma tamplok ka si Rusja nu ragrag ti heula turta terus kadupak di ku mobil. Sedangkan nu saurang deui teu kapalire nyaho-nyaho geus eueuh aya nu mawa. Eta oge aya nu nenyo magarkeun teh dibawa kana beca tapi can kapaluruh naha kamana tujuanana. Atuh puguh paninga hulang Pak Aris teh beki melang ka putrana komo daya deui katerangan magarkeun teh motor nu dipake teh meunang maling ti jalan kopo.
0: Astagfirullahaladzim, nah kamana arisian? Aya wae pikiran nanti. Aduh, dasar budak peleweng teu kapalang ieu mah yeuh.
2: Kitu ceuk Pak Aris kukulutus bari mulang di kabumina harita.
1: Baranggo kabumina langsung ditanya ku Ibu Wardiah dadak diterangkeun sakumaha ceuk beja tadi.
2: Nyapuguh Bu Wardiah teh maninga jenghok jajantung ratug hatena pating saleblak jeung eta abong awewe juuh cipanon harita oge murubut teu ka ampeuk.

0: Nah, kumaha nasib si Ian atuh Gusti? Aduh. Sian. Eta babaturanna di kemaut tabrakan ning buah-buah si Ujang. Aduh, Ian. Duh.
1: Ih, kelaanan. Ulah bakal mutuskeun sorangan. Da ieu teh. Can aya keterangan nu jelas ieu teh. Nah, si Rusja teh bebarengan jeung anak urang atawa lain? Apan can aya nu bisa nerangkeun da eueuh saksi nu bisa tanggung jawab lantaran nama si Rusja teu kungsi eling heula teu mimiti cilaka tepi ka maotna teu bisa ditanya jadi eueuh keterangan anu jelas. Nah saha nu ngabonceng Rusja teh? Ceuk Pak Ari satengah ngalalemu ka Bu Waria padahal manah anjeunna oge bingung harita teh
0: geus lain sakali dua kali ieu teh. Eta baru date, aduh, sok babarengan wae, buat teuing ayeuna oge, aduh,
1: teu kebat nyarita na, kaburu inget, pilaku Rusja maot, ari Ian rek milu babarengan deuih maot, bubu, hate Bu Waria ngalenyap, jajantung narat putu tunggulan harita teh, geus ibuna, teu kudu kemana bae, jaga imah. Bapak mah rek maluruh si Ian bisi kumaha onam.
0: Mangga atuh Pak, pilarian sing kepanggih budak urang teh Pak ya teh. Duh. Ian. Duh. Pilaku maneh teh rek nuturkeun ka si Rusja. Duh. Ulah Ian. Ian. Ian. Ian. Ian. Ian. Ah.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terus lami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atawa selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu kadua botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga uningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kemtung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeu ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nembe sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Paling anyek serek segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Saya teh acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saeb sabara botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Batang yang non wae, Bu.
2: Ah, enggak usah galarupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu MSF sabaraha botol, Bu?
2: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge. Ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui ayeuh. Tadi mama oge ku seno rencangna ge dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di kemoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon din eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan kanggo naon wae Pak, sate acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapa ngalih eta terus rada ipis ieu teh matak meser deui teh kitu tah harus sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku
1: promo
0: janten 6 sabotol bapa atas majeng kasehat
1: terus robi pisan gitu.
0: Uningat di manten Pak Alfa Propolis
1: bapa sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gadu panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapa pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun, baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang,
5: tuhun. Karang Nunggal, 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
5: Ya, tos ke mana-mana.
4: Itu tos seberang lagi berarti, Pak, berobat gitu?
5: Iya, wae setiap karawas gitu.
4: Mohon.
5: Iya, langsung.
4: Mohon.
5: Datu acan apal jeng iya, gitu.
4: Mohon. Berarti bapaknya tos laminya, Bu, kegaduhan panyawat iya-nya. Bapak tadi nyebatkan kantos terus ke mana. Kata ayah perobihan itu, Pak?
5: Gitu jeng gitu, eh.
4: Mohon.
5: Mengukur, ngehilangkan rasa nyeri wungkul.
4: Oh, gitu. Mohon.
5: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
4: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
5: Nya ayeuna mah alhamdulillah. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung,
4: gitu,
5: kanggo lambung nya eta Alpha Propolis.
4: Mohon.
5: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
4: Mohon.
5: Meser tah sabotol.
4: Iya, iya.
5: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
4: Mohon.
5: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat Alpha Propolis.
4: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Mohon. Biasa mam teh teh kersa.
4: Wae. Ya.
6: Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
4: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
5: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Oh. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
4: Oh.
5: Jadi gitu. Pal.
4: Baal mohon kawitan mah.
5: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
4: Mohon tos sakintan
5: ge eta mah gitu Alpha Propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
4: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
5: Nembe 5 dinten.
4: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
5: Ti dinten ka 3 oge.
4: Mohon.
5: Tos aya probihan.
4: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat Alpha Propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
5: Amin.
4: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
5: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis di radio.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
10: Iya,
9: kan,
10: iya.
9: Pak, ya? Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: usia 68.
9: 68 iya, usianya ya,
10: iya.
9: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini,
10: enggak,
9: Pak.
10: Enggak. Asli.
9: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
10: amin,
9: matanya
10: amin.
9: Sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
3: Pak Solehudin.
2: Bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
3: Mun RT 4 RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawa liut aya bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan mah nyatos lah sering kali itu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
2: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
2: Ku alfa propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah nume sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
2: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
3: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
2: Alhamdulillah berarti tos sakinten nya panya.
3: Mun da sami darah sami ti payuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
2: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
3: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
2: Dua kali banyak sakinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
3: Botol kedua mohon.
2: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
3: Insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
3: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua.
6: Iya,
5: ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: usia 68.
5: 68 iya, usianya ya
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya, kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alfa Propolis, Bapak Saha itu namanya?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi di mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alfa Propolis?
4: Parantos dua kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alfa Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alfa Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabaraha botol nutos F mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alfa Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Penpen,
7: Kecamatan Mundu, ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini,
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu, ya, kurang, ya. Suka berair gitu, ya.
8: Suka berair,
7: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
8: Agak mending, Pak, lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi,
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
7: 20 hari, ya.
8: 20 hari, ya. 17 hari,
7: ya. Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali, ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes, ya, Pak, ya?
8: 2 tetes, iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
8: ya,
7: punya.
8: Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas, ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Tesma Aini.
7: Iya.
8: barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya,
7: semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: temuan jarum pentul berkarat di paket MBG hebohkan warga Pangandaran. Legislator desak evaluasi total SPPG. Garut diminta punya perda khusus lindungi mata air. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program makan bergizi gratis MBG mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni. Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1 Desa Maruyung Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7.
5: Jam setengah tujuan. Habis dari musala, habis maghrib, saya pulang. Pas di rumah, nasinya dikasih ayam sama bapak, jadi nggak kepengen nasi. Ya, nasi dikit saya makan di rumah anak saya.
2: Kepala SPPG Maruyung Sari 1 Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Alwi Putra Budiman membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
6: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi kepada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang kami distribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan. Titik-titik yang telah ditentukan seperti posyandu dan titik penjemputan oleh penerima manfaat. MOU yang kami tekankan kepada para penerima manfaat atau koordinator, kader maupun selain itu adalah BSI sekolah adalah ketika makanan sudah datang itu 4 jam setelah sampai di titik lokasi pendistribusian.
2: Alwi memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh dengan menelusuri dari mulai supplier, penerimaan barang, pengolahan bahan baku hingga pendistribusian paket MBG. Polres Ciamis kembali berhasil mengungkap pencurian kendaraan bermotor roda 2 curanmor dengan pemberatan. 4 pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan. Diketahui kasus itu terjadi di wilayah Kecamatan Banjarsari dan Cipaku Minggu 17 Mei lalu. Wakapolres Ciamis Kompol Sujana saat konferensi pers di Mapolres Ciamis 6 Juni menjelaskan, kronologi berawal ketika sekira jam setengah 2 dini hari, korban Rizal, warga Dusun Sindang Hayu Banjarsari, terbangun karena mendengar suara motor dihidupkan. Saat keluar rumah, ia mendapati sepeda motor miliknya yang semula terparkir di depan rumah sudah berpindah sekitar 15 meter. Sontak, korban langsung berteriak maling hingga warga sekitar keluar membantu. Namun para pelaku berhasil melarikan diri membawa motor. Korban lalu melaporkan ke Polsek Banjarsari. Sujana menyebut pihaknya langsung bergerak cepat menyelidiki dan diketahui pelaku masih berada di wilayah hukum Kabupaten Ciamis. Tim gabungan Kanit Reskrim Polsek Banjarsari dan Resmob Ciamis menggerebek pelaku di wilayah Pamarican. Meski sempat melarikan diri ke area pesawahan, akhirnya tiga pelaku berhasil diringkus. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni JS asal Ciamis, eksekutor yang menjebol kunci stang dan membawa kabur motor, status residivis. Inisial A berperan sebagai joki sekaligus pembuat alat astag, dan dua tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan intensif.
4: Dari hasil pengembangan, terduga pelaku atas nama JS, jadi selain melakukan pencurian di kendaraan motor di daerah Sindanghayu, Banjarsari, mereka juga melakukan pencurian di daerah Rapok, tepatnya di desa Kelapa Sawit, kecamatan Rapok pada saat kegiatan pasar malam. Adapun kendaraan yang berhasil dicuri dari daerah Rapok yaitu kendaraan Harisma yang terparkir di area pasar malam, kemudian Honda Beat yang berhasil dicuri sama pelaku.
2: Para tersangka dijerat dengan pasal 477 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selain kasus di Banjarsari, Polres Ciamis juga mengungkap pencurian sepeda motor milik Acim di Dusun Desa Wetan Cipaku. Pelaku Endang Supriyatna, warga Jatinegara Ciamis. Ia ditangkap 19 Mei setelah polisi mengantongi bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi. Tersangka dijerat pasal 476 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 200 juta. Polisi memastikan pelaku bukan residivis dan baru pertama kali melakukan pencurian.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Garut tahun ini berubah menjadi panggung kritik terhadap kerusakan alam yang dinilai makin tak terkendali. Sejumlah aktivis lingkungan, budayawan, akademisi hingga elemen politik mendesak lahirnya peraturan daerah Perda Lingkungan berbasis konsep Patanjala sebagai benteng menghadapi eksploitasi alam yang terus meluas. Desakan itu mengemuka dalam diskusi yang digelar puluhan aktivis dari berbagai organisasi di kawasan Tarogong Kidul Sabtu 6 Juni. Forum yang diinisiasi Barisan Incu Putu Pangauban BIPP Garut itu menilai pendekatan pembangunan saat ini terlalu berorientasi ekonomi dan mengabaikan keseimbangan ekologis. Ketua BIPP Garut Anwar Maulana atau Abah Awai mengatakan konsep Patanjala merupakan warisan leluhur Sunda yang berfokus pada perlindungan sumber mata air dan tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, konsep itu bukan sekadar budaya, melainkan sistem hidup masyarakat Sunda yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan alam. Ia mengungkapkan manuskrip mengenai Patanjala masih tersimpan di situs Kabuyutan Ciburuy, Kecamatan Bayongbong. Konsep itu bahkan pernah menjadi dasar penataan ruang masyarakat Sunda pada masa lalu. Abah Awai menilai saat ini merupakan momentum tepat untuk mendorong regulasi lingkungan yang lebih tegas. Ia menyebut eksploitasi alam di berbagai wilayah Garut mulai mengkhawatirkan, mulai dari alih fungsi lahan, kerusakan kawasan hulu, hingga ancaman terhadap sumber mata air.
3: Kita berharap nih, karena basic awalnya metode Patanjala ini dari Garut sini, jadi dokumennya itu tersimpan di Kabuyutan Ciburuy, Mas, konsep Patanjala ini. Nah, sekarang mencoba diterapkan di Kabupaten Garut, terutama di Das atau Pangauban Cimanuk, ya. Yang menjadi optimis kita, sudah berhasil di Sukabumi beberapa hal yang dulu ditolak oleh Kumham, ya, tentang bahasa, nomenklatur. Ini kan sudah diselesaikan, sudah diselaraskan. Jadi di provinsi ini sudah ada penyelarasan, tinggal hanya lokusnya saja sekarang yang pindah ke Garut dari Sukabumi. Dan ini bukan rencananya, bukan hanya Garut saja. Di Pangauban Ciliwung yang secara administratif antara Bogor dan Jakarta itu digagas juga. Terus di Banten juga Pangauban Cibareno mulai digagas juga.
2: Dukungan terhadap rencana itu juga datang dari kalangan politik. Ketua DPC PDIP Garut Ilham Faturrahman menilai Perda Lingkungan berbasis Patanjala penting untuk menjaga masa depan ekologis Garut yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi. Ia menegaskan partainya siap mendorong pembahasan perda lintas fraksi di DPRD Garut. Menurutnya, pendekatan pembangunan berbasis kearifan lokal harus mulai menjadi arus utama di tengah meningkatnya ancaman krisis lingkungan.
4: Kita berkonsolidasi sama teman-teman dan menghasilkan sebuah rencana agenda bersama, yaitu mengusung Raperda Inisiatif, Raperda mengenai perlindungan pengetahuan tradisional berbasis untuk mengelola mata air dan tata kelola air di Kabupaten Garut. Dan ini sebenarnya agenda bersama PDI Perjuangan, kita sebagai partai menjadi bagian dari gerakan ini, gitu. Dan ini juga tadi pada saat diskusi kan terlibat banyak ya teman-teman, ada pegiat dari berbagai organisasi, terus aktivis, terus juga di kebudayaan, gitu. Dan saya kira kita Garut sebagai daerah yang menurut saya daerah konservasi dengan 80 masalah mata lindung itu membutuhkan suatu aturan untuk mengelola kawasan-kawasan untuk perlindungan hutan, ekologi, gitu ya, dan juga mata air, karena kita juga punya merupakan hulu Cimanuk yang itu juga menjadi sumber mata air.
2: Sementara itu, aktivis budaya dan lingkungan Patanjala Asep Maher mengatakan saat ini tim penyusun telah menyiapkan kajian lapangan dan draft naskah akademik sebagai dasar pengajuan Raperda Inisiatif ke DPRD Garut.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas. Kilas.
5: Radio.
7: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alpha.
9: Info Alpha. Info Alpha.
10: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
8: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
11: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
12: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
13: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
12: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
13: Ibu Ida.
12: Ibu Ida, buat bagian dan coba tahu Ibu Idanya. Di mana link itu, Bu?
13: Di Sumber Agung, Waluran.
12: Sumber Agung, Waluran. Punten kemarin teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
13: Lambung sarang radang paru-paru.
12: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
13: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
12: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
13: Karosna dina dada rocop.
12: Di dada terada rocop nya.
13: Mohon.
12: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
13: Opat sasih.
12: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
13: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
12: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
13: Mohon.
12: Nah, kamari kan ngeliat landong Alpha Propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
13: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
12: Reaksi na.
13: Reaksi na.
12: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
13: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
12: Mohon.
13: Perih na ayah.
12: Ngeras.
13: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
12: Rada ngirangan.
13: Mohon.
12: Janten pas pertama ngaleut Alpha Propolis teh aya reaksi saperti sanadam disebatkeun nya.
13: Mohon.
12: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
13: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
12: gitu. Majeng kasehatna.
13: Alhamdulillah.
12: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
13: Mohon.
12: Tah sareng-sareng ngaleut landong Alpha Propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
13: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung radang paru-paru.
12: Cobian
13: we ku ngaleut Alpha Propolis.
12: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
11: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
14: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
15: 0813-8000-6860.
16: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
15: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
15: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
5: Pekijangan Bulakamba,
15: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
15: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
15: Iya, tetes mata ini. Iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
15: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
15: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
15: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
15: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
15: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
15: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
5: mata.
15: Tes mata ini ada cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
15: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
15: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
15: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
15: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
15: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
15: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
15: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
15: Pada beli obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
15: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
15: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
15: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
15: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
15: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus, dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
5: Ya.
4: Mohon. Upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
5: Malak pegirung.
4: Malak pegirung ya?
5: Ya.
4: Mohon. Jantan maksana ku mah malak pegirung teh teh.
5: Jadi pageh teh bisa ngamekan, engap.
4: Engap.
5: Ya.
4: Terus kana pernapasan ku mah?
5: Ya tak engap
4: eh. Engapnya?
5: Ngangahe engap.
4: Oh.
5: Ya sesak napas
4: sesak
5: gitu.
4: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
5: Ay, hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya, hampir.
4: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ta, kemana wae?
5: Kemana meni.
4: Oh, tos ka itu ka dia panginten ya?
5: Ya, tos ka itu ka dia.
4: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
5: Karak sabotol kadua arek
4: kadua ayeuna.
5: Ya, kadua anu ayeuna.
4: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
5: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
4: irung
5: teh nya.
4: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
5: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
4: Malahan mah kulo boge ngangobandal teh tilu nya.
5: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
4: Laras laras laras.
5: Aya nama alhamdulillah.
4: Sareng senang leutan nong propolis.
5: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
4: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutna sadinten?
5: 3 kali.
4: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
5: Genep-genep.
4: Genep-genep berarti enjing ya?
5: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
4: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
5: Polip.
4: Polipnya?
5: Nya, menurut dokter mah polip
4: cenah. Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
5: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
4: Alhamdulillah.
5: Kawangkong eta mah bente.
4: Bentes deuing
5: nya. Ya eta mah.
4: Da pade mah kot malegpeg nya.
5: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
4: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
5: Nya bilih anu sami.
4: Mohon.
5: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
4: Laras.
5: Nya alfa propolis ceng teh.
4: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
5: Assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten, nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
9: Pekijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetes Aini, iya
9: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
10: Keempat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
10: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
9: iya.
10: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
9: Ya,
10: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya, Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
10: ya,
9: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin. Ya. Yaudah.

0811-8660. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Punten sareng Bapak sanamina, Pak.
5: Sareng Agus, Pak.
4: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
5: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
4: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Sasasi satengah.
4: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
5: Aduh, 5-4 kali
4: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alpropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
4: Bapak konsumsi alpropolis kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
4: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
5: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
4: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
5: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
4: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
5: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alpropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
4: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
5: Amin
4: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten, nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tes Aini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya, jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
9: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya.
9: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
8: Ya,
9: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya, Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Iya.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Berepi masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadang.

0: Para mitra sadaya, caturkeun saurang kokrot lembur, harita keur ngulik pangarti, ku hayang-hayangna jadi dukun lepus, luhung ku elmu. Pangna manehna hayang jadi dukun teh, dumeh geus lila nganggur teu boga pacabakan. Ari eta kokrot lembur, tayalian anu katelah, Uyut Jamil. Rupa-rupa cara ku manehna dipraktekeun, nurutkeun metode nu aya dina buku. Teuing buku naon, da eusina teh teori ngeunaan prak-prakan diajar elmu kasaktian. Ngan sabrehan dina sampul buku, aya gambar parupuyan peranti nyeungeut menyan. Harita kasampak Uyut Jamil keur husu maca eta buku, bari sungutna kunyam-kunyam. Kadenge harita teh manehna ngomong sorangan.
1: Wah, alus yeuh buku teh. Rupa-rupa elmu aya jampe-jampena. Teori jeung tata cara migawe pasaratanana. Tah, ieu pangajaran nu kahiji nyaeta elmu pangraris. Ieu elmu teh gunana pikeun narekahan jalma nu usahana hayang maju. Syarat nu utama nyaeta dina keur ngapalkeun jampe kudu bari sare dina tatangkalan. Waktuna nyaeta dina malam Jumaah Kaliwon.
2: Wah, berat oge yeuh. Mangkaning aing mah borangan. Tapi teu naon lah. Aing kudu ngawani-wani maneh. Sabab eueuh deui kasempetan lamun lain ayeuna. Nya lah, engke malam Jumaah Kaliwon rek dipigawe.
0: Sakabeh omongan Uyut Jamil, horeng harita teh aya nu ngadedengekeun. Saurang budak nu geus kawentar tukang lenger, nu tayalian si Oding Tea. Harita manehna teh ngintip tina sela-sela bilik imah Uyut Jamil.
3: Wah, tetela, Uyut Jamil sanggeus di PHK ti pabrik tahu. Manehna rek ngelmu. Aya karep hayang jadi dukun. Bahaya yeuh. Bisa-bisa di ieu lembur sakur nu gering moal percaya deui ka dokter. Mangkaning Oding boga cita-cita hayang jadi dokter. Bisa jadi saingan ya. Awas ya, ku aing rek diganggu.
0: Cek si Oding bari tuluy init ninggalkeun imah Uyut Jamil. Caturkeun harita malam Jumaah Kaliwon. Luyu jeung rencana Uyut Jamil rek ngajalankeun prak-prakanana diajar elmu pangraris. Nurutkeun pituduh dina buku, manehna kudu ngapalkeun jampe-jampe bari naek dina tatangkalan. Kabeneran ditukangeun imahna teh aya tangkal sukun anu kawilang gede. Terekel manehna teh naek. Cle dina dahan panghandapna. Tuluy ku siwel ngaluarkeun kertas acowir nu ditulisan jampe-jampe apalkeuneun meunang mindahkeun tina buku. Kulantaran kaayaan poek, harita kertas teh dicaangan ku lampu senter. Ari si Oding, nu ti sore mula ngahep-hep dina dapuran cau, barang nempo Uyut Jamil geus diuk dina dahan tangkal sukun manehna curinghak. Tuluy kaluar tina dapuran cau, neangan tempat panyumputan anu rada deukeut kana tangkal sukun. Seng harita kaambe bau menyan mani melenghir. Ngahaja Uyut Jamil meuleum menyan make rokok, cenah mah pikeun manggil karuhun. Atuh rei, kaayaan di eta tempat karasana ku Uyut Jamil jadi geuman.
1: Krosak,
0: ujug-ujug kadenge sada aya anu pakorosak. Sigana mah sato peuting luncat ngagabrug kararas daun cau garing. Atuh gebeg, Uyut Jamil teh ngarenyag bakat ku kaget. Sarta kurawil kedebut, Uyut Jamil murag tinadahan sukun tempat manehna diuk.
1: Jadol teh, kalah ruas, untung naik teh teluhur teuing. Sora naon tadi tehnya, moal gitu karuhun anu rek mere elmu. Wah, wah benernya, karuhun tinu jauh rek mere elmu.
0: Cek Uyut Jamil ngomong sorangan. Sanggeus ngararasakeun kanyeri, terekel Uyut Jamil teh naik deui kana dahan sukun. Tuluy nyeungeut deui menyan make rokok. Sarta ayeuna mah Uyut Jamil nyeungeut menyana teh bari nyambat karuhun sagala.
1: Pun sapun ampun paralun. Wilujeng sumping ka karuhun oge wangatua. Ieu putu seja ngangkir di ieu tempat. Mangga dihaturanan linggih.
0: Si Oding curinghak barang adenge Uyut Jamil ngangkir karuhun. Jung manehna nangtung. Katempo Uyut Jamil teh keur meuleum menyan make rokok. Sarta ayeuna mah Uyut Jamil teh ngadapang dina dahan sukun. Sigana maneh nasieun murag deui siga tadi.
3: Wah, tetela, Uyut Jamil benar-benar manggil karuhun. Cing, ku aing rek di Bandungan. Naha bener karuhun teh bakal datang?
0: Gerente si Oding bari matana mencrong ka lebah Uyut Jamil anu ukur kacaangan ku cahaya bulan. Kadenge deui harita Uyut Jamil ngomong leuwih tarik batan tadi.
1: Mangga kanggo karuhun sareng wangatua nu kusim kuring dipihormat. Ageng nu disuhunkeun, alit nu disangakeun. Mugi ulah janten bendu. Saayeunaeun mah wayahna putu teh mung tiasa ngangkir wungkul. Gampil ka payun mah bade disayogian saranu kasedep salira. Mangga gerawak ca hoyong disayogian naon. Kuputu baris di tedunan.
0: Ngadenge Uyut Jamil nyarita kitu, nyeh si Oding teh seuri tuluy ngomong jero hate.
3: Aduh, kabeneran ye. Nimu manggih. Aya we pirejekian teh. Digawean sih aku aing.
0: Para mitra sadaya, satuluyna si Oding ngomong ditujukeun ka Uyut Jamil. Sorana dingirungkeun, niru-niru sora jurig dina film.
3: Jamil.
0: Gebeg. Uyut Jamil ngagebeg rewas. Rokok nuker dipake nyenget menyan oge kuat kamurag. Sakedapan Uyut Jamil sungutna calangap, rek nyarita tapi tedaik pok awahing ku kasima.
3: Jamil.
0: Kadenge si Odi ngomong deui nyebut ngaran Uyut Jamil. Kalah kulila mah Uyut Jamil jadi teger hatena. Wawanena timbul sarta wani nyarita nanya ka si Oding nu disangka karuhun kumanehna.
1: Haturan wilujeng sumping. Karuhun ti mana ieu teh? Ka kupingna masih keneh anom? Eta we soan teuna sapertos murang kalih.
2: Naha leres kitu? Karuhun oge aya anu murang kalih keneh sapertos manusia di alam badag?
0: Kadenya Uyut Jamil nanya kitu, si Oding ngahuleng. Tayoh nak ngerasa bingung, kudu ngajawab kumaha. Tapi telila ngong si Odi ngomong.
3: Menurut nisan edat teh mil, sarua karuhun oge aya anu muda kene singa kaula. Malah mah nu orok kene oge aya. Tapi singa ini ulah nganggap enteng. Najan kaula muda kene oge, kaula teh geus boga titel karuhun anu sakti mandraguna. Yani pun si lain goreng pentak ngak kaula, moal asa-asa, si lain rek disuap jadi bangkong gunung.
0: Kebeg Uyut Jamil rewas diomong kitu ku si Oding. Bari semunga deg-deg, maneh na neruskeun omonganana.
1: Ke, dupi salira teh sahate ya, sareng karuhun anu ti mana?
2: Teras kunaon anu sumping teh sanes karuhun senior?
0: Si Oding ngahulang deui, maneh na tambah bingung. Ngan telila kituna teh, sigana manehna manggih ide, tului kadenge nembal.
3: Ani masalah ngaran mah, de penting. Sabab karuhun mah, mun umur na can 100 tahun, ta can dibere ngaran. Ngan anu jelas ngaula teh, incuna karuhun senior, anu boga ngaran Muyut Rowi. Perlu dipikanya ho, Muyut Rowi teh teu bisa datang, sabab keur kata lajang mules beuteung. Gara-gara eta meureun robot ting dahar urang takokak.
0: Gadenge sakabeh omongan si Oding anu disangka karuhun teh. Uyut Jamil ngahuleng bakat ku antep mikiran omongan anu disangka karuhun kumanehna. Tuluy manehna ngomong jero hate.
1: Ke, aing mah asa teu ngarti ieu teh. Piraku aya karuhun make sok nyari beuteung sagala? Omong sok ngada harta kokak mah, asa teu mungkin. Tapi teu naon, buat aing mah nya kitu. Padoli teu aing lah, nu penting mah aing bisa meunang sagala rupa ilmu.
0: Sanggeus lila ngahuleng pok Uyut Jamil nyarita deui.
1: Oh, kitunya? Janten karuhun anom teh kautus ku Buyut Rowi kanggo nohonan pangulem simkuring. Mangga atuh haturan wilujeng sumping. Mugi karuhun anom tiasa nitiskeun sagala ilmu pangaweruh. Mangga bilih aya syarat-syarat atanapi sarandu anu dipikapalai sae wakcabae.
0: Sigana anu aya dina pikiran Uyut Jamil, pamenta karuhun teh moal jauh ti tangkueh gula batu, tang-tang angin kupat keupeul jeung menyan anu pangseungitna. Atuhnya si Oding teh seuri bari ngomong ngagerentes.
3: Wah, kabeneran ye. Pokona Uyut Jamil ku Oding rek dikuras. Manehna rek ngedunan sakabeh pamenta Oding. Oding mah rek menta sagala rupa.
0: Sanggeus ngahuleng sakeudeung, pok si Oding nyarita deui.
3: Tah, itu aning kangaruhun mah kunu hormat. Sakabeh pamenta kudu ditenungan. Pamenta kaula luka hiji nya eta magagak hayam bonas make bumbu kecap. Tong poho make cabe rawit nya. Sing lada pokona mah. Terus nu kadua sate kentang make bumbu kalapa. Ulah loba-loba, sabas ko meletik oge cukup. Terus nu katilu martabak rasa keju dua porsi.
0: Uyut Jamil kuram kirim si garek cerik ngadenge pamenta si Oding alias karuhun anom tea anu teu ilahar. Sabab sakanya hok maneh nama kabeki karuhun teh sarupaning sarandu anu hargana teu sabaraha. Kadenge harita Uyut Jamil megat omongan. Ke, punten karuhun anom? Na atuh nu dipikahoyong teh sabangsa tuangan pikeun manusia? Naha karuhun anom teu sedep kitu kana menyan? Pokona kusim kuring bade disayogikeun menyan putih anu pangseungitna. Ditawaran sarandu ku Uyut Jamil, komo make rek dibere menyan mah si Oding ngabirigidig. Ngan teu kedal wungkul ukur ngomong jero hate.
3: Ih, amit-amit teuing, kudu ngadahar sarandu. Komo dibere menyan mah. Ih. Memangna Oding teh bangsa dedemit?
0: Deukung sidila pok si Oding nyarita deui.
3: Nyamil. Tah eling we atuh. Piraku karuhun ABG kudu ngadaharan sarandu? Komo make nek dibere menyan sagala? Keheulaanan. Kaula ge boga gengsi atuh. Mun erek ge mangbeulikeun rokok kenetek 10 bungkus mah. Geus tong loba protes. Pokona mun silaing hayang mibana ilmu kasaktian, syaratna kudu nedunan ka hayang kaula. Teu kudu ngadaguan malam Jumaah kaliwon. Isukan peuting ge teu nanaon. Da karuhun jaman ayeuna mah, malam Jumaah kaliwon teh eueuh istilah malam istimewa. Pokona peuting isukan naon anu dipenta ku kaula kudu aya. Awas mun teu ditenunan. Silaing rek disulap jadi bangkong buduk.
0: Uyut Jamil teu bisa majar kumaha sabab rumasa manehna nu butuh. Atuh kapaksa manehna ngaknyakeun. Oh, nyamangga atuh hari kitu mah. Mung panginten sim kuring teh bakal seueur hutang ka warung. Sanggeus pamentana disanggupan kitu mah, si Oding bungah lain dikieuna. Ngandung harti Uyut Jamil bakal bebeakan ngaluarkeun waragad pikeun nedunan sakabeh nu dipikahayang ku maneh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
6: Lami itu 11 tahun.
5: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
5: Teu robihna
6: nya. Teu perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
6: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng tuur.
5: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ya, ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna saranti abi dilajeng kerja konsumsina margi ibu tas karawas asiatna supada si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
6: Ayah nanti yang penuh badai ngagak dari
5: ibu ayah terpesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu ayah perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, seataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura
10: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Sakit gitu.
10: Iya.
9: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
10: iya,
9: kedua
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68
10: iya,
9: usianya
10: iya,
9: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini
10: enggak,
9: Pak.
10: Enggak, asli.
9: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sanggeus pamentana disanggupan kitu mah, si Oding bungah lain dikieuna. Ngandung harti Uyut Jamil bakal bebeakan ngaluarkeun waragad pikeun nedunan sakabeh nu dipikahayang ku manehna. Ngan si Oding siga nu teu puas, manehna hayang mere pelajaran ka Uyut Jamil. Sanggeus mikir tur boga ide ngong si Oding ngomong deui.
3: Tah, ayeuna mah kulantaran geus beuting, kauna geus tuluh. Dasarua bangsa karuhun oge sok sare. Samalah karuhun jaman kiwari mah. Aya nu sapopoena gawena teh ngan molor bae. Tah, terus ayeuna si Aing teu meunang sare di jero imah. Tapi kudu sare dina tangkal sukun. Sarta sarena kudu dina dahan anu pangluhurna.
0: Kemeg Uyut Jamil ngarenjag kaget, ngadenge karuhun anom nyarita kitu. Teu kasawang kumanehna, kumaha kasiksana kudu sare dina tangkal sukun nepi ka isuk. Sajongjongan Uyut Jamil ngahuleng. Manehna oleh teu ngarti, tur ngarasa heran ku sikap karuhun sarupa kitu. Sarta telila pok manehna nyarita rada asa-asa. Duh, punten karuhun anom. Pira ku sim kuring kudu sare dina tangkal sukun mah. Cing atuh nuhungkeun kawijaksanaan. Ulah budak teuing atuh syaratna. Ngadenge Uyut Jamil nyarita kitu, si Oding nyentak.
3: Yo bisa kitu. Mun si lain teu nurut kana panitah kaula, pamentas si lain moal ditelunan.
0: Atuh para mitra, akhirna Uyut Jamil eleh geleng. Manehna kapaksa kudu ngagugu kana panitah karuhun Oding. Atuh telila terekel Uyut Jamil naik, cle dina dahan anu pangluhurna. Tonon, harita dahan teh melenod katebak angin. Sebab Uyut Jamil hatena nyeblak. Ngarasa paur bisi murag siga tadi. Atuh nempok itu cikikik si Oding teh siri.
3: Rasakeun sia. Itung-itung naik omak banyu we atuh. Selamat tidur.
0: Geus kitu mah leo si Oding indit ninggalkeun Uyut Jamil anu keur nyengcle dina dahan sukun nu pangluhurna. Kulantaran ngararasakeun bae ka paur, antukna Uyut Jamil nyaring parat nepi ka isuk. Tesare sakicep-kicep acan. Para mitra sadaya, caturkeun poe isukna. Luyu jeung rarancang kirawan cijam salapan peuting, Uyut Jamil geus aya di tukangeun imahna. Harita manehna sila andekak hanapeun tangkal sukun, bari nyang hareupan sasajen pamenta karuhun tea. Ari si Oding alias karuhun anom, tiwanci sareupna oge, geus nyempod di tempat anu buni, nu kamari dipake panyumputan ku manehna. Barang nempo Uyut Jamil nyang hareupan sasajen pamenta manehna, mata si Oding melotot pengicep-ngicep.
3: Wah, bener Uyut Jamil tengah bohong ya. Itu gera aya bakakak hayam, sate kentang manisa baskom. Terus aya martabak, jeung make aya rokok keretek sagala manisa selop. Nimu manggih ieu mah ya. Na Uyut Jamil boga duit di mana nya? Lah, parli teuing. Rek menang duit di mana oge? Nu penting mah aing balik angkaribung ku babawaan.
0: Gerentes hate si Oding bari anger matana melong kana sasajen. Teu ngendek lila, katempo ku si Oding Uyut Jamil nyeungeut menyan make rokok. Seng harita kaambe haseup menyan teh mani melenghir. Atuh rei harita bulu punuk si Oding muringkak, manehna oge ari ngambe bau menyan mah teu wudu ngarasakeueung. Satu luina kadenge Uyut Jamil mimiti cumarita. Pun sapun ampun paralun. Kakaruhun sareng wangatua. Haturan wilujeng sumping. Ieu putu ngangkir salira, mugi tiasa ngersakeun sumping. Ageung nu kasuhun, alit nu kasanggakeun. Mugi ulah janten bendu. Mangga nyanggakeun bilih bade diraosan. Peledak harita haseup menyanteh beuki mulek, bauna kaanginkeun ka mana mendi. Ari si Oding, di haturanan kitu ku Uyut Jamil, manehna geus siap-siap, rek nembalan make sora karuhun siga kamari, rada dingirungkeun. Ngan kaget lain dikieuna pikeun si Oding. Kakara oge sungutna rek ngab, kadenge ku manehna, aya nu miheulaan ngomong, sorana semu ngagerem, niru-niru sora karuhun.
14: Jamil, katarima pisan sasajen teh. Kaula bener-bener kataji ku kahadean Andika. Pokona sakur kahayang Andika, ku kaula bakal ditelunan.
0: Kebeg, si Oding ngarenjag kaget lain dikieuna. Malah Uyut Jamil oge kabawakeun reuwas. Sabab sora karuhun ayeuna beda jeung sora karuhun anu kamari. Koreng harita di eta tempat teh, geus aya nu ngakudai karuhun siga si Oding. Nu akon-akon jadi karuhun teh, harita nyumput dina rungkun teu jauh ti si Oding. Ari si Oding, ngadenge aya sora anu niru-niru karuhun teh, meunang sajongjongan mah ngahuleng. Manehna heran lain dikieuna, nanyaho ti mana eta jelema kana rencana manehna. Jeung saha kira-kirana eta jelema nu niru-niru sora karuhun.
3: Aih, nah saha jelema nanya? Nu geus ngaruksak rencana aing? Jeung nyaho ti mana deui kana rencana aing? Tapi, ke, mun nilik tina sorana mah, siga Sorawak kuwu. Alah, aing moal eleh geleng, rek ditembalan sia.
0: Telila tului ngong si Odi ngomong, sorana siga kamari rada dingirungkeun. Malah ayeuna mah kadengena leuwih geuman batan kamari.
3: Jamil, kade ulah kabobodoh tenyo kasama nantinya. Silain kudu bisa ngabedakeun antara karuhun asli jeung karuhun palsu. Ciri-ciri karuhun anu asli mah kudu nyaho kana sagala rupa kaayaan silain.
0: Uyut Jamil jadi bingung, harita manehna luak liek ngencang atuhu neangan lebah-lebah datang nasora. Telila pok Uyut Jamil nyarita ditujukeun kana duaan.
1: Keheulaanan, sim kuring banget ku teu ngarti. Na aya karuhun bisa saingan kitu? Tapi ayeuna ku kuring rek dites atawa rek dicoba. Mana karuhun anu asli jeung mana karuhun anu palsu? Sing saha nu bisa ngajawab kana pananya sim kuring kalawan bener, eta hartina karuhun asli. Pasti sasajen teh bakal dibikin ka karuhun asli. Tapi sabalikna, mun ngajawabna ngaco, eta hartina karuhun palsu. Tong sambat kaniaya, karuhun palsu kukuring rek dilaporkeun kanu berwajib. Cek Uyut Jamil ngomongna manitandes. Tah, ayeuna mangga kusim kuring rek dites. Cing, saha di antaranan nu apal? Dina bujur kuring nu beulah kenca aya naonan? Coba jawab. Ulang si Oding jeung Waku harita pating haruleng. Maranehna ngarasa bingung kudu ngajawab naon. Komo Waku mah, sasat manehna mah ka Uyut Jamil teh ukur kenal biasa. Si Oding oge sarua, najan kenal ka Uyut Jamil tapi ari kana kaayaanana mah teu pati apal. Komo nanyakeun soal bujur sagala mah. Tapi telila nyeh si Oding seuri. Manehna inget waktu keur nguseup di walungan, nempo Uyut Jamil keur nagog bari ngaheujeun naluhur batu. Sabrehan ku si Oding katempo, dina bujur Uyut Jamil aya tato gambar petasan. Telila tuluy pok si Oding ngajawab.
3: Jamil, kaula nyaho, dina bujur si lain nu beulah kenca teh aya gambar petasan.
0: Gebeg, Uyut Jamil ngagebeg. Tetela jawaban si Oding teh bener. Tuluy manehna nanya ka Wakuwu.
1: Coba karuhun anu hijina, mangga geura jawab. Dina bujur kuring nu beulah kenca aya naonan?
0: Wakuwu ngahuleng sakeudeung neangan pijawabeun. Teu lila pok nyarita.
1: Jamil, kaula ge nyaho. Dina bujur si laing nu beulah kenca aya tapak bisul.
0: Dijawab kitu ku Wakuwu. Serengeh Uyut Jamil teh seuri. Ayeuna mah manehna geus bisa mastikeun yen karuhun anu asli mah nya eta si Oding. Nu kumanehna disebut karuhun anom. Atuh pok harita Uyut Jamil nyarita.
1: Tah, ayeuna mah kuring geus nyaho. Yen karuhun anu asli mah nya eta karuhun anom. Tetela, salira sakti mandraguna. Tiasa uninga kanu teu katingali. Mangga atuh ieu sasajen dihaturkeun kanggo salira. Mangga nyanggakeun.
0: Si Oding nu ceuk panyangka Uyut Jamil mah karuhun anom, kacida bungahna. Sabab geus bisa dipastikeun manehna balik ka imah teh bakal angka ribung ku babawaan. Hari Wakuwu sigana teu tarima kana putusan Uyut Jamil anu geus mere kacindekan yen karuhun anu asli teh nya eta si Oding. Aing mah asa teu ngarti ku putusan Uyut Jamil. Naha manehna bet leuwih percaya ka karuhun bau jari ngao budak satepak tibatan ka aing? Mun téa mah nya aing teh karuhun. Jeung deui saha eta budak tehnya? Tapi aing asa rada apal kana sorana. Pasti si Oding. Nya, moal salah deui. Pasti si Oding. Da budak di lembur dieu mah nu resep kana lengger teh iwal ti si Oding. Wah, kurang ajar tah budak teh. Awas bae mun aing teu kabagi jatah sasajen di pengkoran ku aing sukuna. Gantos Wakuwu bari harita teh melong teu ngiceup-ngiceup kana sasajen. Telila pokwa kubu nyarita ditujukeun ka Uyut Jamil minangka namah protes.
1: Jamil, si lain mah teu adil euy. Naha si lain teu percaya yen kaula karuhun asli? Yeuh, dengekeun. Teu sakabeh karuhun weruh sadurung winara nyaho kanu teu katempo. Tapi aya deui ciri-ciri karuhun anu asli. Nya eta tina hitutna. Lamun hitutna bau nu kacing calang, eta hartina karuhun teh asli. Yeuh, kaula rek hitut. Geura rarasakeun siga kumaha bauna. Pelecus wakuru teh hitu. Sorana kadenge siga ban kempes. Cas. Hitut wakuru harita teh kabawa ku angin. Tuluy abus kana irung Uyut Jamil. Atuh legak harita Uyut Jamil teh ngalengak. Barang karasa kana liang irungna aya anu kaseuseup. Uyut Jamil harita teh utah ugar teu kuat ngameuh hitut wakuwu. Nempo kitu nyeh wakuwu seuri tuluy pok nyarita
4: teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
15: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
15: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
15: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
15: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
15: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
15: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
15: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampe ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
5: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
15: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
5: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
15: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pengisian karawas gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
15: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
15: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobot 7 tetes.
5: Mohon.
15: Aya genep tetes gitu.
5: Oh, genep nya sakali ngalihatnya. Mohon.
15: Mohon.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
15: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
15: bagi
5: sadayana tambi lancar banya.
15: Amin.
5: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
17: Bapak Sakum.
16: Bapak Sakum dari
17: NPEN
16: Kecamatan Mundu ya?
17: Kabupaten Cirebon.
16: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
17: Iya, betul.
16: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
17: Sudah.
16: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
17: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
16: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
17: Iya, suka berair.
16: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
17: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
16: Enggak begitu buram lagi
17: enggak,
16: ya.
17: Enggak.
16: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
17: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
16: 20 hari ya.
17: 20 hari ya, 17 hari
16: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
17: Sehari 2 kali, Pak.
16: 2 kali ya.
17: 2 tetes.
16: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
17: 2 tetes, iya betul.
16: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat

0: Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Yud
2: Jamil harita teh utah ugar, tekuat ngamuh hitu tua kubu. Nampok itu nyeh wakubu siri, tului pok nyari tadei. Tah, percaya ayo nama meureunnya. Kau lagi sarua karuhun asli. Jadi sarua boga hak menang bagian sasajen. Malah kau lamah kudu leuwih loba. Sabab kaula geus kaasup karuhun senior. Geus aya nama ka ditu silaing geura balik. Pamenta silaing mangrupa ilmu kasaktian, peuting isukan pasti dianterkeun ka dieu. Kaula rek nitah ojeg ti alam karuhun. Diomong kitu ku Wakuwu, Uyut Jamil teu loba mikir. Manehna percaya kana omongan Wakuwu nu disangka karuhun senior. Oh, mangga atuh hari kitu mah. Sim kuring teu oleh ngantos kintunan ilmu kasaktian teh. Cek Uyut Jamil bari tuluy harita teh indit ninggalkeun eta tempat. Sajungna Uyut Jamil, Wakuwu jeung si Oding gancang parikat-rikat murusa sajen hanapeun tangkal sukun. Prok harita duanana teh amprok bari pada-pada ngarawusa sajen nu diwadahan dina nyiru leutik. Gebeg, duanana ngagebeg sabab pada-pada katohian. Hay. Uning maneh, Oding? Teu nyalahan panyangka dewek teh. Sabab di lembur ieu budak nu sok lengger mah iwal silaing. Cek Wakuwu harita teh bari leungeuna nyekel nyiru wadah sasajen.
3: Sarua, Oding ge. Teu salah tina panyangka. Pasti nu akon-akon jadi karuhun teh Wakuwu. Jadi lembur ieu mah nu sok seneng kana sasajen teh iwal ti Wakuwu. Pan saban malam Jumaah kaliwon. Wakuwu mah sok mapayan bae tempat karamat. Ya kitu neangan susuguh karuhun.
2: Cek si Oding, nu sarua harita manehna oge nyenyekel nyiru wadah sasajen. Atuh katempona harita nyiru teh, siga keur digotong kuduaan. Duanana para himika hayang kana sasajen, anu aya dina nyiru. Bari leumpang, harita kadenge Wakuwu jeung si Oding teh paloba-loba omong. Pokona kudu dibagi dua ieu sasajen teh. Sabab dewek ge milu andil. Coba mun eueuh dewek mah, cantang tu silaing teh bisa hasil. Cek Wakuwu bari noel bakakak hayam ku curukna. Tuluy curukna teh dilamot. Kadenge Wakuwu ngomong kitu, si Oding tuluy bae nempas.
3: Yeuh Wakuwu, numboga ide teh Oding. Naha Wakuwu bet pipiluan? Kabeh sasajen anu aya dina nyiru teh eta paminta Oding.
2: Para mitra sadaya, nu paloba-loba omong harita jadi kapapanjangan. Usabab bari leumpang tea, teu karasa harita maranehna geus anyog kalebah gardu ronda. Nu aya di gardu ronda, nyatana Aki Rayud, harita keur nyorangan. Manehna kaget, nempo aya dua jelema ngagogotong nyiru. Nu saurang budak lalaki jeung nu saurang deui pangawakan lalaki kolot. Beuki deukeut beuki jelas, tur tetela nu ngagotong nyiru teh Wakuwu jeung si Oding. Nempo kaayaan kitu, Aki Rayud turun tina sosompang gardu ronda, matana melotot kana nyiru nu dieusi ku sasajen.
4: Ai, kuning Wakuwu jeung si Oding? Tas ti marana nya? Jeung make ngagotong nyiru sagala. Moal kitu maranehna teh rek nganteuran dahareun jang aing. Pedah aing mah ngarondana sorangan unggal peuting.
5: Cing rek sina eureun, hayangnya holek ditanyakeun.
2: Cek Aki Rayud ngagerendeng ngomong sorangan. Sanggeus Wakuwu jeung si Oding aya hareupeun gardu ronda, Aki Rayud nyalukan.
4: Hei, rek kamarana, kadarieu, kadarieu. Yeuh di dieu dewek sorangan bae eumuh batur ngobrol.
2: Nu dicalukan dua nanang ngaralieuk ka Aki Rayud. Reg areureun.

0: tuluy nu nembalan harita teh si Oding.
1: Iya, Kirayun. Uring jeung Wakewu teh rek marab lauk ka balong.
0: Kirayun ngahuleng, barang ngadenge Wakewu jeung si Oding rek marab lauk make bakak kakayam sagala. Kulantaran dicalukan ku Akirayud, Wakewu jeung si Oding akhirna mah maksakeun maneh eureun. Tuluy nyamperkeun ka Akirayud. Akirayud kaget lain dikieuna. Barang kasampak dina nyiru nu keur digogotong ku dua jelema teh, aya bakak kakayam, aya martabak, jeung aya sate kentang malah aya rokok keretek sagala. Atuh harita Akirayud lain deui ku mejotna. Katempo harita teh sungutna kutap-ketap, bangun anu hayang barang dahar.
2: Cok atuh kanieu ecakeun tah dina songsombang. Ulah digogotong mae kitu nyiruna, bising bae.
0: Cek Akirayud harita teh bari maneh nage milu ngagotong nyiru. Atuh nyiru teh harita digogotong ku tiluan sarta tuluy diecakeun dina sosompang. Kadenge harita Akirayud nyarita deui.
2: Anuh, ieu dina nyiru mani aya magagak hayam. Aya naon deui teh? Anuh, geuning sate kentang. Aya naon deui ieu? Wah, ieu mah martabak. Mani karandel kieu martabak teh. Anu naon ieu? Aduh, rokok kerentek ka begini we ki mah nya. Aduh, beneran? Pira aku euy, ek marab lauk make rokok sagala.
0: Harita nu ngajawab teh waku.
2: Uguh, ieu dewek duaan jeung si Oding teh ye. Carita nama, menang jatah panganteran tinu hajat.
0: Ngan kumaha cara ngabagina supaya adil. Ari si Oding hawak, ieu dahareun teh hayang kumanehna kabeh. Atuhnya dewek teh teu kabagi.
2: Cing, cing, cing, cing. Kumaha carana numutkeun Akirayud supaya adil.
0: Akirayud harita teh ngahuleng sakeudeung, nyeh manehna seuri tuluy pok nyarita.
2: Oh, gampang atuh ari masalah nu kieu mah. Kana urusan babagi mah keun bagian dewek. Nu penting mah adil.
3: Ieu ieu teh ieu.
2: Ieu bakagak hayam. Supaya jadi mangpaat pikeun urang sarerea, cara ngabagina kudu ku cara kieu ieu. Tah ieu huluna jatah Wakewu. Sabab Wakewu mah saurang pupuhu desa, saurang kokonot lemur. Jadi si lokana lamun ngadahar hulu hayam, Wakewu bakal salawasna jadi pamimpin.
3: Tah, yeuh potongkeun. Yeuh bagian hulu tahnya. Tah yeuh hulu disemet pamatuk nepi kana beuheung, yeuh jatah Wakewu.
0: Letuk harita beuheung bakakak hayam teh dipotongkeun, tuluy dibikeun ka Wakewu. Atuh ku Wakewu ditampanan bari terus diilengan. Satuluyna Akirayud neruskeun omonganana.
2: Nah, ieu jangjang. Jangjang teh nyaeta salah sahiji bagian tina awak hayam anu gunana pikeun hiber. Nah, lamun diibaratkeun di manusia mah, nu kudu bisa hiber teh nyaeta jelema anu jauh keneh ambahanana.
3: Tah, ieu mah bagian si Oding.
2: Ya, Oding. Geuna tarimakeun jangjang hayam supaya maneh bisa leuwih lega ambahan.
0: Pletuk-pletuk harita jangjang hayam teh dua nana dipotongkeun ku Akirayud tuluy dibikeun ka si Oding.
2: Nah, ieu bagian maneh Oding geuna tarimakeun didoakeun ku Akirayud. Mudah-mudahan maneh cing bisa ngalegaan ambahan. Cing loba rejekina di hareup.
0: Atuh ceg harita jangjang hayam teh, dua nana ku si Oding ditampan.
2: Tah atuh ieu cekerna. Ari ceker teh nyaeta paranting oreh. Si lokana pikeun manusia atawa pikeun urang nu hirup di alam dunya. Urang teh kudu bisa ngoreh, ulah ngarep-ngarep bae rejeki datang gubrak di langit. Tah kungituna, ieu ceker teh ku Akirayud rek dibikeun ka si Oding jeung Wakewu. Supaya ada nyenduaan, cing bisa ngoreh rejeki. Ulah ngarep-ngarep bae rejeki datang di langit.
0: Pletuk, pletuk. Suku hayam teh dua nana dipotongkeun. Nu hiji dibikeun ka si Oding, nu hiji deui dibikeun ka Wakewu.
3: Wis beres masalah hayam. Ieu hayam tinggal awak na wungkul anu gunutak ngulutuk eumeh gunana. Dah ieu mah jadah dewek.
0: Cek Aki Rayut bari tuluy nyokot awak hayam sup diasupkeun kana jero sarungna.
3: Nah, ayeuna ieu naon teh ieu naon ieu? Sade kentang. Tah ieu mah sade kentang jeung naon ieu teh? Oh, martabak terus ieu rokok. Kulantaran urang teh hirup bermasyarakat. Jadi ayah hadena lamun ieu dahareun teh urang babagikeun bae ka warga urang. Keun ieu mah urusan dewek. Jadi wayahna waku jeung maneh Oding ulah ngarep-ngarep tina ieu dahareun. Sabab ieu dahareun teh rek dibikeun ka jalma-jalma nu balutuhun. Nya kasup dewek. Nya dewek oge beunang disebutkeun jelema nu loba pangabutuh. Tah jadi wayahna ieu dahareun wae dina nyiru, ku Aki Rayut rek dibawa jeung nyiruna. Ayeuna keneh rek dibabagikeun ka warga.
0: Cek Aki Rayut tuluy regeyeng nyokot nyiru, satuluyna disuhun dibawa leumpang ninggalkeun gardu ronda. Atuh waku jeung si Oding harita teh bati carolohok.
2: Waku harita teh nempokeun Aki Rayut.
0: Bari harita teh waku nyenyekel hulu hayam jeung cekerna hiji. On kitu deui si Oding, manehna melong teu ngicep-ngicep, rek ngomong teu bisa pok, sigana mah kasima nempo Aki Rayut init nyunyuhun nyiru.
2: Harita si Oding nyekel jangjang hayam sadua-dua ditambah cekerna hiji.
0: Tuluy waku jeung si Oding silih pelong. Teu lila rumpuyuk, duanana ngarumpuyuk, sigana mah ngarasa haneueul aya bagja teu daulat.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
6: Pak Aca.
5: Bapak Aca teh ti Palimanten.
6: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
5: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
6: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
5: salami eta aya perobihan atanapi kumaha
6: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF4
5: Bapak konsumsi alfaporis tos CF2 kumaha eta aya karaosna
6: anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
5: Cara konsumsina kumaha alfaporis?
6: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
5: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
6: Ti radio.
5: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
6: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
5: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminan nya.
6: Amin ya Rabbal alamin.
5: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
8: Kecamatan
10: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
10: Iya.
8: Beli yang kedua.
10: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur
10: ya.
8: Pandangan kabur.
10: Iya.
8: Gitu.
10: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin, amin. Gitu.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya,
8: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin, amin.
8: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Peace.
13: Radio Peace.
12: Sahabat sehat keluarga.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu tahun pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
3: Konfirmasi ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat.
4: Kami mendistribusikan pada pukul 9.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai rawan kriminalitas, petugas gabungan gencar patroli malam di Bekasi, tolak hak guna bangunan baru, ribuan massa demo kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Di Cirebon, polisi gagalkan pengiriman paket puluhan motor hasil curian gunakan bus Sumatera dan amankan 3 orang pelaku. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Ribuan massa petani, mahasiswa hingga kader PKK dari Kecamatan Cijeruk dan Cigombong mengadakan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Mereka mendesak agar pihak ATR BPN menolak permohonan HGB baru perusahaan yang merugikan warga.
6: Aksi sempat memanas saat sejumlah peserta demo membakar ban bekas, melempari tikus ke halaman kantor ATR BPN hingga menjebol pintu gerbang kantor. Ketua HPPMI Yusuf Bahtiar menegaskan pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini dan meminta ATR BPN tidak menerbitkan HGB baru yang berdampak pada masyarakat dan petani.
7: Agak sedikit, tapi sampai sekarang Pak Sontang Manurung selaku kepala kantor BPN yang tadinya siap mengeluarkan surat akan diberhentikan proses permohonan SHGB baru oleh BPN. Sampai sekarang belum keluar.
6: Masa menilai lahan garapan yang sudah dikelola warga sejak tahun 80-an diduga diserobot oleh pihak perusahaan.
8: Intinya masyarakat itu menuntut untuk menstatuskan permohonan yang dilakukan oleh BSPS karena merasa masyarakat itu memiliki hak di atas.
6: Meski sempat dilakukan musyawarah antar perwakilan massa dengan pihak ATR BPN, hasil pertemuan tersebut dinilai belum memenuhi harapan warga. Usai berunjuk rasa di kantor ATR BPN, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Bogor.
5: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program Makan Bergizi Gratis, MBG, mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni.
9: Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1 Desa Maruyung Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7. Kepala SPPG Maruyung Sari 1, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Alwi Putra Budiman, membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG, pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
3: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi kepada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang akan didistribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan.
5: Maraknya aksi brutal kawanan begal membuat petugas gabungan di Kabupaten Bekasi menggelar operasi kejahatan jalanan dan patroli gabungan dengan fokus menyisir titik rawan kriminalitas pada malam hari, terutama di wilayah Cikarang Timur.
10: Petugas gabungan dari Polsek Cikarang Timur, Polres Metro Bekasi, TNI, serta Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas untuk mengantisipasi adanya senjata tajam, narkoba, maupun obat-obatan terlarang. Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Beni Lukbar mengatakan selain melakukan razia, para petugas juga menggelar operasi mobile dengan menyisir ruas jalan yang dinilai rawan terjadi aksi kriminalitas. Sasaran utama patroli adalah akses masuk Cikarang Timur serta jalur menuju kawasan industri yang masih ramai dilalui pekerja hingga larut malam. Kegiatan dilakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan karena jalur menuju kawasan industri kerap menjadi target pelaku kejahatan yang mengincar para pengendara ataupun karyawan pabrik saat berangkat dan pulang pada jam-jam rawan.
11: Jadi kegiatan ini kita lakukan secara serentak di titik-titik yang rawan kejahatan. Jadi tadi kita di wilayah Cikarang Timur.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di 7 lokasi berbeda. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 6 orang komplotan pelaku yang terdiri dari eksekutor lapangan hingga penadah lintas wilayah.
12: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan keberhasilan ini merupakan buah kerja keras unit reaksi cepat Satreskrim dalam pelaksanaan operasi Jaran Lodaya 2026 yang berlangsung sejak 26 Mei hingga 7 Juni 2026. Dari 6 pelaku yang diringkus, 1 diantaranya merupakan target operasi utama kepolisian, sedangkan 5 orang lainnya berstatus non-target operasi. Sentot membeberkan identitas para pelaku beserta perannya masing-masing. Tersangka A alias R, warga Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bertindak sebagai eksekutor sekaligus pelaku yang masuk dalam target operasi. Dalam melancarkan aksinya, ia dibantu oleh AM yang juga warga Sukaraja berperan sebagai eksekutor utama sekaligus joki motor.
13: Modus operasi yang dilakukan para pelaku mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman maupun garasi rumah warga. Selanjutnya, pelaku merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T.
12: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku penadahan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
5: Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus seorang pelaku penadahan sepeda motor curian lintas provinsi. Petugas bahkan menghadang bus di jalur Pantura yang menjadi alat angkut puluhan sepeda motor menuju daerah Jambi. Turut disita barang bukti puluhan sepeda motor serta satu unit bus.
14: Tersangka MR, penadah hasil kejahatan lintas provinsi yang menjadi target operasi polisi ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Di tempat persembunyiannya di Kabupaten Indramayu, di lokasi petugas mendapati sejumlah kendaraan hasil kejahatan. Pada Minggu sore, petugas pun melakukan pengembangan dan menghadang sebuah bus di jalur Pantura Palimanan yang kedapatan tengah mengangkut motor curian dari tersangka MR. Dari pemeriksaan di awal, terdapat 23 kendaraan berbagai jenis yang diangkut menggunakan bus menuju Provinsi Jambi. Petugas juga menyita puluhan kunci sepeda motor dan kunci T. Berikut puluhan STNK. Bahkan, kendaraan yang didapat tersangka merupakan hasil kejahatan di wilayah Cirebon Raya yang akan dijual ke wilayah Jambi. Dari keterangan tersangka MR, petugas mendapati jika yang bersangkutan menjadi pemasok motor curian ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Dalam 1 tahun, tersangka mengirim ratusan sepeda motor hasil curian dengan memanfaatkan PO bus. Petugas juga mengamankan pengemudi dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait aktivitas pengiriman motor curian tersebut.
2: Hasil pendalaman, dalam waktu 1 tahun, pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
14: Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan tersangka yang ditenggarai tersebar di berbagai provinsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 591 tentang penadahan hasil tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara.
5: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah keras tudingan penggiat media sosial yang menyatakan masyarakat Jabar barbar karena dianggap intoleransi.
15: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat barbar karena intoleransi. Pasalnya, pelabelan Jabar barbar tersebut bertolak belakang dengan kondisi di Jabar yang sesungguhnya, di mana Jabar merupakan salah satu daerah yang paling terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup, bekerja, dan membangun masa depan. Dedi mengklaim selama dirinya memimpin Tanah Pasundan ini, situasi di Jabar semakin kondusif. Berbagai potensi gesekan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terus mengalami penurunan secara signifikan. Keterbukaan Jawa Barat dapat dilihat dari tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah yang memilih menetap di Jabar. Masyarakat dari beragam suku, budaya, dan latar belakang dapat hidup berdampingan tanpa hambatan berarti.
16: Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Kalau ada konflik-konflik intoleransi, lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya. Tapi sekarang setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh, Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, Wilujeng Kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

nanging adika nampe beres mah utamikeun itu cokot bawa sorodot omah tak kajurukeun teras dicana kena pengti wadahan kadinya supados katingalna genah merenah turtumanina wilujeng wengi kulan kasadayana wilujeng

no, no, no, no.

senilai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saonan karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lengkuan pina Radio Peace XM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.

0: Ibu bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
1: Abi gaduh panyawat diabetes, sarang stres paru. Alhamdulillah saatos Pak Popolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan atasna konsumsi ieu landong jam 12 Alpa Propolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
1: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Nyukruk galur kapung kurmapai sajarah baheula. Dina jaman animisme, dina jaman dinamisme. Para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Nyai wayang anung-anung perlambang-perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipimpin dengan kusirip sinir siloka. Di halangan kusiloka sastra sasmita dirimunan kusimul. Guarin jaman kiwari anu aya patula patali sareng kewajiban manusia. Yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Berai pangbuka wayang gapura dibuka. Kacarios dipasang rahan-rahan dua tangan. Dipasisian tegal Kuruseta. Hartosna kuru letik setra tegal. Anu kawang kuku kurungan kasanggah wawa. Kajadian Baratayuda. Baratahartosna turunan yuda perang. Perang saturunan, perang sadudulur. Antara Kurawa jeung Pandawa. Kurawa jumlahna 100. Pandawa jumlahna 5. hiji banding 20 hakikat hiji manusia, 20 setan anu ngagoda ka manusia.
8: Teu leuh ngarajing we urang.
7: Korawa gaduh kayakinan bakal unggul dina Baratayuda margi Pandawa mengukur 5 ngalawan 100. Pon kitu Pandawa gaduh kayakinan moal aya jalma nu cilaka tina jalan bener, san aya jalma nu salamet tina jalan salah. Sing hore anu dipikir-pikir urang sakabeh di alam dunya, sadidinten ti poe ka poe sing hore dina laku lampah urang teh Baratayuda. Kayaan di Kurusetra, gegaman perang pabalandak bangke para pahlawan Patulaya, kesik karimunan ku ketika amana bau hangru di Kurusetra. Nyubadanan Rengsena Jaya Tigasan Jaya Rata Gugur anu magelenceng mastaka anak warjana dina mangsa dinten enying-enying ngawitan kasebat jaya perbangsa jaya unggul perbangsa bebela kabangsa na jeng karahayat anu janten panata saladara dina Baratayuda utawi wasit Baratayuda
8: anu janten protokol
7: kakasina Sri Maha Bathara Kresna Sri Tetesing Wisnu Maha anu teu aya bandinganna Bathara Pinter Kresna Hideung Jameng Meles Jawi Lebet
8: ieu
7: ngaja nyaur para kadang sentana diantawisna Prabu Dharma Kusuma Arya Bratasena Panengah Pandawa Arjuna aku lalana sadewa
8: si kemaran
7: degagantun ulu cupu Pandawa Semar Saplapukla
8: iya tiba kampungan ular rawu
7: sadayan narmagan hempak merpayaksa di pasang rakan randua tangan

mrih adil mangsana utama bade muka riwayat anu dipamrih amana cunukana waktu bade nyucuk sahur tina galur anu dipamrih mamurna kacarios dipasang rakan ran dua tangan istri maha petarang ngahajan ngepelkan para kadang sesana Prabu Dharma Kusuma panengah panawa Arya Bratasena nakulalan sadewa tekakan tun ulu cukup panawa semalurah kuda pawana sapala putra srek dumungkul kamari telu kaya kunyem pertalamukanipun sarata kadiyata tamangkih karama silokana sata kerana sata harantos nahayam kerana gelang lirahayam disamar ulang paningalim punajri ningalim prabu kresna lama-lama nganti kasri maha petara kresna watakuan kos raja wis gelar batara sungkan pangari bawa watakuan kesri maha petra kresna ya prabu kesawa ya prabu donar danar ya prabu harimurti unerahangan tika ya prabu dharma kusuma pula raka petara ipayunan ukapi hatur ngahatur kun semah kaulan ditampi ya bilih ayang kalepatan ageng sumawon tenal sanaos ti akang kaya betara saling malu iya ari.

0: kakangku Krasnajali dan aku berhasil dapat melakukan kujalan pengestu tumatang cikakan Prabu.
1: Dak terima puja pangestumu Yai Bratas.
0: Matur nuwun kakang. Darpe kalau putan
1: kuat syukurang malu. Senadian kata ikan sambil lepat manusia wajar. Orang langang ning suci martabat. Leres wae udu malaikat salah wae udu setan. Sing pada pada ngamalum Yai.
0: Iya matur nuwun kakang.
1: Kaulan raka Prabu sadaya daya rayi panjenengan panangapan awak ditampi Yai ditampi biliaya kalepatan kaulan sok sanos diakang tayo betana saliman kaulan raka Prabu dipayungan ukapi hartu rayi panjenengan kunakula ngehaturkan semah kaulan
0: ditampi Yai nakula
1: kapi noda merayi panjenengan kun sadewa raka Prabu
0: ditampi
1: Yai sadewa anduayah

0: Ayana, amuin Ayana, Ayana. Di simami semaran di payuna luka pikatun haturkeun ujang pangestun ditampikan kajuragan Prabu ditampikan kajuragan Ageng
1: tak terima dukun semaran.

0: sanaos ti kawula geus tepet tenas saling malungka. Sok sanaos ti kawula kitu aya pin tenas saling malung be sami-sami nuhun.
1: Urana bedana karwa kuda muksuara.
0: Sami-sami nuhun. Sanaos ti Arjuna geus sami kang.
1: Nuhun nuhun nuhun.
0: Sami atuh Kang.
1: Mangga nuhun.
0: Sami atuh Kang.
1: Mangga nuhun nuhun. Geuleuna ka kolot aing teh kitu nya. Geus aki-aki ogoan né kolot aing. Heueuh manja. Tadina bapa dewek teh dilahirkeunana naon cing? Keur dikandungna cenah bapa dewek teh resep kana mobilan. Lumatak geus kolotna kurang bahagia kolot aing. Halo, euy rada keung ieu nyang hareupan poe isuk teh ye isuk-isuk. Sakedeung deui bakal jadi perang Jaya Winangun deui euy. Dina dinten kamari panheuh tumenggung Jayadrata ngagelenceng mastakana ku pangaulan di Pati. Dikenceng puntung ragrag di luhur panggung. Huluna teh pukul disebut. Medak paingan ayeuna di panggung teraya hulu dong mah teraya hulu sapi teh meureun bisi kajadian nu lain-lain da baheula mah di panggung teh sok aya hulu dong mah geuning hulu sapi ayeuna mah eueuh bulan Sapar padahal eueuh hubunganana bulan jeung hulu sapi nya euy
0: mangga uningakeun aya kersa ti malanaon ieu tera ka Prabu Kiai. Sareng sekna dinten kamari dina perang Bratayuda Jaya Winangun.
2: Lara
0: kaunggulan aya di pihak Pandawa. Tumenggung Jayarata anu parantos bateni Raden Abimanyu putrana Yayi Panengah. Sok sanaos Jayarata dicipta ku Paman Resi Kumbayana janten 40 nanging tiasa kengeng dipentang ku senjata ampuh Yayi Panengah Panama Arjuna.
2: Lara
0: nanging eta Jayarata sok sanaos parantos ngagerenceng mastaka da puguh putra teureuh jago Yayi. Tiasa hirup deui sok sanajan mungkukur mastakana wungkul. Singhoreng anna singhoreng Jayarata teh dijikiran nyaeta kuramana pegawan sempani ti padepokan pancuran emas.
3: Eh pancuran emas pancuran emas teh kitu teh asa rese inget ka pun lanjeung si Jajang.
2: Lara
0: nya dirinya akang satingka sapola akang nyata tiasa ngabatalkeun jikirna begawan sempat anu tamahna Jayarata gugur di medan tempur perlayan di medan tadalana anu nonton surat ambalamaran hidup Panawa hidup Arjuna hidup Panawa hidup Arjuna yakin kaunggulan aya di pihak urang lain.
2: Rebunuh pun laksa ketika bingah sok sanaos rayi panjenengan aya dina kaunggulan nanging tetep teu tiasa dileungitkeun ieu kadeudeuh ka nyaah ka pun anak Abimanyu atuh kantenan
0: kantenan akang teh sam komo deui akang kasih pating ka Abimanyu teh minantu Yayi.
2: Leres
0: tanangin dina dinten ayeuna ieu teh numutkeun dina catetan akang anu nalika dina lalampahan Kresna Duta akang jadi papatong emas malah akang teh kapersanten ku dewa janten Panata Caladara. Aya hartos Panata Caladara teh anu ngatur siasat perang nyaeta Bratayuda
2: kan tenan.
1: Iya aing percaya kakak
0: dina dinten ayeuna teh numutkeun dina ogan sangkalalopian kasebat perang Bratayuda disebat Jaya Perbangsa. Ai Jaya teh unggul, ai Perbangsa teh babakti ka bangsana, babakti ka nagarana, babakti ka rahayatna. Hiji pahlawan anu kaceluk ka kadangewu, kaloka ka jamna pria, ka jamparing angin-angin, Gatot Gajah anu kedah majeng ka Kuseta.
2: Wejar meneng. Meneng Gusti Petengan. Ya wis maaf sena wejar meneng-meneng lara Gatot Gajah nu maju ka Kuseta lara ya tenatinira ngakul raga meneng ngalah.

satunya ngupan purtinya tujuan upami Gatot Gajah kedah majeng dinten ieu. Berata sena nafsu ngaku kudu kamarah salirana kumetrekat dia papa terwawas kekerot raraina berembung lirta maka disimu

karena turahayan ka pamimpin tarangaku udah pamimpin anyar Tuhan tehane dah pamimpin jeng pamimpin kalakah para saya silu tunyuk sili ancam mana bijon tuhun rakyat jeng tibatan pamimpin para syawios eta senjata tetugakeun ka abdi abdi rido dipaehan mana nah iya nu dicontokeun ka rakyat nu ieu nah iya pamimpin para sajen pamimpin patunjuk-tunjuk akibat merebutkan nyata hiji pahlawan mana bawaan rakyat yang mana mana pisan tuan rakyat yang mana sawios abri wepuncit mana kakang suma syok abri wepuncit tenwadana kawah tenya ah ka Gatot kate sadayana ge sami saha atuh anu ngawidian juragan anu majeng ka Kurusetra kangge nandingan di Patikarna margi

0: dina lampahan paguna paguna di direbutkeun ku kusalira. Sarangkana kengeng kusalira kontakna kengeng ku juragan Dipati Karna. Nanging takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disinggar, papasten anu tumiba urang masalahku sepuhna kantun tumampi kanu kagungan tumamprak. Sok sanaos ieu Bratayuda tetep krama Gopita, krama jodoh Gopita Pati, nya eta sanes kurang anu nangtoskeun angin Allah Subhanahu wa taala.
1: Yai, ulah ka bertara kumaha? Nyangakeun bae ka Kakang Sima.
0: Sami abdi ngager mah hoyong ka amakku.
2: Aing teu rido anak aing si Gatot maju ka Kurusetra nandingan si Kakang Karna.
0: Sami hawa nafsu mah kitu. Bujang-bujang agan kasebut sepuhna sadayana rahayat acungkeun leungeun Gatot Kaca tong sina maju wios abdi gantina kitu pancek rahayat oge nanging kapan aing Gatot Kaca teh pahlawan
3: wani
0: ancur lebur papan tulis keur ngabela rahayat jeung nagarana jeung bangsa.
3: Kumaha?
2: Percaya aing ka maneman.
1: Calik.
2: Jaluk malung Kakang Jalil.
1: Sami-sami.
2: Iya. Mun eueuh si Semar dideuk sakresna ku aing.
1: Sami budaya Kakang Semar. Dijiwir jeulina ku bapa.
0: Yai aing parantos ngaku hawa nafsu teh kitu.
1: Nyangakeun bae mangan.
0: Sadayana para pahlawan Kang, kaprakeun sadaya mangga urang samenton kawula bade. Nyata nyumpingan kapring gandani ka
2: Gatot Kaca. Iya. Aing sadaya
1: mangga Kang sarangan ku sampean kawula bade.
0: Mudah-mudahan ne urang sami ngadoa, mudah-mudahan atuh juragan anom teh sing aya dina kaunggulan sing salamet binodamel mah urang sami-sami tongton juragan anom di pasang rahan-rahan di tegal Kurusetra mangga Kang Sumar mangga.

0: anak Sumernun. Kurang saksian pun anak Gatot Gaca Majeng Kakuru Setra tewasa kawlatika karewas kasedih teacan leungit kukukurna pun anak Abimanyu ayeuna Gatot Gaca Palang Siang
1: tong epes meel kasabat senapati mah nya eta tong miuni hayam kabiri ngeplek jawer ngandar cacang. Ulah miuni hayam kabiri kumeok memeh dipacok ngoceak memeh dipecak mopo memeh nanggung berlayar sieun gomak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih palih mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol, Bu?
4: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
3: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu?
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin,
7: ya,
8: amin.
7: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Mau ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Fis FM.
11: Radio
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

ulah kajong jong nanti gitu ya. Raden. Dinya ka juragana naung numajeng ka Kurusetra. Edas kubelana we juragana naung. Percaya dek deui kana jurus kana usik-usik nya. Tapi dilebah dinya. Ieu nepi ka paur ku sakabeh hamba rakyat nagara Amarta teh mun geus gelar Jaya Perbangsa. Jol ieu tibatan Gatot Kaca nu maju ka jeung aing gantina jol ieu kitu dah hate dewek teh kitu lamun juragan anom nu maju teh mun bisa mah aing ge gagantina wah aing kadar pae jeung teh mah urusan engke nya tingna mah ngagedure ieu nu disebut biadab da Bratayuda biap-dapna perang tenu kieu yeuh loba kula warga nu kaleungitan pancakakina loba lalaki nu kaleungitan

Hese lakina maranaon di medan tempur ai si Gareng mah kauntungan. Si Gareng mah maokan jam tangan tinu bangke para pahlawan. Uluh eta we batu ali si Gareng geus meunang 2 MR. Teuing mah da calampur ngaranana ge emas duble. Aya lolobana mah tina kaleng susu. Dipek-pek jeung duduitan geuning. Teu dipakekeun kana leungeun teh hejo geuning. Tapi parandeun di kitu heuh da deuk teh. Kanyaah mah da teu heueuh kanyaah ka juragan enom tuh. Oh tapi da geus waktu na meureun ieu gelar Jaya Perbangsa teh dina poe ieu. Urang ngadua we mudah-mudahan juragan enom aya dina kaunggulan eh. Oh hayu ah, hayu ah.

kalah letir geus ngadenge perang. Sing paling kak bulu bujur aing. Bulu punuk maksud saya. Tobat ilaha illallah sumana udubillah. Tobatnya ye perang teh eueuh nu untung eueuh nu rugi nu meunang. Jadi nu meunang jadi ruhak nu eleh jadi abu teh ieu geuning paribasa. Tenempo pancakaki itu dulur tenempo ieu lanceuk kedar tubuh hukum lain pribadi-pribadi lain hukum. Dina Bratayuda mah geus gelar hukum geus gelar perang jaya binangun. Nyaeta perang Bratayuda hukum bijaksana teu emang teu bibi teu indung teu bapa teu nini teu aki teu uwah. Satiap maju ka medan tempur geus berhadapan musuh disebutna oge. Musuh jeung lawan. Nyaan biadabna perang teh ieu. Loba rakyat teu maeh teu meuleum ka babawa. Loba keur mah aing geus sabar poe teu maeh. Teu meuleum-meuleum da puguh meuleum-meuleum.

pinang kapang muka labang, wayangmu jadi pelambang pelambang hirup na urangmu direkaku ke dalang.

sigra datang nilai ingkang kawin narni sigra datang nilai ingkang warawah kocapan banus lampanas timah petra kresna semalurah kuda pawana senatia kumenakun ning nagara Pringgandani kocap di nagara Pringgandani Raden Gatot Gaca anu kesel aing kang ibu kusumaning ayu ratna Dewi Manari nanging anu jian temarga lantaran yen Gatot Gaca nyuhunkeun doa restu bade majeng ka Kurusetra diwangkel

Bicara ibu di sanes raja sanes pemimpin ibu. Kapan ieu teh jaya perbangsa ibu? Putra panjenengan kudu ngancikeun getih ka Pertiwi. Ngabela nagara ibu itu ibu. Ibu ibu kawasanes pemimpin bae. Ikhlaskeun ridokeun dina manah putra panjenengan bade bajing ka Kuseta. Nandingan Adipati Karna. Ibu, aduh lah kabari bade ibu. Aduh, wah. Sing hawatos ka putra panjenengan ibu. Di Tegal Kuruseta parantos keuyeuhan sigana putra panjenengan upami ti sumping. Dina dinten ieu nandingan Adipati Karna naon kasebutna Gatot Kaca FSMR ibu.

0: Ему и потрапальника.
1: Di saranganku kakasalkan janten ibuna Iraden Gatotkaca.
0: Ari Dewi Walarini
1: tibatan leungit tahta, leungit harta, leungit jiwa. Tibatan kedah kaleungitan janten putrangan hiji-hiji Raden Gatotkaca.
0: Sumpar-sumpar tika ngengen kusumaning ayu ratna Dewi Walarini.
1: Gitu bener-bener.

0: Gaduh emutan ibu tenyah sawang suna pang ibu kia tenyah kahide
1: bu putra panjenengan teh pahlawan bu ngarumaoskeun dipasihan peralatan perang ngangge duit rakyat. Pentaris negara ini hasil tina duit rakyat. Jiwa raga parantos dibeulih ku negara sareng bangsa. Manya putra panjenengan teu tiasa manjeng. Dihuneukeun parantosna pangarsana. Silawatos ibu.
0: Kadia teu ningala.
1: Mung.
0: Sanis gitu Raden Gelana ibu kaya ngobrol-ngobrol aja gitu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Bebar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga.
5: Ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya.
5: Ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu,
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kusumaning Ayu Ratna Dewi Walari ningali kang putra anu bangun nu benru ka Dewi Walari ini ramana neleli kedawis aris manis arta pertelap ngantikan itu Dewi Walari
1: duduk dengan laki muradin sanes ibu te ngawidian nanging ibu teh

0: kakide kajen leungit harta banak leungit tahta leungit wibawa bisi perlu negara ibu teh pek bae asal ulah kaleungitan hidep raden
1: ibu ieu teh jaya pembangsa putra panjenengan teh pahlawan ai pahlawan teh sanggup ngorbankeun jiwa raga demi rahayana putra panjenengan teh parantos dibeuli ku nagara disumpah sanggup ngabela rakyat ieu teh ngabela rakyat ngarumaoskeun dipasihan senjata pentaris hasil tina duit rakyat jiwa digaji ku rakyat hirup dibeuli ku rakyat ayeuna waktuna nembungkeun bebelah ka rakyat mulang tarima ka rakyat widian widian saupami ibu teu ngawidian ka putra panjenengan nganung hartos ibu teu teu nyaah ka putra panjenengan bakal diwiwirang ku rakyat ibu
0: upama hidupnya itu teu nanaon raden teu nanaon

0: Gatotkaca nyalu dina pangkonan ingkang Ibu Kusumaning Ayuwatna Dewi Walarini.
1: Sumabda. Yap.

0: kaca perantos diantos usah daya rahayat di tegak kusitra
1: kaca perantin ini doakan ibu
0: Gatot kaca Allah itu buat dia

0: Jaya aing kabareto. Teu mungkin kawani maneh tong ngerakeun babeh mun. Teu mungkin jiwa satria. Aing teu hayang anak aing epes meel.
1: Durama.
0: Geus bade doa ka ibu.
1: Maratos.
2: Dinoakeun ku ibu. Dinoakeun ku ibu rahat. Ibu teh sumpah kata kaleng terido kaleng ditani hidup ibu teh terido
0: ulah kirakan kasuh mengertan ini
2: didoakan ibu masih nyana
0: aing menta kaprapan nabu anak aing dipacukeun ka kursi setan piring karatakan palawan

Se va, se va. Chica, toca, se acabó. Se va.

0: sugan aing nu nyuruwuk teh ojeg Cicurug bae mah. Aduh, babaturan aing ini golos aing.
1: Aing logon dayudak pisna tang waksa masuk. Ya.

0: ampun. Sakali dibeak.
1: Terang-terang kolentrang silonok bae nulutan digebuskan durukan bisa gobang kabuyutan. Terang-terang kolentrang bae nulutan karena durukan kabuyutan. Sarebu kali si Gatot Kaca gagah, sarebu kali si Gatot Kaca jago aya nu leuwih gagah alamatan si Gatot Kaca. Saha? Kurdi kiciaan leuh. Tukang buah jeung Kurdi. Tukang buah. Naon kajagoan Mang Kurdi teh? Tembungeun. Lamun jelema can weduk kawas aing kieu ulah warang ngajago. Lamun jelema can kuat kawas aing kieu ulah warang ngajago. Di bulan mana nih? Rohaeti. Beakeun sakarep sampean. Beakeun. Lamun jelema can weduk kawas aing kieu ulah warang ngajago. Saguru saelmu ulah rek dah. Lain sulap lain sihir surpei membuktikan. Bisi pajarkeun aing akon-akon cabak heula ta bedog. Nah, syukur. Dipake ngurut kumis ku aing pokeun. Dah, pake ngurut kumis ku aing. Nah, geuning kumis teh aya wae. Pageuh da dicet goblogan sia. Ieu meminangkana eueuh we kumis teh kitu. Bisi sampean kurang percaya we. Geura teungeulkeun ka aing. Kadekeun ka aing tos.
2: Bener teh neura kitu ye.
1: Jalma anu takabur bakati keprus kula kula.
3: Nah, maka digurapkan kena tanah.
1: Tiap jelema weduk kalemahanana bedogna lamun dikadekeun kudu dikuratkeun heula karakana.
3: Anjing nyahoan euy. Haudzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuku kada ketuka dia ku suara ku guru ku pangabaran gelap sadunya. Sima aing sima maung maung ka sima ku aing. Sima aing sima maneh. Maneh ka sima ku aing.
1: Henteu.
3: Aing kasih mah ku maneh.
1: Sugan teh nya sapean.

0: Iya, mulanya juru tahlia nih. Iya, tukang murah-murah nih, murah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Islam.
2: Islam.
1: Islam. Wah, sami itu. Lagi ini Islam tetap jangkotan.
0: Ya memang nak itu ya Islam tetap jangkotan tak eh.
1: Yo Islam tetap tidak di kopea.
0: Ish.
3: Tetap di nak kopea.
0: Yang penting hati nak.
1: Saya nepangkan Abdi Ulan. Abdi Haji Idris.
0: Di mana Pak Haji
1: tebih di Munyul.
0: Tebih. Sigana parantos sering ke Mekah.
1: Alhamdulillah. 5 kali
0: ke Mekah deh.
1: Atau tahun payun pada angkat deh.
0: Ke mana ke Jakarta. Sigana ke Mekah. Jantan isalirah dekat sering. Kumaha cuaca ada di Mekah deh. Panas.
1: Lewih-lewih di panas-panas hati jelemat. Di dia mah panas diukur 32 derajat Celsius. Di itu mah lain Celsius di Ngarius. Bakatku panas tapi aya untungna lamun urang kali tuker musim panas teh. Lamun urang hayang dahar teh susah. Lamun hayang ulung nok teh kudu dina. Nakunlah hercai tunawe di nak kesis. Asal alhamdulillah kajajak onta.
0: Sugan hai asal.
1: Hayang undur kiri di tempat aku rumah di bensin cekes kene karena batu cekes. Guru potong lo korang. Terus ke Mekah.
0: Insya Allah mana bayar rezeki tahun payu.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Kayak kengeng panyacap. Tinu hajat di Bapak Edi, Bapak Ulis di ka Mekah dewe.
1: Alhamdulillah.
0: Ai di Mekah teh sok paledog naon gini. Sok aya gini baledog baledog geun pami urang. Maledogan naon
1: eta? Maledogan bagong teh.
0: Iya, nu haji ukur keakuanan dia. Abdi ge sami atuh di Mekah teh bade maledog.
1: Maledog sia, maledog
0: mitoha.
1: Teu kengeng kitu ulah.
0: Bade ka mana ieu jang haji
1: teh? Bade ngadugikeun amanat Allah.
0: Nah pernah di mana sareng Allah?
1: Didinya di tubuh lauk. Didinya geuning aya di belokan di Munyul aya tubuh lauk anyar. Tapangih ka penting Allah.
0: Lain Allah uloh cuma itu.
3: Uloh.
0: Janten yakin Allah teh aya.
1: Aya.
0: Kenyataan Allah aya naon?
1: Ih,
0: kantos nuratan ka Allah. Duh uloh. Pernah juratan kalau
1: kantos juratan didinya diserat nanti yang terhormat Allah di surga
0: maha teteh didi kata-katanya
1: duh Allah sahur beja cina Allah degeni
0: aduh tipun dulur ya di Bapak Edi parantos mulih jarah aja nantinya ngalaksanakeun rukun Islam kalima. Alhamdulillah nuhun nuhun nuhun kalawan dipasihan kasalametan mulih deui ka dieu. Mudah-mudahan ge hayang mudah-mudahan nya taun hareup dewek bisa kalaksanakeun. Hayang nurutan Bapak Edi deui hayang ka Mekah deui. Tu Bapak Hajat geus ngagedi ka dieu. Dek mere ongkos dek mere pakeleun jang dewek ka Mekah taun hareup. Oh itu gini. Alhamdulillah loh, cendekilah. Teu susah dengan ini dia dengan ngawayang saya lomba. Lomba pentelaksana tahun hareup ka Mekah deh. Lamun teu laksana atuh moal ka tanah suci dek. Ah ka tanah abang ge udah keut.
1: kerasa penuh cerita ni.
4: 102.4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
2: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
3: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
2: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
2: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
3: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggoku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
2: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak mudah-mudahan tiap waktu inspirasi mangga.

0: produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya sakit lah.
2: Sakit gitu.
3: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
3: Iya,
2: kan,
3: iya.
2: Pak, ya.
3: Iya.
2: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
3: 67 atau 68 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya.
2: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini,
3: enggak,
2: Pak.
3: Enggak, asli.
2: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
3: amin,
2: matanya
3: amin.
2: Sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Ayo udah malah kada juragan.

0: siap-siap madang darah.
1: Siapa kamu?
2: Iya.
1: Iya, siap-siap di madang gelap. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oma.
3: Siapa nih?
1: Kuring tedawala, kuring nawala.
3: Pernah naon mani kasih lajot kaca?
1: Dunungan kuring. Dunungan kuring.
3: Oh gitu?
1: Ya.
3: Ulah samatkan ayah uwo singatan kaca ayah mana sarwa wais ya keblong.
1: Dor, ay bener.
3: Wani mana
1: kai? Tewani kunaon tiap ayin datang kade geus bis yang nguntup kena elman. Geus diniatan daek paeh na ayin mademi pahlawan. Matang kabus kapal kalangan oge. Gitu cek dewek oge.

jago kasebut si Gatot Kaca cenah pahlawan Amarta bebenteng nagara jago na kajohor yang hareup ka Anton di kitu ku aing eueuh jago jeung aing wae bejageun ka si Gatot Kaca teu sieun aing kitu aing mah ti baheula ge teu sieun ku sia-sia aing ku polisi teu sieun ku tentara teu sieun ku lurah teu sieun ku camat teu sieun tah aing mah teu baheula lamun aing mah lamun ku tukang kredit di leuleutik talung anjeun eta inage teu meunang eueuh anjeun jeung hiburan heula aing ngalagu hayang lagu eta geuning lagu si Pop Sunan teh saya karangan Kang Dasro lagu Kabogoh Jauh nu kitu geuning boga Kabogoh Jauh ade sora aing keur mah jauh goreng patut ganja jauhnya goreng patut anjing kahamur-hamur ongkos mending layak jadinya kene lain kuring di pulau Jawa manehna teu boga pulau aing nu boga pulau mah manehna mah ngontrak di pulau aing aya lagu ieu laguna teh lagu duda kapaksa geuning euy duda ribu nu kitu geuning aye lagam teh lagam anak jalanan cek batur mah kuring teh duda kapaksa gawe ukur ngamen kalunta lunta pamajikan ngadon di kusur mitoha peda kuring teu usaha punya kanyu kabang bara tapi mun lagu mayarana nungtun doma tatanga jadi bangsat panai geus teu inung geus teu bapa warisan beak ti heula salah kuring hirup loba poya-poya monok moe eujeung rana di hotel bintang 5 tapi mun bintang 7 mah obat sakit kepala timan

kayaknya. Ayo nungenang malah ku curug Cinulang gini kayak. Di curug Cinulang kabokoh aing cerik palilikan barang antik kabongkaran mun geus kitu diecer jadi loakan kaceretan ku cai Kang Eman aing mah hayang Kang Eman kabasehan rencana cipapang

0: geran tungkul kajengkur tanah karena sadapan papat kencang pepah di podaran kaya gini
1: beakin sapa bodoh sapa bintar sapa bodoh sapa bintar
0: amanannya sakitu hapok na pandangan ayah karasa mana
1: karasa naun benang gini itu mulai deh
0: tong api-api siya nyeri menyeri nih ngobrol karasa ngobrol
1: karasa naun benang gini itu
0: tong api-api siya nyeri menyeri udah nyaho siya teh gengsi lah dek ngomong deh
1: kan saja kurang bodoh tuh ngobrol kapan aing ke ditengel
0: benang ke henteu goblok sia
1: itu lain ieu salah
0: pusing dong.

0: Vale.
1: Balik.

di pihak kurawat kipasangrahan bulu itu parang atas bubar sadaya naswak ningakakakahan katup kaca anu luar biasa barang katingali nyetak kupangasuna kareta tipati karena kakasuna gawaksa gawaksi kaget ini.

0: Ngaran kaulah kamaksa.
1: Naon hubunganana sampean jeung Adipati Karna?
0: Pangasuh kareta, penjaga kareta.
1: Karep
0: moal aya nu bela kadudunganana. Iwang ti anak buahna. Utang ka tidak barbari, utang larak bae, utang wilang tak bae. Saatan Gusti Prabu, Gusti Karna. Lewi hadek kaula nu nandingan pangartiban.
1: Sakarep sampean duaan aku latih.
0: Seri jamela
1: untung ala
0: opo ye
1: ini mula
0: tega pati
1: tega
0: lana
1: tega
0: cekal sapuk selipiran
1: selip akal udah
0: mulai mundur

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Sabdawaksi dipun ucal Raden Gatotkaca tiba maring lemah masa senjata. Ia senjata nyemprung tumrapi ngagebulir sinemakan minyak kawas kilat sialan. Babara satan wakat usyeket ieu ujung senjata kas sorting beskara nangih ku Gatotkaca ditampan ku panangan sabeulah. Lamun teu ditampan bae awas

0: kemana gara-gara
1: geus manunggal ngajadi hiji ieu antara pangagung jeung rakyat, pangagung kaseret rakyat, ngabela rakyat kaseret pangagung nyikirkeun keluarga cahe nyawa ka dikeun ka mereka.
0: Dipodara.
1: Geus teu kada ngarepotkeun dang ge bakal pae. Jaga pae, na pae ning ge.
0: Bangsat.
1: Pernah ka pae naon ku aing nyebut bangsat.
0: Malik-malikeun ngomong
1: teh teu dibalikeun Mas Urang ge teu sabeula.
0: Luh lauk buruk milum wijah
1: yeung lauk buruk milum wijah kumaha lauk wijah milum buruk ancur pan
0: sanajan maneh nong trawelang lir kacang ningang kajang moal didenge
1: leuh lir kacang ningang kajang kumaha mun kacang eueuh nu ningang ningang pan garing
0: edan
1: kitu wae leuh mun kacang geuweuh nu ningang syok moal teu ditawarkeun deuh
0: edan
1: naon edan sia edan
0: weh deui bis
1: aing dilawan
0: lingas
1: siapa dulu dong
0: weh deui
1: tuh kamu asyik tuh hasil kulak moal bisa yang
2: saya kulak sakilak mas ya
1: cek dewek kok
0: wey tuh
1: tekap asyik
2: tuh
1: bilang
0: enak si enak si enak
1: ah ini gitu
0: samurukan abu sasahawe bro si enak
1: wey
2: si Akang kemenangan
0: ya. Wadikene.
1: Sugdi lawan weh.

Gusnaon toker ayam.

0: Maju sok anjing.
1: Maju setan. Maju iblis.
2: Ieu mah sakawas teu disakolakeun.
1: Wajar aing mah kasar da aing mah teu sakolah. Tapi sabalikna sia nu pinter nyontoan nu hade ka aing, goblok.
2: Maneh teh bisa lemes.
1: Sia lemes aing lemes. Sia kasar aing teh kasar.
2: Dek dicoba. Saha ngaran teh?
1: Aing Gareng.
2: Chef Gareng.
1: Ulah.
2: Tanyaan bisa eueuh. Bade ka mana?
1: Bade perang.
2: Perang sareng saha?
1: Sareng juragan.
2: Tawani ka aing?
1: Aing teu bari kunaon ka sia anjing.
2: Kasaran leuwih radikal.
1: Tabaran. Hah?
2: Karasa,
1: karasa.
2: Deui, deui. Karasa,
1: karasa.
2: Deui, deui. Karasa,
1: karasa.
2: Deui,
1: deui.
2: Woi. Karasa,
1: karasa.
2: Deui,
1: deui.
2: Karasa,
1: karaos.
2: Deui,
1: rantos liur anjeun.
2: Bangsat Gatot Kaca, saya ingin mengajar.

0: no
1: penas tihian itu mabar
0: mudun tiga kanawiyah bari ngawatak aji braja musti ngalongsar jadi pepatang iya kawaki braja musti. Bodoh, pula syarat.
2: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nemeh sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh dua.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Acan kamana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui, karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi teh meser wae deui kitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tibalik di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu kadua botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engah damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu, sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6060.
4: Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nak Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya. tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut, karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar deh, ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorakan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 18 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri, bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim, dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wak, ya kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'lay innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." "Wahai Musa, akulah Tuhanmu, bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Shiva, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang laisa kamislihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah. Maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun. Sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid. Agama monoteis. Agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam. Dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab. Dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan Maha Suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah apa, akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li dzikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga. Habislah urusan. Jadi ada tahapan. Tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi. Bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi, apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman, dan lain-lain. Dan jangan lupa, Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuma kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran. Mau membohongi hati nuraninya sendiri. Mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa. Kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue nyengangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Kan aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar. Tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara. Setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa, wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Permohonan yang ketiga dari Nabi Musa, setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah, ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
2: keluarga. Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng, tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat abis ini, gue tahu lu lapar abis ini. Rasanya biar lapar juga, nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita gak doyan, bukan, caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok, tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah mengerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, gak bisa sendirian. Gak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat, tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir, kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali, kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel. Lalu saya kemudian menerima wahyu dari Allah, ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah Sang Maha Komandan untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan Tuhan juga dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih ada yang begini nih. Tuhanlah pakai nggak kelihatan. Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei, Haman, kata Fir'aun kepada perdana menterinya, bikin menara yang tinggi, bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Nih, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang tuang sihir saya?
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Insyaallah. Ayo kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat. Tapi dia ingkar juga. Tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi. Dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudhillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yaraul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan, bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan. Dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir. Dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini, sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah. Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur. Mundur ke pergok musuh. Enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut, hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu. Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah, mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan. Percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Terlambat. Akhirnya Fir'aun mati. Mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badanmu Fir'aun, akan menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti.

0: Fir'aun mati, tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih. Raja kita, ketemu. Hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan. Sehingga sampai sekarang, jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan, yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya. Dan bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai kata pun jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya, Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi. Rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lo bisa begini nih Musa, nih gue yang ngerawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah, sudahlah, pokoknya nyampain percaya syukur kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan. Bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini, dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau rasul, ya. Kau punya bukti, siap. Apa buktimu? Ini tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju lalu dikeluarkan, bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun silau dibuatnya berasa, sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir, tapi lagi-lagi gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di atas, di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Brah, udah jangan deh, jangan ah. Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar, tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah. Salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya. Malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri. Sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya. Terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya itu orang kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, ngapa gua dimusuhin? Dipikirin, dipikirin, dipikirin, kurus dah, ampeg aja dah. Makan hati. Soal orang mau beriman atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak, lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu. Masih tidak percaya juga, dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga, keluar doanya nih. Doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin aja. Habisin aja, habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azabal alim, rasanya mereka memang enggak bakal mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Betapa sengsaranya orang yang hidup dalam kegelapan, setiap langkah penuh keraguan. Bahkan celaka pun begitu mudah menghadang. Batin resah kalau gelisah. Amat berbeda dengan orang yang berjalan dengan penuh cahaya terang benderang. Tujuan nampak jelas. Setiap langkah yang diayunkan pasti mantap, penuh kebahagiaan dan keyakinan. Itulah manusia yang selalu disiram dengan cahaya hidayah dan taufik dari Allah, yang selalu dinaungi dengan bimbingan petunjuk dari Allah. Hidup ini akan mantap. Setiap langkah akan dinikmati. Walau nikmat belum didapat, terasa bahagianya dan sanggup menghindar dari bahaya dan malapetaka. Petunjuk dari Allah, itulah cahaya yang harus kita rindukan dan kita mintakan selalu kepadanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, jantan bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Iya, iya namanya.
1: Yo, iya. Dua akun. Eh? Orang Sunda.
0: Bojong Wangin Sadayana.
1: Eh, saya Manggareng ladug lagedo.
0: Wah, ini pangheulan
1: coba ya nu ngupingkeun tadi kali na
0: Facebook. Lah lihat naon eta
2: eh mic. Mic nu wing mah.
0: Eta teh nu beusi we.
2: Si akhir ieu on ieu.
0: Heeh. Cobian. Bersembarahan eta teh nya euy.
2: Cek cek cek. Assalamualaikum.
1: Kalangan. Besok ieu sok akhir. Iya anger.
2: Assalamualaikum orang Sunda. Oh, iya bener.
0: Aduh. Apcik, ayo
2: tuh. Tes. Oh, iya.
1: Ayo. Bisa gitu. Putarkan kadek lagi. Aduh.
0: Tarik bisa ya?
1: Tarik kita.
0: Lagunan. Oke.
1: Kita orang Sunda Sadayana biasa. We Sunda lemu rari weh.
0: Rari weh. Rari weh.
2: Iya, nu cerita lampir biasa ya. Kalimat
1: tuh di kalimat. Handphone cina uwehan. Apa-apa.
0: Saatnya banget tau apa kan?
3: Hah? Mana? Oh, eh, cek.
1: Wih, Mang Entang. Karena TikTok, Mang Entang. Mang Entang Tokoyaki.
0: Tokoyaki, wajah wangi.
2: Kumaha damang Kang Atang? Aduh, nah, kasih punten kamari simkuring uih di Zimbabwe Kang Atang teteh nengkap ya teh.
3: Iya. Ukur di jalan.
1: Naon ke di jalan di sebelah.
3: Ini nelpon. Iya, iya sebelah.
2: Kangen aing kangen sono. Kayak ke mana jamaah teh rumah
3: lagi di JL.
0: Waduh, di JL. Di JL teh.
1: Kamarana we akeh urusan OS OSN ke?
3: OSN. OSN biasa MIPA IPAS.
2: Ah tuh IPAS mah mangkar.
3: Matematika.
2: Karena kelahirkan IPAS mah.
1: Nipas. IPAS IPAS. Piburitnya kayaknya.
3: Pika burit. Ke jam 2 lah, jam 2.
1: Oh, jam sesi. Itu kan ya jadi personel Sundalen teh rupa-rupa Pak ieu teh nya Pak Kasabana teh aya nu
2: abis CEO abis mati.
1: Sekolah atau aya nu CEO ieu Bangkong aya.
3: Aya nu memotoran wae.
1: Rupa-rupa.
2: Bandar Bangkong.
1: Oh. Dia mah meniru, wah sugan teh naon curang teh euy beuheungna si Abah.
0: Kayak stand mic-nya diatur kayak.
3: Oke. Tapi sih
2: kalau gok kong pangeran.
3: Itu banget nan wing nu mana? Oh iya balik.
1: Si Baili itu orang Sunda ya na kemarin mah non tuh ngelakemnya sore harinya panas.
0: Enak anginnya ya tesnya.
1: Non karena teh bahaya rada rantan karena muriang karena batuk.
0: Laras laras.
1: Di kudu
2: perempuan bujur amane
3: mah teh. Salah mencet.
1: Cek mang ladug lagedu mang gareng kade kesoglong mik angpidin jeung goreng
2: di lamotan.
1: Dan juga dihakan.
2: Aing suka teh es
3: bae. Deket kacida aja. Tah kamerana.
2: Sok resep ngalamatan.
1: Di backsonan urang mah asa di ieu, asa di sumur.
2: Nah, ya,
1: nah, gitu. Nah, orang ya. Wes, thank you Mang Ece. Slap oren euy Mang Ece.
0: Ada gear dari Mang Ece jadi we tadi ieu deh nama.
1: Tuh Kang Pang Tang tuh.
2: Kang Atang kumaha dah Mang Kang Atang iraha kabeureun
1: Kang Atang. Kang Atang masih ngalungkeun ieu tah. Naon dun?
2: Serbet tah.
1: Serbet.
2: Aduh teu kabeh ai.
1: Komunitas kita baru saja naik peringkat.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan anjir teras.
0: Apalen we teh bare sakolatanya naik kelas cenah.
2: Wikian.
1: Tah kusabab kitu ku cuaca nurentan kitu teh nya. Kurang ulah cicing wae ngahod-hod atawa gegeber rungko pada hareudang jadi di antaranya kudu olahraga lah ya.
0: Iya, itu cenah ayeuna mah bisa ngirim kembang cenah Mang Atang.
1: Oh, thank you.
2: Hatur nuhun.
3: Hatur nuhun.
2: Pausna Kang Atang ageung.
0: Paus apa buus?
2: Ah, buus. Raosin mangkod.
3: Suka takut.
1: Nah, ayeuna naon nu dilakukeun nyaeta di antaranana olahraga nya. Karena tapi olahraga ge ketika olahraga orang kudu apa klasifikasi terutama di usianya.
0: Laras, si,
2: abis pilates sekarang jumbaan.
1: Usia sakieu cocok lah kumaha gitu nya.
0: Jumba malainan esak dikorbankan.
2: Eta api.
0: Iya, bedanya.
1: Jadi kieu keonya teu bisa dipungkirinya. Olahraga teh da alus pisan nya jeung gonjang kasehatan fisik oge mental.
2: Mensana inkorporesano.
1: Heeh, salian nyieun awak leuwih seger, leuwih bugar nya. Aktivitas fisik oge nyegah si awak teh gampang keserang gitu. Keserang ku panyakit.
2: Leres.
1: Itu mulai ti masalah kardiovaskular, terus obesitas,
2: kendut,
1: diabetes,
0: akeh obesitas,
1: kanker, terus nepi, jadi nepi nggak bantu kurangi stres.
2: Oke lo, itu amat.
0: Song injam gitar.
3: Oh iya.
1: Itu bah banyak.
0: Oke, boleh jengwangi. Masih Mang Ece jeung Mang Takoyaki teh ayeuna mah cenah jiga kamari mah jiga RR bade kirim kembang teh cenah
1: nya euy mas ayeuna mah rada dileresgeun kitu mang mang ladug lagedu nya
0: mati lampu buat di studio cenah mun di
3: poek heeh
0: nah hiji mah caang hiji poek aja yin yang yin yang
1: kita nyambung deh kenal olahraganya. Wah, ya artinya olahraga kudu dilakukan walus mah tiap poe subla.
3: Ya eta.
1: Jadi apal usia sabaraha nya eta. Budak, remaja, dewasa produktif, nepi lansia. Kudu rutin olahraga nanti.
0: Itu
1: kan nya da ikhtiar sehat ya merenya ikhtiar mempertahankan kesehatan
0: laras.
1: Nah, terus munjeng budak mah itu nggak bantu anak si budak teh lebih aktif jeng di jeng nggak bantu lah ningkatkan kekuatan otakna berpikir jeng mikir lah gitu
0: laras laras
1: daripada nu ngoyo wae di imah nu keuh ripuh. Berhiji hiji tambah hiji bisa. Hiji tambah dua bisa. Tambah hiji tambah tilu.
2: 11.
3: 13.
2: Tambah tilu. Kalau lewat yang.
0: 15 cenah.
1: Kalau mun jeung lansia nya jeung aki-aki nini-nini lah nya. Olahraga teh bisa ngabantu oge ngajaga keseimbangan awakna.
2: Leres.
1: Itu jadi ngahindar resiko labuh gitu.
2: Leres.
1: Anak kulit mangga wae peot cirit.
2: Sugan jadi
3: tamah hese. Ranyet.
0: Nah, kudu rutin ngangkatan
3: giling. Ranyet daging imeul leuna naon.
0: Cek Mang Ladug lagedeu mah cenah. Kudu rutin ngangkatan giling kareta.
3: Betul, eta giling kareta.
1: Cimang pin.
3: Buat turunnya, buat busi.
2: Mudah kareta keur maju.
1: Nah, rajun ka angkat, tuluy ambeien reng.
2: Monon
3: sudang. Jadi hakeng.
1: Nah terusnya jenis iya jenis olahraga nu dianjurkan dilakukan gitu. Jadi nu nurutkan kualifikasinya usia mah. Nah lamun budaknya surin.
2: Atumatnya aku do.
1: Itu nya enaknya. Ya. Nah, atuh lagi cepat biasa. Nah, gitu.
3: Sanes diganti.
0: Sanes mun Arabik sanes.
2: Frans gitu.
3: Frans anu jaya pembalap.
1: Cing ena di budak ya, usia budak ya. Jadi aktivitas sapopoe dilakukan ku budak sebenarnya geus termasuk karena olahraga sih sebenarnya nya. Budak kan teu daek cicing.
3: Iya. Muter we budak.
1: Nah, maranehna teh lulumpatan, ngajleng, naik ya. Terus karena trekel, karena tangkal gitu. Terus ulin jeung babaturanna jadi dipastikan budak mah selalu naon ngadapatkeun waktu jeung lompat. Sapopoena teh loncat gitu. Apun meren akang malamun sekali luncat turun berok.
2: Beda jeung budak.
3: Langsung erak.
2: terang-terang ayo nunggu penggual ayo napa apa
1: isuk-isuk ke mataharian kok
2: kok ketemak tadi minyakan heula
1: nah itu turun berotek kan burut
2: sanes
1: bet burut beduh
2: kondor heroes
1: Nah budak mah nya satidakna nya sapoe teh lulumpatan naon teh aya mun dijumlahkeun mah aya sajam gitu teh. Jadi nya untuk anak-anak mah geus ku aktivitas sapopoena ge geus naon? Geus cukup lah itu.
2: Tak ku abang lulumpatan.
1: Nah, mulai ka remaja ye nu kudu ngahajakeun olahraga mulai ti remaja ye nya.
2: Ulah main HP wae terus acedong we.
3: Acedong namru.
1: Di tempat itu mabar banyak mabar. Minor ML.
2: ML. Molor deh.
1: Nah, gitunya beranjak karena remaja, budak. Aktivitas nu dilakukan teh geus jauh beda.
0: Iya.
1: Nah, olahraga bisa di ajarkan di kegiatan sakolanya atau pas rekreasi lah. Jadi lamun maranehna teu tertarik tersap jeung ngelakukeun olahraga nu terorganisir ya maksudna nya. Keun we manehna sina milih aktivitas nu dipikaresepna heula nya seperti tapi nu nyambung kana lumpat ya. Berarti kada mengbang ya.
2: Basket
1: di lapangan tanya basket, voli.
2: Di udang bagong.
3: Lain olahraga
2: Iya gak batu ingat capek udah bagong
1: rapi udah bagong brik beruk
0: di brik wapi dino pengalamannya di udah hansip
3: ya, lain di udah satpam
2: biasa
0: di pangkalan minyak biasanya gitu atau gas
2: di jelas ceter alun-alun
0: dengan pangkalan gas
1: di usia remaja mah bahnya dirangsang nanti gitulah jadi mun emang hese kan ya beranjak remaja teh dia tur teh hese geus cina olahraga main bal basket nah gitu kan aya gerak gitu bangga sapa heula
0: oke wilujeng ngomongi kangge Mami Valley Carvin. Terus takoyaki mang entang tadi aya Pidin Sundalen teh saha ieu
2: teh? Wilujeng ngomongi abdi.
0: Jeung Adi Sundalen.
2: Aduh ibu yatang.
1: Oke no di radio 102.4 ya, terus di TikTok oke no isin lebat. Geuan we sok ngomong
3: di luar.
1: Atas kebiasaan noong mah gitu.
3: Jadi di lebet banget kayak nginga rokok cina jadi di laluar.
1: Di zaman baheula mah nyareng dono nyareng.
2: Eta teh. Sok mata kecetilun
0: cina. Iya, eta teh bari megat basa tahu jadi di luar cina.
1: Heeh. Mang Atang naon cina?
0: Mang Atang bade curhat cina bakal capek ngetik cina.
1: Heeh. Teu naon sok we.
3: Sok dibaca ieu.
0: Sok ngetik. Dibaca ku Wapidin ge.
1: Ge cuang dipecahkeun ku Wapidin sok Atang sok nya. Ngetik
3: sih dibacakeun.
1: Wapidin iya ya.
3: Santai. Wapidin dibacakeun.
2: Pokona mah sanopleun ya.
3: Sanopal teh bikin subuh.
1: Eta dapina.
2: Dapina karamoy. Aduh. Sarang Bahlil.
3: Anu teh STP.
2: MBG.
3: Napil natipi naon?
2: Itu si Aan.
3: RCTI. Oh, RCTI.
2: Tapi mah biasa ini
3: India.
2: Berita Diandra.
0: Sah itu
3: Diandra.
1: Itu sinetron.
0: Oh, sinetron.
1: CEO.
3: Oh, CEO.
0: Dracin lah.
2: CEO kremes.
3: Resep kena dracin. Cing,
1: enak lanjut ya.
0: Oke.
1: Nah, ini nu usia 20-an ya. Kata meren di atas remaja ya. Itu.
0: Cina mang tang mah curhat ngingke gue. Nah,
1: tapi tapi Wapidin mungen jeung jaluk teh. Ngingke mah ngetik we mang tang.
2: Amit.
1: Ngetik we.
0: Kemudian diketiknya bisik kamu api dina
2: mungkin dibalasin aku api kantor pos kan
3: lewat surat
0: dilajang
1: di usia 20 jadi waktu nu pas ya jeung ngalatih kebugaran awak jadi sabisa mungkin jieun rutinitas olahraganya di jieun jadi kebiasaan tiap poe nah itu ngambeh ambeh te non cuang cieng teh ngajak pembaturan olahraganya main main bal basket lah gitu atau badminton gitu
0: kukok
1: kukok kukok
3: badminton
0: kukok
1: atau lah mau naik fasilitas namanya sepedaan
2: pedangnya
1: lamun santai ke libur mendaki gunung
3: gitu. Mendaki tah mah pidin resep pun mendaki gunung.
1: Nah aing teu percaya sih
2: bilang. Aing teh budug. Mendaki we terus.
3: Gunung nu di imah.
1: Eh teh. Mana itu? Eh
2: enggak. Itu kan
1: baik. Nah, terus di usia 20 tahun ge nya. Yeah. Di kisaran kayak itu olahraga teh di dianjurkeun nya minimalnya 30 menit.
0: Minimal lah itu teh. Lamun kurang ti sakit teh teka asup olahraga berarti.
1: Ya, jadi kurang lah. Jadi terus kudu ingat
3: sarapan
1: kudu ingat teh seiring usia nambahan. Nah, kurang-kurang teh geus kalengitan kekuatan otot jeung tulang. Jadi pastikan jeung ngasupkeun latihan otot jeung rutinitas setidaknya 2 atau 3 kali dina saminggu gitu.
3: Nah,
1: contohnya kumaha Kang?
0: Jadi
1: olahraga otot yang rutin yang
3: tulang. Olahraga otot rutinitas. Ya,
2: antabisna kan upami ku jalan-jalan wae oke jalan santai terus ka etang istilahna perkuat nah. Karena otot sareng karena tulang nya.
0: Ngapidin teh kudu 30 menit ulangan 2 menit.
2: Di langkung abi mah nyampe kana 2 jam basket oge nanti jam
3: 4. Lama ning ieu ngalacai nimba teh.
0: Cek mang entang mah
3: cenah. Jam.
1: Coba di kontrol ka Cibereum. Benar, setuju mantan.
0: Terang bumina.
1: Setuju, terang setuju.
2: Antos aa canak takoyaki sing seueur.
0: Aya boy koplo kana.
2: Eh boy.
0: Ahli olah tubuh Mang Pidin atuh cenah cek abi.
1: Oh nya.
2: Jangan panggil Pidin dong, Emon, Emon dong panggilnya boy.
3: Kayak Emon.
2: Dia kemarin Mas Boy.
1: Emon, Emon S, Emon, Emon Subla.
3: Emon S.
2: Bukan dari itu siapa namanya yang pagi-pagi?
0: Hah?
2: Sari.
0: Sari ya, Sari Pudin.
3: Sari ya. Ngarana Sari.
2: Sudah deh, oh mau nama Sari. Akhir nama Sari Pudin.
0: Tuh, cene. Acil gedang, cene tuh.
1: Cek boy.
0: Cek boy. Boy.
2: Sekarang bukan gedang lagi, kate sayang.
0: Aja.
3: Terwakil nih.
1: Ada kemarin sama Batu nih. Batu nih. Dino
2: aja. Oh, kamu bukan gitu.
1: Lain aja gedang. Rojok kates.
2: Rojok kates sama semanggung. Semanggung.
0: Tiwet
3: sama merah.
2: Mas Boy, aku kata padamu.
0: Bisa di talian ya, Taman.
2: Di urat.
3: Rojok kates.
1: Di weton.
2: Ih, sakit dong.
0: Cek mang tang mah cenah. Pokona anu di dicarioskeun tentang
1: hobi anak,
3: hobi anak.
0: Gitu pisan cenah. Gitu lah pokona mah. Abi mah ngiringan cenah.
3: Nah, sip.
0: Abi ngiring ka mana?
1: Itu cing raya. Lanjut lah ya.
0: Gas, gas, gas.
1: Enak diinjak ka usia 30-an. Wah. Cicing sublah can kasebut. Jauh kan
3: nih. 70
2: kayak
3: ini kesenangan
2: yang sekolah
3: kayak 1 kali 5
2: orang
3: yang ABG sih masih kayak 27 dibalikin.

0: itu ek otot ek tulang,
1: mata tulang. Susu.
0: Jadi pas
2: susukan
0: asup karena usia 30-an dia kalubur bisa mulai non aktif melakukan olahraga angkat beban. Di pusat di gym ya, di pusat kebugaran atau rutin olahraga ringan.
3: Angkat beban ya.
2: Opedin merajen.
1: Kalau kan nama beban kehidupan.
2: Angkat beban kehidupan Opedin merajen teh ngangkatna.
0: Seperti kita terus jalan cepat, jogging atau yoga, aerobik, ngojay lah halus tah.
1: Upami jumba sarang pilates saya tuh.
2: Saya eta ge.
0: Terus ke halus.
1: Tanya.
0: Halus.
1: Sarang karena ye naon namina teh urat karet
0: gitu.
2: Urat narik. Urat merungkut.
0: Angkat beban
3: ya. Nyen
0: lah nya naon tuh karena teh?
1: Barbel.
0: Barbel nu leuleutik we.
1: 50 kiloan sabulan nanti kan 100 kilo.
0: Atau mun mandi gantungkan ember kucurkeun seutik-seutikeun sakuat.
1: Sangkan wedal.
0: Sangkan wedal. Heeh. Emplak.
1: Gitu. Mulai kung saya mah
0: mata kibahan. Isa tak bisa balik Isa.
3: Masih lami. 54 ya nama nabihan.
2: Karek 45.
0: Cing cong udah gue usianya. Siap. Ayana usia 40-an ya. Acan.
1: Kalau sih nanti lo dua
2: aja. Keluasan.
0: Tak usia iya jadi waktu nu paling
1: rentanan.
0: Lain rentan rutin.
2: Olahraga. Kudu rutin.
0: Kudu rutin.
1: Oh, rutin.
0: Awak secara alaminya geus mulai nurun ya. Nurun performa lah.
3: Oh, performa teh geus nurun 40 mah ya.
1: Awak geus asup
0: ka paruh. Geus asup ka paruh baya.
2: Nya. Setengah abad, areka setengah abad.
0: Iya. Keur mah paruh baya resep ka Siti Nurbaya.
1: Jadi dina paruh waktu.
0: Otot mulai kalengitan masa masa jeung elastisna si otot teh.
2: Sekarang meureunnya
0: metabolisme mulai naon? Lambat kan. Oh, tuh. Mulai akang kang ye ge. Hah. Nah, jadi kan gitu.
1: Ai kira nama?
2: Oh.
0: Dan meningkatkan resiko obesitas.
2: Nah,
3: sakit bawahnya.
0: Dengekeun.
2: Karena lambut
1: atau kacarna teh amun nanya.
3: Karena lambut.
0: Ieu rada warning ye jeung Abah jeung Ece kepret euy. Obesitas tadi. Nah, latihan kardio. Jadi pilihan tepat jeung
1: ngabakar.
0: Ambeh ambeh si berat tubuh teh jadi ideal. Naon kardio teh?
1: Kardio eta kardio.
0: Kardio butut.
3: Kardio eta.
1: Aya disebut kardio vaskular.
0: Nu eta beuli geuning panjang kos ngarti wae.
1: Kardio vaskular teh eta jaluran saluran ieu naon darah.
2: Nadi darah maksudnya.
1: Ah, nadi mah beda deui atuh. Nadi-nadi urang-urang.
3: Nadi amijah.
0: Terus si kardio eta teh ambeh terhindar oge tina gangguan kesehatan nu serius gitu.
1: Nyumbatan teh
0: nya. Nah, terus geus mulai dilakukan sing inget pertahankeun gitu aktivitas olahragana teh.
1: Konsisten teh.
0: Terus itu
3: langsung
0: sok abah
3: heula. Sa balance mah cenah nyeri wae cangkeng eta cenah.
1: Oh,
3: biasa ta balance tah.
1: Eta si AA anu sabisa pada melanjeng
3: abi.
1: Ieu jeung mangi abelan.
3: Terus boy koplo mah
1: cenah. Eta kabogoh.
3: Hobi cenah bikin anak. Waduh. Kang takoyaki mah kang ngiringan kohoyong anak we cenah hari bapa nama gitu. Obe goes adventure.
1: Bini jamong ini.
0: Oh bener alu.
3: Anak kesep bola cenah.
1: Bola.
3: Kamari juara Jabar teh.
0: Ah, keren lah.
1: Sukses abi.
2: Keren dah.
0: Bapak nah atau anak nih ya juara teh. Aing masa bapak nama tepat. Ya.
2: Oke. Budak kemarinan.
3: Udah balance.
1: Belat nyeri cangkeng wae aa.
3: Heeh, cenah nyeri cangkeng.
1: Sing sering nimbat
0: cai. Nyeri cangkeng wae eta.
2: Obatna naon cenah?
0: Ya ku cangkeng deui.
2: Digebukeun.
1: Mecakeng cak-cak ngeros.
3: Emang aya cangkeng kan?
1: Aduh.
2: Aya cak-cak aya cangkeng kan?
1: Eueuh, caparan mu.
0: Nah, ya nah, asup ka usia 50-an ya.
1: Tah si akeh wae teh sekolot.
0: Masuk ka

0: usia 50.
1: Cek Haji Iman mah cenah ngobrolkeun kardiovaskular asa keur ngandelkeun MK subuh-subuh cenah hari Sabtu.
0: Cek Pak Haji eta teh naon sih eta teh kardio teh?
1: Kardiovaskular mah asa jantung da.
2: Penyumbatannya, Pak.
1: Iya.
2: Kepala urang mah.
0: Ayo orang makan biasanya bahula makan sok kardio butut, cenggak dengikan kardio butut.
1: Nah, tapi dari
2: kerjaman JVC radio dong.
0: Tak suka usia 50-an ya, mungkin mulai kerasa sering nyari
2: gitunya. Kerasa.
0: Nah, mulainya asupnya. Asup ya karena durasi usianya ya.
2: Pastakannya nyawutan. Kau pengahakan
3: masakan mana?
2: Ada perkel.
0: Tapi kang kia kang ulah sampai ke kondisi nyari gitu ngaruhan karena olahraga.
2: Itu
0: harus dilakukan gitu jadi tepurun dapat nyari teh.
1: Terus rutin. Ulah capek tuh yang olahraga na kang.
2: Fitness tapi paling oke nang sering lari.
3: 7 jamnya.
0: Kayak olahraga mau ulah capek tang.
3: Kudu.
1: Ayo ngabusang.
3: Ulah lomba ngomong berarti kudu terus.
2: Lakukan. Tidak paling sesahkan nama naon. Putih purun teh, tapi mau dipaksakan mah teh enak.
1: Ah gitu.
2: Enak tuang, enak ngerokok, enak kopi.
3: Besok nu dipaksa.
1: Olahraga mana? Sakirahwa olahraga
2: itu. Habis nabi Salasa Kamis Sabtu.
1: Woi keren. Salasa naon Salasa?
0: Salasa. Oh, itu mah iya berarti nan program sakemtunya.
2: Iya betul. Salasa Kamis Sabtu.
1: Salasa olahraga itu.
2: Salasa jumba sarang pilates.
3: Jam sabaraha itu teh?
2: Jam 4 itu ke jam 9:30 kenal.
3: Salah sarah bok deh nanti
0: teh. Ayo orang kan mijuro, minggu Jumat rebo.
3: Namun
2: mijuro
3: misro.
2: Upami kemis
3: apa biasa? Kemis rebo. Kemis rebo.
0: Kemis kejero.
2: Misro teman-teman.
1: Jadi enggak apa kemis sunggul kejero nanti.
0: Kemis penting gitu.
2: Kalau itu nanti olahraga renang.
0: Abah kudu geus cek petangan ketika jalan maka caletot misro cenah urang mah tah eta geus kudu cepet oh ngan
3: geus iman
0: kan dibelena kemis penting ngumpul
2: eta mah bonus kemis penting kemisna biasa api balet
0: sareng metal. Nah tadi lanjutnya ketika usia 50-an mah kan geus mulai roba karasa lah si awak Pak. Jadi sesuaikan lah program latihanannya jalan kaki we ulah lari mojay atau bersepeda ge nya perseda sepeda nu ulah nu juga budak warate ingat
1: dage sekolah
3: sepeda mini we
0: jadi ambeh kebugaranna ka aja gitu
2: olahraga fun.
1: Fun gimana maksudnya itu teh?
2: Fun club.
3: olahraga sepeda
1: Oke, atuh adane lah ya.
0: Yo.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Bari. Oke, dilanjut deui. Badena tepan heula.
3: Tepan isa heula.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Dan tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i abah karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Lalakon eksekutif ringlu. Henteu saeutik jumlahna manusia di alam dunia anu sapanjang hirupna kagegelowan kudunya. Nu kudu diudag mah nu puguh we nu nyata. Dari soal akhirat jeung kiamat mah urusan belaka. Tah kitu saur nu gelo teh.

kudu sabisa-bisa euy hirup mah. Lamun kudu menta-menta, lamun kudu nginyeum-nginyeum, lamun kudu maok-maok, lamun perlu leletak nyaleletak. Keun bae disebut anjing oge, nu penting mah hirup di dunya ulah nepi ka balangsa. Ah kitu saur nu gelo teh. Ngan dudunya jeung dudunya sirah.

keun bae cenah kaliwat Isya mah da aya keneh minggu hareup. Nu penting mah ngajamu heula tamu nu puguh-puguh mawa proyek pibatieun. Sabab tamu ieu mah langkung penting tibatan salat Isya. Tah kitu saur nu gelo teh. Harga imah 1 miliar, mobil hampir 1 miliar di bank deposito dolar. Dihormat teh tapi dah beunghar. Padahal mun diitung-itung teuing sabaraha deui duitna nu namleg di bank-bank anu keuna ku likuidasi kamari. Tapi manehna mah tenang-tenang we eta. Ari pokna teh, oh eta mah cenengan seutik dengan seukur dana keur hobi jeung kanakalan. Jeung keur acara wajib nyeleweng unggal akhir pekan. Tah kitu saurang gelo teh.

dewek mati lahir oge Islam cina oi jeng mau pina agama tapi kamu ada oge soal can sholat mah urusan dewek kaburu syukur teu kaburu urusan dewek ah itu saur nu gelo teh alah itunya ayah jelema benghar model kita pokna teh cina dewek mah jelema benghar nyumbang ka masjid oge tarasa eutik mantak dewek mah di mana-mana diomongkeun dipuji segala rupa oge ku duit poe tah kitu saurang ngelo teh atuh ku benghar teh di imah oge kitab Al-Qur'an alanyar sajadah mahal alanyar kopeah sarung wareteu si horeng tara dipuji.

ku heula. Ari pok mah teh cenah. Dewek mah lain salah cenah eta mah bakat ku husu jadi poho kana ruku. Keun bae atuh da taun hareup oge salat Id mah aya keneh. Tah kitu saur nu gelo teh.

ngurus tamu bos anu sareng pejabat anu. Cek manehna ieu mah. Soal dakwah mah isukan ge bisa diulah. Jeung mubalig mah isukan oge bisa dionang deui. Tapi ieu yeuh para tamu pengusaha jeung pejabat mah hese panghina. Sararibu kanyeuna mah. Tah kitu saur nu gelo teh.

0: Oke, Wilujeng Wengi, orang Sunda. Wilujeng Wengi sadayana. Ya, di marana ya orang Sunda tanya. Wilujeng Wengi sadayana no ngadaukeun di 102,4 FM, terus juga di TikTok-na Sundaland, terus juga di streamingnya pisradio.com. Ayah kopi na aman?
1: Aman.
2: Nama beres tempat di sah gelan nempet.
0: Alhamdulillah.
2: Belajar mengi saraya nak.
0: Belajar wayah gini ya.
2: Wayah.
0: Yeah. Stabu 19 lebih 10 menit di dinten ke-8 di Juni teh terus dinten ke-8
1: akhirnya. Oh, ping 8 ini teh.
2: Lewat waktu teh.
0: Karaos leres. Oh, tangtas.
1: Naon? Bakat ku betah di dunia.
0: Kumaha eta teh geuh? Bakat ku betah teh?
2: Akeh betah di bumi.
1: Nya aktivitas terus ngopi segala rupa kerja teh teh jadi teu karasa ku eta teh ku segala aktivitas teh waktu teh nyerelek gitu.
0: Nyerelek.
3: Demi saha? Deminya?
1: Deminya itu teh anu di itu.
2: Deminya tuh.
0: Sanes demi nyandung sanes.
1: Sanes.
2: Nyatu.
1: Bisi kaca letot.
0: Hai. Emang kumaha gitu?
2: Hah? Tinggal amang sarehat Ranjang Yuswana. Arageng rezekina ditampi iman Islamna amin.
3: Naon sebelah mah?
1: Arah sarewas juga curiga naon ya pun. Geura harewas sarewas. Harus harus diharapkan kena duaan.
0: Eh, biar ngobrolkan etabu.
2: Ada nyandung wan.
0: Jika nyenyang,
1: langsung diberi ku sapu.
3: Lain nabi mual aman.
2: Mual, sih nama adilnya.
3: Masalah adil nak kawani lagi beda.
2: Laras bila
0: Wilujeng Wengi kangge Adam Faiz.
1: Wilujeng Wengi
0: laras kangge Sari Adam Faiz nya. Mang aya
3: Plamus.
0: Mang aya na radio aya aya.
1: Aya.
0: Terus aya Plamus. Plamus aya Plamus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mang. Sadayana.
1: Alhamdulillah.
3: Gedean sorana.
2: Damang.
3: Pan Mamang sebut mun Bibi. Damang Bibi.
2: Alhamdulillah Damang.
3: Hari Mamang cager.
2: Damang sehat.
1: Jawabnya sorana salah.
3: Sorana tuh. Ai Mamang mah jalu.
2: Damang.
0: Adam Faiz mah cen abdi fansnya Radio Peace FM siang dan malam.
3: Yo. Mung mung eta lepat nyeratna. Eta mah Peace lauk.
2: Faiz.
0: Aya Sagung oge Wilujeng Wengi Sagung.
1: Agung.
2: Agung Black.
0: Nuhun Mang cen Adam Faiz ya.
2: Sami-sami. Oh, sih Damang sehat.
0: Ta eta Mang kelukna Mang Faiz eta teh. Atuh
2: nuhun Adam Faiz.
3: Ce subla.
2: Di mana bumi na Faiz?
3: Lah mau ulah.
1: Ulah lah hujan ulah.
0: Sangiring ibak jeung ngiring emak.
1: Jeung ngiring ee.
0: Oh, Kang Pamos mah fans Sundaland tim masih The Bojek.
3: Weh.
1: Mantap
0: Pamos.
3: Siap,
1: siap, siap.
3: Ya nuju persiapan album kedua Sundaland.
1: Ya diantos ya album kedua.
3: Laguna belasan pokoknya mau kagok.
2: Amin.
1: Diburu dulekeun.
0: Tuh cek Mang Entang mah cenah ka Adam Faiz mendingan neukeun di radio we bisi ngiapeun.
3: Ajeul ka Entang ulah
1: kitu. Ulah kitu puku ieu teh nyaan.
2: Bageur bageur. Soleh.
1: Mentak lalumpat budak leutik.
3: Kang Entang ulah kitu. Kan sinaral jo udah sebenarnya urang ngigigiapeun pas sebelah itu.
1: Kobareu-bareu ieu mah leung pagigir.
3: Aing teh sebenarnya.
2: Raos saha matak tetanus geura.
3: Mane naon ngaran teh murigrig.
1: Muringkak bulu punuk.
2: Salepo sareng BCA.
1: Kudu sering istighfar.
3: Bambang Citra Lestari.
1: Bener becel bener.
2: Nanti mau becel atau ada Sari, ada Sari.
0: Sari Pudin.
1: Sari Pudin.
0: Kalau kamu mana, tapi feedbacknya.
3: tadi nu
2: usaha asa glong umik
3: mending tos kagentosan can mang nu pake mas kawin teh
1: acan pukul aduh yo keur lieur kene ene ge yo muning teh
3: ya Kang Pamos
0: panet teh muningna weuritingan
3: pan judulna munding eueuh jebul pamajikan jadi mah urusan gonta ganti
2: gentosna kana ada metuk
1: geung urang metuk ayeuna mah
0: mun Adam Pak Isna cenah uwa abis sok ngadengukeun radio mang cenah
3: uwa istri uwa pamaget
2: uwa istri uwa pamaget mah
3: cing lanjutnya, okay, nah, tadi ti olahraga ya, sesuai jeung usia. Ta,
2: ya kecilin ya.
3: Ayana naon tuh? Healing. Piknik, piknik, rekreasi.
1: Ulin.
3: Rekreasi atau piknik nu sehat teh nya aktivitas jeung nyaimbangkeun fisik, mental jeung lingkungan oge nya. Praktek ieu idealna disesuaikeun jeung usia jeung kebutuhan perkembanganna. Jika mun budak mahnya butuh ruang gerak lah, lamun lansia butuh aktivitas minim benturan. Gitu. Jadi lamun mawa lansia mentong didagor-dagor.
1: Pulang,
2: modern.
1: Karunya puyengan.
3: Bisa piknik didagor-dagor kan?
0: Lansia nake genggiap.
3: Rajin dibawa ke pantai, ke Pangandaran, ke Pantai Karang, dah.
2: Hapak. Cangklakan.
3: Itu mana sih?
0: Di sana jual duit tuh mananya?
1: Ingat tuh.
2: Oke, harus di mana? Dan lebih mah.
1: Dah iya, TikToknya lembut, corana. Mana nya? Tena iya nak?
3: Tega iya nama gespe. Nah terus utamakan si piknik kita kan kegiatannya di alam terbukanya
2: outdoor
3: jika mundia mah di kota mah ya ruang terbuka hijau lah ya
2: alun-alun
3: cik di Ciamis di mana cik
2: alun-alun Cileueur makam kebon awi
3: itu sebenarnya mah nu di mentahkeun mah di BMX ruang terbuka hijau mah
2: aya sawah aya paranti pebalapan sepeda
3: nah terus iya ayeuna
1: pebalapan sepeda
3: naon karena teh panduannya piknik sehat disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
0: Salah ya.
3: Aina balita jeung anak-anak heula.
1: Oke, acan
3: kopi sampai 12 tahun.
1: Jauh keneh.
3: Itu fokus nanti karena stimulasi motorik kasar jeung kreativitasnya.
0: Jadi kumaha eta teh?
3: Pilihan aktivitas teh ngaliputi permainan di cai,
0: pengen resep cai,
3: tapi di tempat aman ya, atau lompatan di
1: taman, jualan,
3: lompatan di jukut gitu juga di alun-alun. Oh, temenang di tincak
1: temenang kita
2: pun awi,
3: terus sepedaan atau kunjungan nu edukasinya juga ke Bonbin, Bonbinatang, dek tuh buhaya, buhaya bikang.
2: Itu bakong. Itu beruk kayak itu matu.
3: Buah itu apa itu yang... baed itu bagong edan.
1: Bagel. Bagong gelo.
2: Goblok
0: ya. Bagel.
1: Ya, bagel.
0: Bagelen sanes.
1: Bagelen.
2: Bagong lenang. Jika tarang abi.
3: Terus au.
2: Sampai dia kerja kuaing. Pasti ayah.
3: Nah terus remajanya, remaja usia 13 mau disebut remaja 13 sampai 18 tahun lah. Tapi 17 itu SMA lah ya.
1: Tapi ini kita pemuda.
3: Sok apa bisi badai maca mau sih? Tidak kena kaos.
0: Nah sahur
3: takoyaki mang entang.
2: Entang.
0: ABG ti jaman The Bojeg sareng Teh Anggi video klipna cenah ka Pak Plamos teh mah ngalobrol ta Plamos sareng Kang Takoyaki. Terus teh salam ti Banjar di Banjar
1: Plamos
2: di Banjar. Jemengi
1: ya. Jemengi ti Banjar.
3: Kalau yang mana Kang Plamos Banjar.
1: Padahal sok latihan di Banjar teh nya di ditu.
3: Lan
2: anu latihan teh sama dia.
3: Pernah lain osok sih. Yang sekali-kali teh ngomong. Juga ke sana teh enggak yo. Mun ka Banjar ka ieu Kang Plamos.
0: Santosa.
1: Santosa.
2: Sare hotel Santosa.
0: Itu Mang Dang mah kaci teh request lagu The Bojeg.
2: Sundalena.
3: Sundalena tuh.
1: Sundalena requestna.
3: Si Kang Dang mah semu-semu ngelek gitu.
2: Kan bahasa Sunda lena.
3: Nah, terus dewasanya, usia dewasa 18 tahun, lebih 5 salapan. Acara supaya kan
2: masuk lamaran. Banget. Tilu 2,
1: 70 mah juga kene.
0: Tilu 2. Apa tilu tapi 2 ke mana?
2: Ai kalau teuing mah teu mau payu ke uing.
1: Oh, mau payu
3: cenah. Payu da tuh karena seumuran anak.
1: Tinggal neangan.
3: Nugas ngalalipet. Nyuhid.
2: Nyuhid anda belak.
1: Jadi istri kak.
3: Tuh si sumpah
1: batu. Iya, nu ngajuit mah. Ngebodai.
0: Oh, karena handphone gitu.
1: Tarang-tarang. Karena tarang, bang. Cerabun.
3: Lamun usia 18-15 dewasanya. Yeah. Fokus karena pelepasan stres atau stress release. Nah, terus ngajaga oge kebugaran gitu. Jadi udah anggar itu balik deh karena olah. Tuh, urang mah tadi teh
2: kapan healing cenah geuna ulah.
3: Jadi kegiatan olahraga deh. Jadi kegiatan nya geus kagok lah. Heeh. Ngaliputi yoga.
1: Kagok asup.
3: Terus jalan pagi, sarua di taman.
2: Oh, healingna teh.
3: Ngojay atawa ekowisata nu ngalibatkeun interaksi jeung alam, Kang.
2: Amun ka Dubai eta kumaha? Bisa.
3: Bisa.
1: Bisa. Dubai. Kan jeung bae ge eta Afrika ge jig.
3: Nah, mereka kayak iyalah ke non
2: takuban parahu
3: kamu deket ke sirip
1: deket jauh-jauh ting
2: Cileueur, Cileueur
3: Ciumanara karena ya ekowisata nanya ya kebun lah gitu
2: Cileueur ke sami ayo nama aja
3: atau ke kaki Gunung Sawah
1: Panjalu Cileueur
0: River Walk
2: Cileueur River Walk ayo nama aja ke kontrak jalan-jalan segera mencari sih.
0: Nah, cina yang a friend of my wife, cina
1: Ramos
0: Wangel terakhir.
2: Siapa?
3: Aduh,
1: siap digas kan.
3: Kuno neta resep itu curiga di titah pemajikannya. Nah. Curiga di titah.
1: Setiakun sih, setiakun sih.
3: Request a friend.
2: A friend. Bang
0: Adam, Bang Adam Pak Isma, salam orang Banagara.
1: Waalaikumsalam.
0: Teman-teman Mang Tanga, aduh 40 tilu dewasa.
3: Enggeus. Tanya lulus bener.
1: Bener, bener.
3: Cenah, nah habis sok
0: bener.
3: Nah habis sok mulai tereh lulus muntah. Heeh, tak eta
2: mah. Dijelang. Makanya
3: jadi kieu olahraga. Intina mah kudu bisa nga manage napas. Lamun keur taeun nya. Keur ngalodong. Atur si napas. Iya mah bener nah, jeung Insya Subla.
2: Sangkan teu ajlebet gitu.
3: Bener kan, tang urang mah bener. Sok atur napasna sina anger. Jadi lamun durasi 1, 2, 3, 4, 5.
1: Naon mah kepon
3: naon mah. Tasi napasnya, sok darangnya ke orangnya apal ya teman. Sok cobaan.
1: Boleh sih gak dokter baik kok.
3: Daripada ini muli naon, mantak mantak ngaruksa karena kesehatan.
1: Ya. Itu. Powernya, ini pas kimia kimiaan teh.
2: Pala pahker dina emplu dan kahiji kedua teh menan ayah
1: napasnya.
0: No. Masuk karena flu dan pilek maksudnya.
2: Menuju mareh meh gitu.
0: Tajeng. Tajeng. Mang Adam cina. Mang coba ngomong nami abdi deui Adam Pais. Adam Pais cenah.
1: Adam Pais.
0: Terus cek Flamos mah abdi resep de bojeg ka pungkur.
3: Terus teh aya pan.
0: Teh aya pan.
3: Aya eta di YouTube.
0: Apa mah? Dikenalkan ke Mang Ece cenah
3: laguna
0: Friend of My Wife. Gitu.
3: Peda abdi Mang Ece teh ngobrol angang eta dititah ku pamajikan.
2: Aya ka friendnya.
3: Kang Adam Pais nuhun, Mang.
1: Nuhun atuh nuhun.
2: Nuhun sing tara Mang sarehat amin.
3: Nah, terus ayeuna lansianya. Nah, cicing deui
0: ka sebelah. Wapidin.
1: Tah, ieu beunah lansia ieu.
2: Tapi jawab tadi tara
0: anak cenah geus. Lalihanna Mang Empred.
1: My lain lain friend, spread.
2: Sari jadi sari pulin. Ieu Mang Empred. Udin Efren,
1: Udin Sebren.
0: Mang Efren ke mana Mang Efren?
1: Aya, Mang Efren.
3: Nah, terus ya cicing, lansia nu 60 tahun kaluhurnya.
0: Terakhir eta
3: namanya. Jadi fokus pada kesehatan jantungna. Jeung kelenturan tubuh tanpa resiko cedera tinggi. Jadi lah ugat-ugat saeutik we.
2: Ulah rurusuhan teuing.
1: Gerakan jari palingnya.
3: Ya, jadi sebeduk sakali. Sep. Sep. Nah, olahraga nanti jalan santai pisan ya.
2: Ulah maraton.
3: Nah, terus tai chi.
2: Tai chi master. Heeh.
3: Oh. Tapi ya tai chi nya
1: kan lama. Apa tuh tai chi? Eulah.
3: Tai chi slow.
1: Tai chi. Terus iya. Langsung dibisakeun wae.
3: Terus berkebun ya ngebon.
1: Tai chi bisa cenah.
3: Macawa wisata budaya nu santai lah.
1: Tah.
2: Kapali.
3: Tamun jeung warga Ciamis ya, jeung sekitarna atau udah beangan timur lah. Lobanya tempat rekreasi nu sehat terbuka teh.
0: Iya.
3: Mun olahraga jeung udara seger bisa manfaatkeun kawasan alun-alun atau taman refleksianya. Mun jeung sekedar jalan santai jeung sepeda di pagi atau sore mah
2: bisa. Dalam kota oke nya ngaraosin.
3: Lamun wisata alam atau ekowisata datanganlah wisata leuweung kota lah maksudnya aya di BMX tuh aya.
2: Aya di BMX. Ya teras di tanahna mina teh makam jamban.
0: Tapi di mana kamu mana wisata kulibak?
2: Ngajedok
1: wisata kulinting di imah.
2: Agak bahtui nggak minggu jalan-jalan teh nepi ke gunung tadi.
1: Oh hebat.
2: Balik di Porobagong.
1: Balik karena ojeknya.
3: Atang ya habis rutin gue setiap minggu tapi tuh orot-orot ya awak buat pedah pinis ayah liwat. Bener.
2: Eta liwat
3: nah. Eta kuduna orot. Jiga nah eta ngegoesnya deket jika memang itu sok coba anu
1: jauh
3: kan lo bayar ngantang anu klub-klub sepeda di urangnya anu goesnya kamarnya urang miluan kan tangan pundung sekali pertama miluan dibawa ke Sumatera balik aing naik
1: langsung terus, gempor
3: balik aing di Bogor naik terus aing jual heula ka aing sepeda di
1: situ ujian ongkos kana jual sepeda
2: di goes ditaikeun kana truk sepeda
3: nah, Kang Pamos batur tamasya kami mah tamas we nya
1: teu namanya
3: tamas kana helikopter
1: di dapur
3: nah, helikopter
0: aduh tah Kang Adam Pais mah abi mah SD keneh cenah alit keneh cenah
1: masih kene balita
2: si pinter
3: kan dia tuh ira-ira cong diajar ke nyabak
2: nyabak nanahan
3: nyabak mik
0: nyabak mik ngajuin tanya
1: tekop ayah tarang liwat mah ya
2: sirit memang ayah radiasi ya
3: tak emang pomos emang ecen atau emang ecen ngobrol tita request a friendku istri teh
0: Tamang tang mah abi cenah tos dugi ka Jogja ka Borobudur sepedaan teh cenah.
3: Hebat. Sareng komunitas sepeda. Wih. Lah pindin ka usah komunitas Mustang.
2: Derko.
1: Bener. Nepi ka Bali geunan cenah mah pindin mah.
2: Tapi alhamdulillah ya olahraga di udah-udah ku Bagong mah menang 70 putaran oge nan.
3: Teu ngarasa olahraga.
0: Ngaras.
2: Luas nu ai.
1: Nu karasa mah deg-degan ya.
0: Ayo atuh, datas.
3: Ayo.
1: Oh, atas.
0: Ayo atuh. Sudah closing ieu tas bade 08.30.
3: Atuh nuhun ngasadaya.
1: Nuhun sadayana.
3: Turun ka Mang Atang teu koyak yang burah heuleuy nya.
0: Hapunten tas bikin ding diapeun.
1: Tas bikin merinding.
2: Atas di
3: ngeladug lagedu Adam naon sia teh?
0: Adam
3: Pais. Sok era-era ka dieu cok diajar ke nyabak.
1: Nyabak mik.
3: Rasa deui tadi teh.
1: Oke,
0: okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeu.

0: Harita teh kaayaan beki peuting. Kendaraan di jalan-jalan geus ngorotan atuh puguh nu parngaliwat pating seleber teu sirik napa tarik-tarik. Lampu nanyeblot manicaang harita teh. Sedengkeun Pa Aris ngadius muruk ka kantor polisi, geus tepi ka kantor polisi reg eureun. Langsung lapor ka piket. Didinya menta keterangan tapi teu hasil. Teu meunang informasi anu pasti. Anu aya patulapatraina jeung Ian budakna. Pa Aris teu putus asa, dius ka rumah sakit Rancabadak. Didinya manehna nanyakeun ka nu piket utamana ka bagian khusus anu sok nulungan korban kecelakaan. Tapi di rumah sakit oge teu meunang keterangan, tetep lebeng taya bejana naon. Pa Aris mimiti lungse beungeut anak na kokolebatan, da eta kapangaruhan ku layon si Rusja anu tadi digarotong.
1: Aduh kumaha ari nasib si Ian ieu teh nya. Yang ngaribeuhkeun bae ka kolot teh, aduh. Geus puguh urusan materi. Geus puguh urusan pagawean. Pan si Ian teh can boga gawe nepi ka ayeuna oge. Aduh. Ayeuna kalakuan ngariweuhkeun wae di aduh. Nyin kadibutan we. Dasar budak peleweng atuh. Kieu akibatna yeuh, aduh. Ngariweuhkeun hate kolot we ieu mah yeuh. Duh, si Ian.
0: Kitu ceuk Pa Aris bus kana mobilna gek diuk tukangeun setir, tapi mobil can wae ka dihirupan. Kalah ngahuleng bangun bingung. Rada lila mikir Pa Aris teh, milih-milih pilampaheun kudu ka mana nya manehna init. Da rumah sakit Rancabadak geus diteang. Eueuh, informasi. Naha Ian di mana atuh? Naha kudu ka mana nyajug-jugeun? Ku siwel ngabijilkeun rokok. Pelenyun udud serebung haseupna bijil harita teh.
1: Aduh. Ka mana ieu budaknya? Alah.
0: Pa Aris mikir-mikir terus aya meureun 15 menit mari dinya teh dina jero mobil. Sanggeus mikir kitu bral aya ilham. Sakabeh rumah sakit nu deukeut ka lokasi kecelakaan rek dijugdug. Maksud Pa Aris rek dijugdug, rek diteang pokona mah. Cek rumah sakit, puskesmas atawa mantri suntik atawa klinik nu deukeut ka lokasi tempat kejadian kecelakaan. Rek dijugdug, rek dideg-deg ku Pa Aris. Neangan informasi nu ngaran Ian.

0: pernah na di jalan Waringin. Aya hiji mojang leumpang sorangan, bari eta mojang teh mawa buntelan. Leumpang bangun lungse, teu puguh dijugjug deui eta mojang teh. Eta mojang gawena rada treret, neangan tempat nu sakira aman keureureuh, da capek pisan atuh leumpang tuluy-tuluyan. Ayeuna geus anjog ka jalan Waringin. Tapi teu aya nu kapilih tempat keureureuh teh harita teh. Nyatungtungna terus leumpang, nuturkeun indung suku teu puguh nu dijugdug. Saha eta awewe teh nyititi geuningan.
1: Harianeun Kang Sumadi. Harianeun. Sugan teh kitu atuh. Horeng kitu kalakuanana ieu teh aduh. Jahat alabatan sato. Aduh. Ka aing dek ngaruksa kahormatan aing. Ceruk minah. Kacida boga salaki teh nya aduh. Aing beki sieun boga salaki teh mun kieu mah atuh. Ampun. Sok sieun cara ceruk minah. Ngesalakina teu balik teu boga gawe, pagawean judi, mabok, ka awewe. Ya Allah, ya Rabbi, ma. Di nasib abdi jadi kieu, ma. Aduh. Di mana atuh ari bumi nanya yayen itunya, duh. Ngesabara jalan kuring-guriling di dia. Ingat ya, aduh, kelakuan Kang Sumadi. Ngepil kaki gitu-gitu, nak, duh. Estuning pikasyenen kacida, duh. Gila, aing dek digerejud, dek diruksa kehormatan aing, kutil pemuda. Cikene, kemari-kemari. Kang Sumadi, dek, duh.
0: Itu gerentes hatena Nyi Mojang bari terus leumpang leok mengkol ka kenca keur jong-jong leumpang. Nah eta mah pasar andog jeung dua jajaka ti kajauhan keneh geus mureleng ka Nyi Titi teh. Eudah saoran anu Nyi Titi teh mojang geulis rancunit lempai jangkung leutik. Pantes teh atuh, pantes Nyi Titi teh. Baranggok duanana ngarandeg nu saurang mureleng ka Nyi Titi, di luhur nepi ka handap, dipapai jigana teh. Nu saurang deui nyerengeh di kasieuneun. Pede ka mana Nyai? Mau kemana dong? Aduh, jangan berangkat sendirilah. Ulah angkatnya lidah bilih ayak nu megat. Kersa upami dijajabkan ku akang. Kalau seandainya kita jajab yuk. Mau kemana yuk?

0: Assalamualaikum, Menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten Menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kali maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Kasabara kalina ya.
1: Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabit ditaros ka Unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna hon Manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser

0: uningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat nu sami penten asim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
2: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak
2: pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pada kemana, Nyai? Mau kemana dong? Aduh, jangan berangkat sendirilah. Ulah angkatnya lidah milih ayak nu megat. Kersa upami dijajapkan ku akang. Kalau seandainya kita jajap yuk, mau kemana yuk? Cek nusa orang bari suraseuri kumasep, olok-olok kabina-bina. Kebeg! Nyedidih dewas, ras ingat karena kejadian anu geus kaliwat, geus dua kali. Nganingang dikitu-kitu baik kula laki teh. Manehna boga pikir, yen di kota mah kering lalaki teh lawan hideung belang. Teuing kumaha atuh? Atuh puguh bakat kureuwas sieun. Nu penting mah bisi kajadian nu geus kaliwat kalaman deui. Teu panjang mikir nyititih harita ge ujug-ujug teg weh. Pasti jajakan nu dua teh bakal boga niat jahat ka manehanana. Bahkan bakal ngaruksak di kehormatan manehanana. Kitu pemikir nyititih. Tekung sih ngajawab, pericet, bereng mengelumpat sakuatna. Mana tiba baranting bakat kusiun. Kemana itu? Kemana Nyai? Mau kemana dong? Aduh, wah, iya mah yang nanya sebener-bener. Aduh, aduh, mau dipaksa tuh, oi. Mungkin berenan, awai kampung juga nama ya. Atau bak, nuker rusuh kumah ya. Ah henteu imah yeuh. Oh, geulis euy, aduh. Nyapuguh jajakan dua colohok. Pokona mah hampir bareng malik kana lompat geus kitu sidih pelong. Pok nu saurang nyarita. Ah. Budak. Hayu budak. Kagok yeuh, hayu. Hayu. Hayu lah, hayu. Wah, geus meunang mah urang bawa kana nyingkur. Hayu. Tebal baturna. Demikianan waktu perang bangguanan nang udah kanyi titi atau beki dewas di titi teh lompat beki tarik di barung kuratu dia jantung lu menyapat teh
1: kurang ajar aduh laki muda gitu
2: ayo Nyai kamu nang Nyai ayo Nyai dah mau lu kupat tu Nyai ayo dong lupa tu Nyai ayo
0: tekung si Lila nyititi serong ke parapatan jalan nyititi tenolih karena naon dasian kujajakan dua tea mentas jalan teu kerana luak liuk
2: belecot cekit gerung cekit
0: ceger mobil dengar tihang lampu setopan
2: aduh naik dah budak teh aduh untung teringat aduh
0: nyetir dia dewas lompat nanti pukuh tujuan panon aset tenenyo cedak nubruk tiang listrik leng sanggeusnya titik nembrak tihang listrik sirah nalir teu inget teu bumi alam ngacoprak dina trotoar nya titik teh
2: ayo
0: tukang bajigur muru, tukang pasok moro, nungaliwat paheula-heula, muru ka anu cilaka. Nyetiti nuker menang nasib sial, pada ngaronom, pada nulungan, dipariksa pisi kumaonam.
2: Mana nabrak dah, mana nabrak dah, yuk? Waduh, kurang ajar iba, yuk. Kira-kira tuh, ya budak ngora gulis dia, yuk, ampun. Wah, nabrak dah mana, yuk? Itanggalan, nu kurang ajar iba, nabrak dah, yuk.
0: Cekijil lalaki bari luak dieuk tapi pok anu nempas ada teu katabrak imah yeuh dengar tihang listrik euy tuh mobil mah dengar tihang lampu Mengpar tadi teh kasih si untung sakit tuh ge. Mente mengpar mah paeh si ganata aja nama teh dah. Gitu cek nunyak sian pisan.
2: Oh, wante nyak ibu dah kia lu. Wah, kurang ajar. Udah udah, nunggu itu malah. Tidak jawab, boy. Loba tabrak lagi ini moyo. Aduh. Wah, ini moyo.
0: Nungar yu ngareret. Karena mobil sedan nu memang hulu. Nah, ada keneh karena tihang lampu. Ngan tepat di parna eta sedan teh. Tihang lampu tibang doyong hulu mobil. Nyuhid saetik daka bantu kurem atuh harita teh. Brae pantau mobil muka. Jrut hiji lalaki. Tengah tubuh turun ngadeketan kanu cilaka teh ya. Seselenep hayang kaharep horeng gening paris anu nyampeurkeun teh srok ka nyititi nu teu eling-eling.
2: Aduh naon utatu ye teh
0: bokna rada ngegeter terus ngarampak tarang nyititi kerasa haneut.
1: Can kapenak nu tatu nama ngan ieu we yeuh. Tarangna buncunur hawatos.
2: Aduh, karunya teu ingat tuh. Na kunaon atuh make lompatnya? Ciga nu aya kasieun ieu mah yeuh.
1: Aduh, ka atuh ieu budak teh. Yang teu bauh, bara maen kitu naon ieu nya, aduh.
2: Aduh. Karunya ieu budak yeuh.
0: Cek Paris bari dua kieu teuing nanya ka saha. Ngan harita ya dua jajakan urada murang ke hatena rumah saboga dosa sok sieun aya nu nyahungeun eta dua pamuda teh launan munur bari silih toel leos ini teu malire kana cilaka eta dua pamuda teh nunulungan recok ngomong sadengkeun Paris bingung kudu kumaha geus kieu geus puguh ian budakna can kapaluru mobil kalah kapenyok cilaka. Jabat teu tega ningali nu nabrak tihang listrik. Najan teu katabrak ku mobil oge cilakana mah tetep karunya ieu budak teh eling-eling. Tapi eda subuhan Paris mah wijaksana jelemana. Nyaahan jeung ulas asih ka sasama. Pak Aris akhirna nyokot putusan rek anter ka nyititi ka rumah sakit bari sakalian maluruh ian.
2: Bapak-bapak nu di nyaksian ya punten
3: omah pak
2: kumaha pak
3: masa sarangat tuh da ieu mah si bapak ieu teu salah tuh
2: alkohol we aing mah bakal jadian yeuh ngajar lah
3: da tanggung jawab ieu mah bae
2: yeuh kieu yeuh pak titip heula sakeudeung nya
3: kuring rek meniksa mobil yeuh
2: kada ulah terus kabur pak.
3: Moal, kuring tanggung jawab.
2: Loba nu kejadian ieu mah teu tanggung jawab. Pura-pura meriksa mobil. Leos ini kitu. Nu cilaka diantepkeun. Atuh katempuhan urang dieu yeuh pokona mah yeuh.
3: Moal. Maneh mah kitu wae atuh hidup teh. Masih mah cara nu lain atuh. Moal atuh ieu mah yeuh.
2: Duh. Loba kejadian euy. Ah, kurang ajar yeuh. Loba jelema anu edan ieu mah yeuh kitu.
3: Tah kitu pokona mah titip heula nya sakeudeung yeuh urang kalih nu ka nu nabrak tihang listrik. Kuring rek meriksa mobil heula.
0: Ceuk Paris kanu aya di dinya. Leos muruk kana mobilna dialak ilik di titenan tetela ukuruk sak hareupna wungkul mobilna teh. Teu pati parna geus kitu kalacat unggah kana sedan gerung-gerung dihirupan. Terus munur alhamdulillah mesin mah teu meunang gangguan ngan lampu pareum sabeulah. Geleser mobil maju ka deukeut nyititi terus eureun deui sarta meta tulung ka nu ngariung pikeun mangku nyititi ka jero mobil atuh puguh maneh poboro-boro pada hayang mangku digotong ku tiluan sok digorerkeun dina jog tukang.

0: Oh, Pak. Tak ada naon mobilnya.
1: Oh, teu, alhamdulillah. Punten wargi-wargi sadaya nedawi dieu SIM kuring. Punten panggotongkeun kana lebet mobilnya.
0: Duh, dibawa ka mana ye?
1: Urang cana ka rumah sakit, urang parios kitu maksud teh hawatos. Keun SIM kuring tang waler, punten pangmangkukeun we ku sadayana.
0: Oh, mah ngatu kitu mah. Maneh bagian hanapna nya. Teh si itu bagian luhurna, kuring tengah-tengahnya. Sok siap.
2: Maneh mah bisa sia teh lah. Dasar culun sia mah yeuh.
0: Buru-buru. Aduh. Sok ah hop. Ah. Es mindah ramnip. Kada silah nawe. Sok. Oh, berani tuh.
1: Mana naik. Nyalah, paling udah letik ya, dek naik kena mobil ya, aduh. Ngeus kitu, terus keluar deui nu tiluan teh. Nyititi digorerkeun dina jok mobil harita teh.
0: Aduh. Parantos, Pak. Bautos. Nuhun ka sadayana nya. Da ieu mah ngai kanggo nyesep ieu, lumayan. Wah. Atuh kitu tah. Oh, jelema teh hade ieu mah.
2: Ah, maneh mah diwere duit langsung nyongsong.
0: Oh, kudu kitu atuh, alus euy. Oh. Hebat si bapa ieu aduh. Oh, sorot jeung duh. Wah, gede euy lumayan euy. Ha.
1: Deh. Nuhunnya bapa-bapa sadayana, mangga digantungkeun lah nya. Ceuk Paris.
3: Oh, mangga sun.
0: Mongo. Wilujeng sun. Wilujeng nyok, mongo.
1: Geleser mobil maju lalaunan, ngajungjung ke rumah sakit mun dituju ku Pak Aris. Saja jalan Pak Aris teh teu weleh ngalieukan ka tukang. Bisi nu cilaka ti guling tina jok. Tapi bangun merenah nyelegon beh eta teh nyititi teh buntelan wadah pakaian ditunda dihanap. Nasah ibu daktinya bet wayah kieu ngulam preng sorangan di jalan jeung eta deui make lulumpatan deui pasti aya ka sang tukang na ieu teh. Deuh teuing nyai ieu teh karunya ieu mah.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang tehlina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu, tapi teu acan aya pirobihan.
2: Teu acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Mohon. Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namung teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Ayeuni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeuni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga. Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Moal bisa keur poe isuk apan. Ayeuna hampir jam 12 peuting, kantor redaksi geus teu narima keur terbitkeuneun isuk mah kitu.
1: Nya, kanggo pagetu atuh. Barisakan tenan enjing paluruh deui.
0: Ceuk Nyeyen tetep sumangetna ngagedur teu babari reuntas harepan. Nya lah, kitu oge bisa lah Yen, Bapak satuju. Tapi keun lanan eta mah. Ayeuna Bapak hayang nanya ka Nyi Titi, na kumaha lalakona ieu teh pangan tepi ka ngalaman kieu teh? Cik terangkeun ka Bapak ieu teh, coba. Ceuk Pak Aris bari neuteup ka Nyi Titi.
1: Muhun teteh, sok geura terangkeun sakantenan atuh ieu ku teteh ieu. Na kumaha dugikeun ka kieu atuh?
0: Nyi Yeyen sarua panasaran. Atuh puguh era-era oge dadak-dadak Nyi Titi nerangkeun lalampahanana ti awal tepi ka akhir. Tangtuna dieu jawa nu parentingna wae, nu sakira bakal kaharti ku kulawarga Pak Aris. Sanggeus caca Pak Aris ungut-ungutan pok nempas.
2: Aduh, kutan kitu ieu teh. Karunya teuing atunya. Jadi hidup teh sieun ku si Rusli nya.
1: Sumuhun juragan.
2: Ah, penyebut juragan bapa we kitu. Ayeuna maksud hidup teh kumaha tujuan hidup teh ieu teh? Tujuan hidup teh nya kumaha ieu teh?
1: Nya maksud teh bade menarian pada melan we abdi teh ieu teh. Karena naon bae atulah asal nu kadada kaduga ku abdi kanggo nyamung-nyamung umur kitu maksudna nyamung-nyamung hirup kitu maksudna abdi teh kitu. Datuk buku geuning di kota abdi cuangcieung teh aya rencang teh aya wargi tapi abdi teh gaduh pada melan kitu atuh Pak ieu teh Pak.
2: Kitunya
0: Pak Aris ungut-ungutan ret kabuwardiah nu direret Surti sabab geus sababaraha poe kula warga Paris keur susah ku pagawe teu boga pembantu.
2: Bu, kumaha mun sina ngagantian biinah we ye satuju atawa henteu?
1: Nya ari ibu mah asal Nyi Titi daekeun we atuh teh halanganna karunya ka Yeyen loba teuing cabakeunana eta teh
0: temal bubar liah nya tujuan.
2: Ya syukur ari kitu mah atuh. Tayeuna kieu ti ari nya mah aya niat rek digawe geus we di dieu atunya. Da bapa teh teu boga pembantu rumah tangga ieu teh. Tapi ulah boga rasa dihina, kade. Ulah rasa dihina dianggap pembantu lain. Teu pisan-pisan bapa mah. Ulah ngarasa dihina jeung dicacampah ku bapa ieu teh maksudna teh. Kumaha ti ieu teh?
0: Coba kumahanya sok. Jadi kieu ye wani kitu sok teh pedah we hidup nyebutkeun kitu hayang boga gawe itung-itung silih tulungan jeung papada kaula kumaha daek henteu? Pak Aris neuteup ka Nyi Titi atuh puguh meni asa ditonyok congcot Nyi Titi teh rek teu bungah kumaha atuh da eta nu diteangan ku Nyi Titi teh. Asa sajabat ti kitu apan tepung jeung Yeyen jalma nu keur diteangan ti bareto sasat eta nu jadi tujuan manehanna pangna ini ka kota oge.
1: Juragan, katlapi pisan ku abdi. Upami bapa maksad kitu mah hatur nuhun.
0: Ukur sakitu temal Nyi Titi bari kebek ku kabunga.
2: Tah, geuning satuju sarerea nya. Geus atuh ari kitu mah. Gerana deuh heula, gerana istirahat heula ieu da geus penting ieu teh. Karitu tuh karitu aya kamar tuh. Santeuna hidup teh capek, datas meunang kacilakan atuh. Keun isukan urang tuluykeun deui ngawadul mah. Cing ku hidup perenahkeun yen karitu.
1: Mangga Pak. Hayu teteh urang kalebet hayu sarangga tuh hayu. Hayu ka teteh tuh hayu. Urang saasa di dieu mah tuh. Apan jeung sobat ieu teh.
0: Nyi Titi diajak kajaro ku Nyi Yeyen ke bata kamar tukang paranti biina. Nyi Titi kacida bungaheunana mani asa ditumu umur keur mah eukeur hayang tepung jeung Nyi Yeyen katulung-turug bet ditarima pisan jadi pagawe. Atuh asa mobok manggih gorowong Nyi Titi teh. Bus dua nana ka kamar Nyi Yeyen ngahurungkeun lampu red ka Nyi Titi nu masih keneh palahak polohok.
1: teh tadi dia ye sing bernahnya ulahna ta ulah tumamu ulah tamu da abdi ge teu nganggap ka semah teu nganggap ka pembantu teu abdi mah tapi nganggap ka sobat jeung ka dulur kitu ulah tumarumpang di dieu mah sing biasa we kaos di bumi nyalira kitu puguh kuring teh aduh meni atoh ieu teh atuh kumaha atuh ari neng ah tuh nyebut neng yayen gitu yayen gitu tapi iyen gitu ulah tuh mamu jeung iyen mah puguh kuring teh meni atoh kasumbingan si teteh teh asa deugreug aya batur ulin gitu
2: ceuk nya yayen ngabrehkeun ka bungahna
1: duh nuhun atuh neng nuhun pisan tong neng iyen gitu abdi nyebut ceuk titi atuh ceuk oge nyebat iyen ka abdi kitu pek sing raos leureuh atunya keun enjing ngobrol matuh bisi teteh tapi kene maklum tas menang karewas apanan nuhun atuh ai ieu teh
2: nya titi teu kenat-kenat nganuhunkeun cina banget ku bunga-bungahna harita teh atuh satuluyna mah nyeyen kaluar ti kamar pantok ditutup kena launan nyetiti cicing di kamar sorangan ngahuleng jika anu can kumpul lemutan hari tate lampu listrik 15 watt ngempur hurungnya angan kamar di pojok deket janela aya lomari pakaian di gireunanna aya kastop ranjang kai wobeg make kasur jeung spre bantalna make sarung barodas teu kabetaheun pisan di dinya teh dina tembok nu misahkeun kamar jeung dapur aya tulisan ayat kursi jeung hartina kunyi titi dipelong rada lila dibaca jroning ati aneh nya titi teh reug-reug di kamar teh nanya tulisan kitu teh ujug-ujug betah we cicing di dinya teh sabab kunyi titi geus ka sawang nu boga imahna pasti jalma hade nu kungsi cicing di kamar eta jalma soleh ahli ibadah hartina
1: Alhamdulillah hirobil alamin kening mangih patempatan anu hade nuhun Gusti anu agung nuhun ya Allah ya Robi duh emak bapak abdi doakeun sugan we ti mimiti ayeuna mah abdi teh mangih kasugemaan
2: kitu ceuk hadanya titi harita terus muka wadah pakaian nyokor simut goledag ngagoler bangun asa-asa empuk matak betaheun harita teh memeh reup sare panon gular gilera neuteup lalangit asa hese pisan rek reupna kalah rusras kanu anyar kalakonan ingat kana rupa-rupa kajadian anu geus kasorang kumanehanna tapi dilarila sadar deui nyetiti geus meunang kabungahan ayeuna mah atuh reup sare kalawan ipepende ku sora jangkrik di pipir imah.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: malis melas melis lelih kedeh pengandikana Arjuna panengah Pandawa. Kunira kangandika. Kaula nun Kangjeng Rama. Unyuk sumanga putra Arjuna ngahaturkeun semahaturan rawuh ku kunyuk panjenengan kaula nun.
1: Kasep
0: kaula nun kula sembah pangabakti hidup ditarima ku dua leungeun keun sakacuhu amasimpen pulungi ati pun dihing mastaka Arjuna.
1: Hong ditarima kasep ditarima.
0: Kalih nati eta tina naon rupi kakalpatanmu gawe ulah kirang malum pangresa.
1: Oh atuh sawadina. Kalot naon ngaranana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan anu jadi anak. Urang saling maklum jaro.
0: Atuh unyuk sumanga. Geningan kersa sumping dina waktus ayeuna teu aya ibarat tadina. Unyuk sumanga aya pikeresaeun naon pangresa Kangjeng Rama.
1: Kieu kasep. Pangna ama dongkap ka dieu. Lain lantung tamuh laku lain datang tanpa meja. Moal rek didingding kelir genang jeung siroka.
0: Leres kaula nun. Istuning ama teh.
1: Saperkara mah dek negerakeun rasa ka sono kanu jadi anak. Ngaran-ngaran bapa kanu jadi anak. Da geus teu asa ka anak batur, istuning asa ka anak pribadi, asa meunang ngabarejakeun sorangan ama teh kasep. Komo bari jeung loba.
0: Ulah kieu dumeh ama aya di nagara Astina, ama jiga beurat ka Kurawa,
1: henteu. Henteu ama teh kasep.
0: Istuning ama teh jauh ku jauhna deukeut ku deukeutna kanu jadi anak teh kitu kanu gede nya ku gedena
1: kanu leutik nya ku leutikna kanu lalaki nya ku lalakina kanu awewe nya ku awewena kanu pinter nya ku pinterna kanu bodo nya ku bodona kanu bener nya ku benerna sanajan kanu salah oge ya aku salahna
0: leres kaula nun
1: kitu
0: tah tina soal kanya timul weh kalau terasa melang. Hei melangna bapa kan jadi anak teh lain sieun anak di teungeulan batur. Lain anak sieun di roga haladeungeun. Tapi melangna kan jadi anak teh sok sieun anu jadi anak teh labuh ku laku. Runtah ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna. Bising ke kabejakeun anak teu bener cenah meureun didikan saha teteh. Goreng patut teuing kalakuanana pandidikan komayana. Saha nu goreng panama. Leres kaula nun
1: tapi kuama sanajan bari jeung jauh istuning kadenge anu jadi anak khususna Arjuna umumna Pandawa nu aya di nagara Amarta ieu eueuh kabejakeun goreng jadi ama teh asa disirlah kasep asa disirlah kanu jadi anak.
0: Leres kaula nun Kangjeng Rama
1: kuhal eta kasep. Ama dongkap ka dieu teh heueunya kitu teh rek nguningakeun kajadian di nagara Astina.
0: Kumaha dina waktos ayeuna kaula nun?
1: Dina waktu ayeuna teh aya dina penang taingon Gusti anu kagungan jaro. Di nagara Astina teh eueuh kajadian naon-naon. Sabalikna kumaha kaayaan di nagara Amarta?
0: Atuh teu pinodamel dina waktos ayeuna
1: nya
0: sami bae teu aya naon-naon istuning tiis dingin palipurna sepi paling tawong rampog nu digawe simpe hate kaum buruh kan teuripuh para tani sugih mukti anu dagang sami sugema dina waktos ayeuna.
1: Cocok memang eta nu dipenda ku ama jarob.
0: Leres kaula nun. Atuh sajabina ti kitu naon ama
1: tah atuh sajabana ti eta ama terek bebeja kana jadi anak. Anger Prabu Suyudana dina waktos ayeuna teh parantos ngalantik deui hiji satria anu mimpin kasatriaan Gajah Oya ari ngaranna teh nyaeta Kalawisesa.
0: Saha kaula nu
1: Detia Kalawisesa ayeuna teh parantos diangkat kasatriaan di Gajah Oya.
0: Dupi eta jalmina urang mana?
1: Ai jalmana mah murid ama baheula. Anu dina waktu ayeuna teh aya di negara Astina elmu na lain lumayan jaro.
0: Teu pino kaula nun.
1: Elmu na istuning saciduh mah teu sakecap nyata jadi ama dongkap ka dieu terek ngabejakeun. Sasat eta jelema teh ditanya ku ama cekeng kasep. Hidep Detia Kalawisesa. Nah kinten-kinten na upami ayeuna salira nampi murid bakal nampi. Ama teh sasat ngadaftarkeun hidep. Pikeun guguru ka itu.
0: Dupi elmuna.
1: Ari elmuna kieu jaro.
0: Geura rasakeun. Leres kaula anu
1: ieu anu katangkep ku ama ieu.
0: Kumaha Kang Jeung Rama?
1: Kieu ieu denge. Ari eta elmuna anu kadenge ku ama.
0: Ayeuna mah sasat ama teh rek nanya we kana jadi anak ka Ki Jaro.
1: Leres. Ai Arjuna inget.
0: Naon kaula nun?
1: Ari ayeuna keur aya di mana?
0: Ayeuna
1: ya.
0: Ayeuna teh nuju aya di daerah Madukara.
1: Heuhkeun eta mah. Tapi ayeuna urang hirup teh di mana?
0: Ya di alam dunya.
1: Ari asa di mana?
0: Aduh,
1: tah ieu jaro. Tangke ari urang de ka mana?
0: Jar meneng. Meneng Gusti Petengati. Ujar meneng-meneng Gusti Petengnya hati nira hati nira lua lir kalimpu dan mega budara awurlan mega putih.

0: Arjuna sakedapan boten awangsu margane pun peteng penggalih. Nyaur di salebeting Kobu, nyarita di salebeting Werdaya boten kawedaling lisan. Nanging dangu-dangu Arjuna ngandika kawedang lilisan mekaten pengandikanipun. Aduh, Kangjeng Rama,
1: kumaha jaro?
0: Supados jelas sakali dewe kaulanun asa kataji ku ilmu anu model kitu.
1: Nyata ama datang ka dege kitu. Bakat tingkunya supaya anu jadi anak kitu teh salamet dunya akhirat. Salamet lahirna, salamet batina. Tama teh nguping eta ilmu anu supi kitu. Ras weh inget ka Ki Jaro.
0: Jadi kaula teh
1: ta Jaro teh ayeuna keur di dunya.
0: Leres.
1: Tat ai asa Jaro ti mana? Asa Arjuna teh ti mana? Jeung ke di mana paeh rek asa datang saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init? Naon nu rek dibawa?
0: Kaula nun supados diuningakeun sakedik mah supados rada kahartos ku kaula.
1: Kieu Jaro. Yen urang teh cenah asa teh kieu aya kataranganna.
0: Leres.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Asa ti Allah mulang kalah.
0: Leres kaula nun Kangjeng Rama.
1: Tayeuna asa ti Allah.
0: Leres.
1: Apa kana asa tadi aya Arjuna?
0: Anu mawi henteu ama
1: tay eta bari dibejakeun. Lamun Jaro boga teh kadek guguru ka eta jelema da tiak kalawisesa, nya eta pasti eta asa urang teh bakal dibejakeun. Sedangkeun mulangna oge deuing keteh ti dunya teh kudu kaenya deui. Nya eta kana istilah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Asa ti Allah mulang kalah. Tah meureun ayeuna teh Jaro teh lain teu inget ngan poho. Lain teu apa ngan poho. Sabab kamari lain ayeuna. Tah eta alam anu kapopohokeun teh aya elmuna bakal dibejakeun dina waktu ayeuna.
0: Saha tea?
1: Ha anu dilantik ku Anger Prabu Suyana di nagara Astina.
0: Ya eta detiak kalawisesa.
1: Detiak kalawisesa.
0: Anu aya di Astina anu me dilantik.
1: Nya.
0: Arjuna barang ngadang kasauran Resi Kumbayana. Bingah Amarwata Suta bingah kagiri-giri. Bingah Amarwata Suta bingah.

0: jeung Rama asa muringkak bulu punuk kalayan bingah ku ngupingna kasauran salira panjenengan
1: anu matak jaro pangna ama datang ka dieu ti teh sorosot teh kumaha kitu barukana
0: leres kaula nu
1: dibelaan bedug subuh ama teh nyaring hayang geuwat ngabejakeun ka jadi anak meungpeung meungpeung urang teh hirup teh kudu mangpang meungpeung meungpeung hirup meungpeung jagjag belejag aing teh mah geus sakarat teh kasaha nanyakeun urang ku ngarasakeun ka nyeri oge pan moal kuat
0: leres teu pino damel kaula nu jadi kaula teh hoyong pisan apa kana asal kaula tadi asal ti mana engke rek ka mana
1: tah eta ceuk ka mangke tah pasti dibejakeun engke di ditu teh kumaha kira-kira na ari urang katarik
0: kaula teh asa katarik ka taji ka pati-pati Kang Jeung Rama hoyong apa kana eta katerangan
1: iya ngan ieu teh beurat syaratna jaro
0: timalan kaula nun naon syaratna ama
1: syaratna beurat ngan ceuk ama mah leuwih hade entong
0: aduh ama upami kaula henteu apa kana asal kaula tadi jeung engke kaula deh ka mana di mana mulang ti alam dunya atuh mubadir kaula hirup
1: tah iya nu matak teh oge ngan omat ieu syaratna teh beurat
0: beratna ama
1: ai beratna ieu syaratna nyaeta kudu tega ngeuweuhkeun jelema anu pang dipikanyaahna
0: kumaha ama
1: kudu bisa ngeuweuhkeun ti alam dunya ka jelema anu pang dipikanyaahna anu pika memut anu pika deudeuh saha kira-kira na
0: kaula nun Kang Jeung Rama
1: ya eta dina perasaan Ki Jaro saha kira-kira anu pang dipikanya ahna ku Arjuna diantarana
0: teu aya deui anu pang berat-beratna atanapi pang nyaah-nyaahna kaula mah lintang ti kanu jadi anak
1: kasaha
0: ka Abimanyu
1: aduh ulah Jaro ulah hayang ulah Jaro ulah lebar temenan saha deui generasi muda anu bakal bisa neruskeun urang sarerea lintang tina jadi anak
0: ya jeung tibatan kaula hirup mubadir mah ti bisa mulang ka asal tadi kaula teh jigana langkung sae bade tega we sanajan bari jeung kanu jadi anak
1: aduh ari ama makasep dek nitah moa nyarek moa sabodo kumaha nu jadi anak ngan ieu ulah pajarkeun ceuk ama lamun Arjuna dek tega nya eta ngeuweuhkeun jelema nu pangipikanyaana eta mah kumaha Ki Jaro we cenah erek ku guru datang ka itu bari jeung syaratna kitu cenah henteu wae entong tong maksa keunting maneh
0: teu pino damel kaula nun nya bade we kaula teh bade nyobian
1: dek nyobaan mah entong kudu husu
0: nya bade we dina waktus ayeuna mah amah
1: heuh erek
0: timalan
1: tah lamun erek geuwat datang ka itu di kasatrian Gajah Oya di nagara Astina dek guguru tapi kudu geus bisa mawa getihna eta jelema anu pikanya
0: leres kaula nun
1: sakitu
0: sae rupina mah bade dina waktus ayeuna kaula
1: takitu ramun erek mah geuwat datang ka itu ku amar didagoan meureun ditu atawa sampeur heula we ka sokalima
0: leres kaula nun
1: ama dek mulang dina waktu ayeuna lain teu sono eta kana jadi anak tidak puguh loba pisan uruskeun di ditu teh komo di sokalima ayeuna loba jelema nu datang nu rek tatama ya kitu teh atuh da Jaro kasok kalima teh teu sirikna ngaburudul jelema teh Nu hayang payu wae daganganana aya. Anu hayang lancar wae ekonomina wae aya. Anu hayang boga salaki wae aya. Malahan urang cicaheum tah. Aamuhtar teh kungsi datang ka mang nya. Kungsi datang pajarkeun teh hayang boga parawan cenah. Ku amat teh teu digugu da, amat teh rada hawar-hawar teh ka etana teh nya.
0: Leres teh pinoda mah sakitu we jiga na
1: amat rek balik dina waktu ieu.
0: Sae atuh nyuk sumangga kaula nun. Saya nama kuleme ama di dia.
1: Ari kasono mah moal esot kadeudeuh moal eueuh ka nyaah moal ilang dina waktu ayeuna ama dek pulang. Keun ke lain waktu ama rek ngahaja monok di dieu. Jaro permias.
0: Atuh teu pinoda mah sae kaula nun. Lugay nira terus lumunur mimiti nira yang rana.
1: Sopet jaro atuh.
0: Lugay nira terus lumunur mimiti nira yang rana. Ini rakang samia lumampang. Dina waktu eta Resi Druna lumunur saking pangkonan Panengah Panawa Adipati Arjuna. Sajongjongan Panengah Panawa Adipati Arjuna ngahuleng ngaraga menengolohok mangkadu. Istuning katarikata jika pati-pati kapentangku elmuna kupangaruhna Resi Druna. Anu tina waktus eta masih kena ayat di pagelaran. Aduh, deudeuh teuing Abimanyu jika nawai amateh jeung tibatan teu apa kana pangbalikan kaula tadi. Mubadir jadi manusia hirup di alam dunia. Kapan manusia teh anu diancikan akal pikiran budi pamih rasa jeung prasaanana. Tayina sig upama ama teu apa kana pangbalikan tadi pasti ama bakal seluntar selontod hirup bakal kabawa ka tempat siluman lamun kitu carana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
3: Urema.
2: Ibu linggih palihan mana, Bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
3: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
2: Sok liur. Ayap, ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
3: Banyak obatna biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
2: Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
3: Ya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Arpa propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
3: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu aya nama. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung ka nama alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
2: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
3: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
2: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
3: Tinu radio.
2: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong.
6: Tetes mata, Tesma Aini
5: sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dedeh teuing anak ama Abimanyu. Sugan we atuh ama teh pinangih jeung kabagjaan jeung kasenangan hirup di dunia boh di akhirat, di lahir boh di batin. Jadi kuhal eta amateh sasat katajiku pangarti resi kumbayana nyatana guru ama pisan aki hidup Abimanyu. Kuhal eta lain tega amangan amateh hayang apa kana asal amatadi. Wayah nak dinadanget ayeuna dek dipentawe nyawa hidup getih nak dek dibawa pikeun diuningakeun ka Kangjeng Rama Guru Resi Kumayana nyaeta ka Detia Kalawisesa anu medilantik di nagara Astina. Kang Kakang Semar Astra Jingadawala kadieu pangneangkeun Abimanyu anu aya di Kaputren kabeneran dina waktu ayeuna teh keur nepungan indungna anu aya di Kaputren. Kakang Semar Badranaya
10: saha nun
0: kaula
10: ayana kunyuk sumangga aya pikareseuna naon nun
0: coba ka dieu
10: mangga mangga mangga.

0: Tepin ada maji si mah dengan hatirkan si mah baktis ke hunyuk panjenengan nun. Itari maka kang semat. Tepin ada maji sana si abdi dengan hatirkan si mah pangabaktis. Itari maji astra jingga. Ti abdi getekan tun ngahaturkan semah baktus kukunyupan jenengan pangaulaan. Tawala ditarima katingal namete kasepuhan sumping. Ya ayak naon anyang sonowe merendawala. Laras aik itu ala lajirih teinggi sim abdi kengeng panyaur yetinun ayak pikirisya naon. Di mana wae tita tadi? Itu kapan sun? Di patamanan teh seueur teki anu jara radi. Barala atuh kantenan wae ku jisim abdi teh parantos dibersihan mah teh nun. Ataupun anak runtah-runtah anu aya dina kolomeran-kolomeran teh parantos bersih ana mah. Syukur bagja
1: ku abdi dibersihan sun. Margi dina kateranganna ge kitu. Kabersihan teh sabagian tina iman cing.
0: Geus ngarti-ngarti ana mah astra jingga teh kana bag-bagan agama.
1: Lho, aing teh pikiranna tuh.
0: Naon ari agama teh?
1: Agama piraku.
0: Oh, naon?
1: Urang bisa nginjem duit jeung neuneun duit heula kudu ti heula.
0: Atuh koperasi eta mah. Hish, nanaon sia teh? Kunyuk. Aya pikir saya naon?
2: Ieu Kakang Badranaya. Sategesna kaula teh kataji. Upangarti Kangjeng Rama Guru.
0: Laras. Moal oge disebat sepuh oge panita atuh nun. Naon nun anu disaurkeun mah teh? Usaha sungun ku kasepuhan teh.
2: Iye Kakang Semar.
0: Laras.
2: Hai kaula teh. Wayana kasaura Kangjeng Rama Guru ti nagara Astina yen netelakeun hirup di alam dunya.
0: Laras.
2: Hai hirup di alam dunya teh urang asa ti mana?
1: Uyuh.
2: Reka mana mulang urang ke saha nurek nampa urang kamana jalan poe naon ini naon nurek dibawa ku urang ti alam dunya.
0: Sumuhun.
1: Bapak mana geus apaleun atuh da matak jauh bereketek we geuning.

0: Indranaya.
1: Iya, Nun.
0: Anjin mah ulah pipilweun kana urusan kaula. Wayahna si Abimanyu teang di kaputren anu keur sosonoan jeung indungna anu keur hanyang sono. Sok buru-buru ka dieu kitu rek dibawa ka alas Pringgandingan salah dek ditugel janggahna.
1: Aya rek ulah agan ulah.
2: Duh. Nya an hebat ieu pangaruh Komayana dieu. Asu pisan Komayana mana tiba heula ge tukang tenung cik aing oge. Dewek oge keur nunutan harita di dina kuta dulu. Harita kungsi di tenung aing garabag teh aing euluh kasurupan. Demi Allah aing kasurupan ku kuda lumping. Eta we pare sakotak tapi ka beak dulu. Dihakan muning. Aduh, ampun aing. Agan, ulah agan, Gusti, ulah dugi kaki tu, Gusti,
1: ulah agan, ulah, cing hawatos ka tuang putra, ieu teh rupina politik supados urang ayeuna kedah dordar parasean tawis dulur sareng baraya, ulah dugi kaki tu,
0: kapan eta teh guru kaula Semar Badranaya, ulah pipilweun, urang ajar lauk buruk milu mijah,
1: uluh agan. Nya saleuheung keneh lauk buruk milu mijah panginten bisa hirup sadayana jeung tibatan lauk mijah milu buruk mah ancur sadayana panginten.
0: Urang ngajar maneh mah nyaho dinaon kana agama oge ukur monyet ngagugulung kalapa.
1: Nya saleuheung keneh monyet ngagugulung kalapa jeung tibatan jadi kalapa ngagugulung monyet mah nun.
0: Naon ieu teh ngahalangan kana maksud aing?
1: Uluh, sanes-sanes ngahalangan nanging ngawartosan bilih kumaha onam. Margi teu aya deui anu bakal tiasa neraskeun salira pangaulan teh lintang ti tuang putra. Ieu teh politik supados urang kieu kaayaanana.
0: Semar Badranaya,
1: iya Nun.
0: Lamun kitu carana anjeun. Geram mulang tiye tempat kaula geus teu hayang nempok ku sabeulah mata los. Mubadir aing boga pawongan kitu.
1: Ah itu agan ulah dugi ka kitu agan punten sakali deui punten sanes sisim abdi kumawantu nun. Salila teh kapangaruhan ieu teh.
0: Ulah kitu Badranaya. Los. Teang si Abimanyu.
1: Teu sanggem upami kitu mah kajen jisim abdi we anu kedah diangge wadas.
0: Arjuna nafsu ka gila-gila.
1: Panyar kalelo umawa.

0: Semar Badranaya geus pipiluun kana maksud aing kurang ajar. Binatang. Hayang. Atuh nyingkah atuh ih, kalah cicing atuh ieu deui. Kurang ajar sih. Uluh uluh. Hayang adem. Aduh, punuk aing gemek deui yeuh. Kurang ajar geus teu hayang nenyok ku sabeulah mata. Los.
1: Hayang. Agan nugi kakiena agan kabina-bina ting agan
0: urang ngajar Semar Badranaya pinlos ti kersa yang tumamparan. Semar Badranaya lajeng dijaweng nyatana dicanak kaluar dibuntang banting urang ngajar
1: ayalah.

0: kar sayang tumampara.
1: Semar Badranaya barang bari ditublesku. Pakarangna Arjuna nyatana kupan sarobah.
0: Leungit tanpa lebih, hilang tanpa kerana, leungit tina panempo panangapanawa.
1: Urang ajar. Si Semar Badranaya leungit tina panempo, abong kena turunan siluman tasi kurang ajar. Astra jinga dawala, urang ajar eueuh bapakna anakna ku aing.
2: Kadilanan.
3: Uyuh, silakan bapak eueuh ka mana ieu?
1: Aduh gustina kabina-bina teuing. Lamun seuk deukeut keneh komayana diberi ku aing da.
3: Siling wani kadorna.
1: Wani lah. Pancona ge wani asa jeung nu kede na we aya nyaho.
2: Hooh.
1: Kabinet Gusti.
3: Euy,
1: tingali itu pangaulaan ka dieu budak.
3: Ceuk aing oge lumpat urang laporan dileu ka juragan anu gaca buru-buru.
0: Astra jinga sareng dawala lumpat nyatana ti darang barukara lumpat sakalumpat lambet. Maksar laporan Karatin Gatot Kaca anu aya di Melajang Tengah.
1: Urang ajar ngadon malalabur. Abimanyu dina waktu ayeuna hayu urang init ka alas Pringgandingat Sala. Ama sasatik merebejak kanu jadi anak ama teh katarik kataji ka pati-pati ku elmu Abimanyu.

0: lembut tapi gak ke kiri-kiri lagi hati Lira.
1: Dan dirasa miapa ada wonten setengah marga sopana. Ingat hamar mata suta bingat ke kiri-kiri. Ingkang sampun wonten ingalas peringgan ingat salah.

Arjuna disarengan ku Abimanyu anu dina waktos eta aya di satengah king alas Pringgandingan salah Ejo lemok tatangkalan ditema ku hiliwirna angin leutik cingga rupai dangdaunan katebak ku angin leutik.

satwa disarada manuk gede manuk leutik cing raricit kayanana satengah king alas pringgadingat sala Arjuna dipayunan ku Raden Abimanyu. Undira kangandika Raden Abimanyu anak ama buah ati kemang soca mustika ama dipawenangan kadikah karib kasep kaulanun Kangjeng Rama tepi nodama putra Abimanyu unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ku kunyuk panjenengan ditarima ku Amaraden kalayan unyuk sumanga aya pikeresaeun naon purwa ama

ka deudeuh moal eueuh ka sono moal lesot ka asih moal leungit. Sasat hidep teh diongkleud-ongkleud ti lalemet ti ais-ais ti leutik di akod-akod ti jaman bolon ceuk paribasana. Abi manyu anak ama anu ngan hiji-hijina. Abi manyu. Abi manyu buah hati kemangsa camustika amati pawenangan. Raden. Muga hidup cing ridho nyumponan kana kakayang ama dina waktu ayeuna.

0: Raden. Amati kasumpingan eyang hidup. Saha ari eyang hidup teh isok kalima. Oh Kangjeng eyang isok kalima nya. Naon maksadna ama ari maksudna teh bakal mere ilmu ka ama atuh ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ilmu kacaangan, ilmu kapadangan, ilmu kasampurnaan. Leres. Jadi ama teh asa poekeun sabab tiba heula nepi ka ayeuna ama teh can apa di mana ama engke ama rek ka mana asal ti mana takuhal eta ama teh bakal nampak ilmu eta bakal nganyahokeun kana asal tadi jeung kana mulang engke tapi syaratna abimanyu syaratna kumaha ama berat syaratna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Oming.
1: Bapak Oming, bapak linggih di palimana, Pak?
2: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
1: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
2: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
1: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
2: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
1: Oh, gitu.
2: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
1: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
2: Abdi mah pingsan wae, Pak.
1: Oh, lu
2: sering digugul.
1: Mohon.
2: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung alutnya diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
1: Mohon.
2: Sok ngewedo dada gitu.
1: Mohon.
2: Dada teh asap mah nyeri. Kumaha sok finish ngewedo gitu ita dada.
1: Yeah,
2: dada jeung punggung kita ita pas gitu. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap kayak gitu.
1: Terus sok aya engap omingnya.
2: Oh, engap.
1: Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
2: Hampir 5 tahun lah.
1: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
2: Ka dokter. Sareng ka herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
2: ya,
1: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
2: Alfa propolis drop.
1: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
2: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka mah juga alhamdulillah.
1: Mohon.

0: Lancar
1: oh, benar lancar. Jadi ya. Makan majun ke Pak capek.
0: Begitu.
1: Oh,
0: majun. Ayo nama saat ustaz konsumsi alpa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadahnya lancar
1: Pak. Lancar. Ya. Alhamdulillah lancar eubah keur malam mun hulang sare teh riet, Pak. Udang mun hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayo nama alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alpa propolis teh sae seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayah nanti tilu, yang ayah aja.
0: Ayah nanti badai ngagalus sebagai botol di poming.
1: Tilu.
0: Jadi kan, toh seep tilu, ayah nanti badai ngagalus tilu botol
1: di nya. Tilu, tilu botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiat na.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol.
1: Kahiji seep, kahiji ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal Pak Ima.
0: Mohonnya. Jadi iya, botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok wal Pak Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Ayah Ari ka iya ka Propolis cocok. Ari Abdi mah nyatukan gitu anu sejen gitu anu bade kos Abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Supados jelas wae Kangjeng Rama. Naon syaratna anu langkung abot teh ama supados disaurkeun mae. Iye. Abimanyu bisa eta ilmu kapi milikku ama tapi ama teh kudu ngeuweuhkeun jelema anu pangdepikanya ahnaku ama ti ieu alam dunya laras kaula nun saha eueuh deui arupikanya ku ama teh kapan hidup sorangan Abimanyu. Jar meneng meneng Gusti petengnya.

0: Bimanyu kaget barang midanget.
1: Ulira kangan liga.
0: Kaulanun Kangjeng Rama. Atu dina waktus aina teu aya kalanganna putra korban raga ancur wujud demi eta elmu kapimiliku salira Kangjeng Rama. Mangate teuing kaulanun Kangjeng Rama pujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun.
2: Barang api manyu sasauran kitu.
1: Arjuna panengah panawa teu kiat nyurucudkeun Cisocana.
0: Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena laratu mungku. Aduh api manyu. Anak ama kasep. Lain teka amadek melehan anu jadi anak. Sadaya-daya kaulanun Kangjeng Rama. Wati kemangso camustika amadi pewenangan Abimanyu. Lain amatega ngantu masar kana kahayang ama anu saki ngagedurna hayang apa ka asal ama tadi. Sadaya-daya kaulanun Kang

rusak di alam dunia. Lamun teu apal kana pangbalikan tadi atawa kana asal tadi lapur balikna oge bakal suluntad solontor. Teu apal kana asal tadi lapur atuh hirup di alam dunia teh mubadir Abimanyu anu matak dina lebah dieu singrido we hidup wama dek dipake syarat pikeun nyokot ilmu kasampurnaan hirup di alam dunia keur nepi ka akhiratna.

0: banyu istuning paungku-ungku aya di satengah kingalas pringgandingan sala. Anu dina waktus eta sasat muka keneraga katineungna.
1: Wireh pakangan turun kenaran alam rame dina waktus sayeuna.

Dah Kang Andika, kaulanun Kangjeng Rama, wayahna Abimanyu, cingrido kasep anak ama, Kangjeng Rama. Deuh Raden, Kangjeng Rama unyuk sumangga putra ama. Riduh kalayan niklas putra pikeun syarat anu mutlak nyaeta pikeun nebus pangarti anu aya di Kangjeng Eyang. Unyuk sumangga nyawa. Saegera uningakeun wae getih putra ka Kangjeng Eyang sawius putra ngemasing pati tumekaning perlayan.

make sirik Abimanyu sadaya-daya wireh kieu we. Moal tepang deui sareng salira Kangjeng Rama rupina bari dipungkas ayeuna umur putra wayahna ieu beda makna pancarobah sasat baka asup kana tenggorokan hidep nyangakeun ama tegerakeun kategaan paeh awak hidep Raden tegang pati ilang dunya sawarga kunawi ayu papatan pada perlayat cang bulan 14 tegeneg sareng teu malekme balumbang timur jalan gede sasapuan mangga teh teuing kaulanun artina tega pati tega putrang masing pati ilang dunya bakal teu aya ti dunya data dige asa teu aya jadi aya tina aya kana teu aya deui sawarga gunawi ayu sawarga eta tempat kanikmatan gunawi ayu nyataning Ibu Rama jadi kaula teh asa tina kanikmatan cing mulang deui we kana kanikmatan anu tangtu papat pada perlaya anu opat bakal maot hiji panon bakal ditinggalkeun awasna dua ceuli bakal ditinggalkeun dengena tilu irung bakal ditinggalkeun ameuna opat sungut bakal ditinggalkeun ucapna leungeun bakal ditinggalkeun obahna suku bakal ditinggalkeun lengkahna ati bakal ditinggalkeun pikirna sirah bakal ditinggalkeun akalna atuh mangga teh teuing Kangjeng Rama bagja Raden ugana geus bisa nyarita nepi ka perbahdinya wayahna we Raden Abimanyu kadieu kasep pikeun nebus ilmu kasampurnaan hidep bakal ditunggal jangga penas ti kersah yang tumampara wajung ieu Raden Abimanyu ditunggal jangga laku panengah

Tapi manyu hampura amakase. Hidup gustu bisa nyarita deui kasep.

0: barang Abimanyu dirangkulanku Arjuna Panengah Pandawa.
1: Saprabdane pun Raden Gatotkaca kumelayang di Keganawiyati. Anu tina waktu eta kengeng laporan ti Astra Jingga Dawala reking Abimanyu bakal ditugas sanga. Sumpingna kamadukara nanging parantos miang ka Alas Pringgaringa salah.
2: Anu kiwari parantos ngungkulan i Alas Pringgaringa.

dirakatkan pada tebarangan aku. Laki hati merasami apa ada lumampak. Emang waspatan dirakatkan pada tebarangan aku. Laki hati merasami. Subruk tiba-tiba wilayahnya.

0: lawan Arjuna. Upami kitu mah sarana yakin anjeun hianat. Kabobodo teh nya kasamaran tingali asa jauh ti tanah ka langit ilmu kasampurnaan hirup ku ditebus ku jelema.
1: Parang Katot Kaca ningali Abimanyu sampun masing pati tua kaning praya.
0: Aruh. Tobat Banyu ampun.
1: Lajeng Katot Kaca nyiroro ti awang-awang maksad nyanak layon Abimanyu.
2: Ananging didi barang Gatot Kaca bade ngarawu Abimanyu.
1: Aya makhluk anu ngajorelat di satengah kingalas pringganing acala.
2: Anu eta makhluk teh nyabet Abimanyu. Abimanyu kasamar ku hiji makhluk anu teu dikenal.
1: Anu teu kanyoan sumpingna ieu hiji makhluk nyabet Abimanyu.
2: Hampir bareng sareng Gatot Kaca ngarawu Abimanyu, nanging kapayunan ku ieu hiji makhluk anu ngajorelat.
1: Atuh Gatot Kaca polos Abimanyu kabujeng leungit tina panempo.
0: Aduh tobat paman,
2: urang ajar dikamanakeun bilayona.
0: Duka putra oge teu kena teu apa. Atuh nanaonan ieu teh paman teh?
2: Pipiluun kana urusan aing kurang ajar. Kamana si Abimanyu?
0: Duka putra oge sasat tina waktus ieu teh kaleungitan paman. Nah kamana ieu Abimanyu?
2: Urang ajar si Gatot Kaca. Hayo teangan.
0: Aduh tobat, bieu sirik lumpatna kabelah wetan anu ngajorelat saha eta.
2: Ieu panengah panawa Arjuna parantos hasilnya eta nyanak getih Abimanyu tanakna dina pancarobah parantos lamokot ku getih Abimanyu. Kangjeng Rama Guru unyuk sumanga ieu parantos dipaehkan Abimanyu ieu getihna tawis dina pusaka nyaeta tawisna dina pancarobah nyangakeun sadaya-daya.
1: Lajeng ieu Abimanyu maks Arjuna dina waktos eta maksad lumampah ka Astina maksad nyetorkeun getihna Abimanyu.

0: ngantos lumampah ngawang-ngawang menuju ka Nagri Dwarwati maksad nguningakeun kajadian ka Sang Nalendra Prabu Batara. Kacarios Astra Jingga sareng Dawala anu nuju apruk-aprukan nyaeta nyusul Gatot Kaca anu ka Alas Pringgan ningasala.
1: Hoi. Di mana?
2: Yo, di lebak.
1: Buru-buru.
2: Eh, yuk kagok.
1: Nah, kenaon?
2: Mangis cecenet.
1: Aduh, sugan cecenet aing aduh ah. Ha? Naon cecenet geus cecebareureum ning? Moal weureuh kitu. Oh. Kumaha urang geus kieu?
3: Puguh katempo ku dewek juragan Anom teh Nyi Rorotna teh ka dieu bi dulu.
1: Ha?
3: Nyi Rorotna ka dieu.
1: Iraha?
3: Bieu, blegug.
1: Cing atuh kitu ka hareup.
3: Si laing ka itu.
1: Ha?
3: Si laing ka itu, dewek ka dieu.
1: Mending babarengan panye teh di leuweung.
3: Hayu kitu kumaha?
1: Di leuweung teh aha, pikiraneun. Ulah lalawara di leuweung mah jeung ulah suaban deui.
3: Pantesna teh nya euy. Gurunyung teh kuntil anak.
1: Ah, palias istam teuing. Mun maung pantes.
3: Yes, ya. Ongkoh tong sompra cus leuing.
1: Da eta maung mah lamun nempo jelema nu diiket sok hayang geura nyetrok cenah.
3: Ieu sia teh geus teu betah di baturan ku aing. Ni kabina-bina teuing samana jiga nu geuleuh ka aing teh meni teu nulu teuing. Maung mah dulu lamun nempo nu panjang irung sok hayang geura nyetrok cenah.
1: Teu beukieun atah keneh tak kana geus beureum nu geus asak.
3: Ye syah. Ngeus syah.
1: Oh.
3: Dak. Silakan dulu ka mana dunungan dulu. Bapak eueuh juragan Anom Gatot Kaca bieu Nyi Rorotna ka di lapur dulu. Ha? Kumaha geus kieu aing kasahna nyakeun dulu sedengkeun aya di Alas Peninggan ninga colo icenya.
1: Huh, naon?
3: Aya
1: lapor.
3: Jingga nyata kanyata buru-buru. Buru-buru atuh leumpang teh.
1: Eh, tempo di pager. Ka itu jalan.
3: Luh astana dulu kanya mah astana dulu.
1: Manya di leuweung aya astana.
3: Huh, astana Dut Bareto meureun.
1: Oh.
3: Astana kuno, astana buhun anu kitu dulu. Duh, ka dieu susukan ka mana jalan?
4: Ka dieu jalan yeuh.

0: lain tamah tiisun bari lempang
1: ngaon euy
0: oh urang hiburan
1: lah aing mah ke jeung hiburan hiburan sing lapan geriwe
0: ha manusa mah ulah ngagugu kariwe sabab eta mah pipanya kiteun jeung tere kolot teh deui
1: aya kitu kumaha sih
0: doh make sih sagala kawas Mang Iin we
1: Kecang euy bener hiburan mah kudu sabab manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah.
0: Perlu hiburan mah. Ha? Wan. Naon lagu nu ngeunah euy? Oh. Cing dewek mentawang si Ciliwangi ah. Ha? Sambil lempang euy. Bang si Ciliwangi. Tapi main tadi introan euy. Introan. Sabab dina waktu ayeuna dewek teh dek berjuang. Sabab nu diwangun satria-satria di urang di ieu nagara urang teh anu diwangun ku Ciliwangi. Sanajan ayeuna ge dewek salaku rakyat. Kapan dina katerangan oge geus ditetelakeun cenah ayeuna teh satria teh geus menungga jeung rakyat. Jadi sahak jeung sakawajiban jeung urang sararea. Sok ah. Wangsi Ciliwangi trok.

0: Sophies,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
3: Ilang, benjolan ilang.
2: Terus aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Mohon,
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati?
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kontu. Panas, mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: Ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sehat. Alhamdulillah. Bapak ada saran deh kang Onus ya, Nes?
3: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
2: tiyo. Mohon.
3: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayak.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat. Damat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Aduh. Tabat ilahi lalu yang ada ngekin suantan Darwati. Ha? Lain ngumbang kena rupanya. Sorana halus. Patokan anak cukup. Bodi na saya untung na terana dia nga. Aduh, andar derdor ayar na Darwati aing. Oh. Aduh, obat ilah ini lo. Lain heureuy wae buru-buru urang teangan. Oh, kumaha atunya euy teh? Ku kapengaruhan-pengaruhan teuing dunungan dewe kudorna. Lain acu dina waktu ini mau loba anu dagang ilmu anu kurjiga. Tadi geus disebutkeun ku dek jiga teh panlain. Oh, ka anak wani eta maehan lu. Luas maehan kana jadi anak berjeung dek nebus ilmu anu mode kicu ngan ukur karek jiga jeung beja. Urang mah ka anak moal kitu. Sagalak-galakna ge maung mau ngadahar kejo. Aduh ampun aing ah. Oh, nyah ka anak mah da tong borot naon menak kitu dewek nu gareng patut sanajan anak dewek kuring dodonge seuda ka anak ngaran-ngaran ka anak. Ih boga dahareun saeutik oge euy di beraan naon ka jenteu anak asa dewek ke subuh. Ha? Pokona mah dewek inget kana jadi anak. Aya paribasa boga dahareun keur digegel oge langsung diteleg ku dewek. Demi Allah aing ah. Kumaha ka mana atuh urang neangan teh? Urang kaitu euy. Ka mana? Ka Sumut. Mana Sumut teh? Luh si Belegug maca kudu dek sakola ge dulu. Sumut, Sumut teh dulu Sumatera Utara. Oh, ari Sumsel Sumatera Selatan. Ari Kaltim, Kalimantan Timur. Ai Kabar, Kalimantan Barat. Ai Kanwil, Kanwil teh kantor wilayah. Pinter sia ka aing teh atuh. Otakna brilian aing ah. Aduh, IQ-na tara jongkok. Kanwil teh kantor wilayah Belegug. Ari Kandep kantor departemen. Ai Kantib kantor Tibum. Ari kantor jutawan naon disingkatna? Naon? Kantor jutawan. Ari Kanwil mah kantor wilayah, ai kantor jutawan. Kantor jutawan, kantor jutawan. Ah, jorang sih mah. Di siling ge aya atuh teh mah. Heeh, nu karejut. Lain urang neangan aya buru-buru ah. Oh, orang ini teh buru-buru kacau keburu hujan. Ayo, ayo, ayo.

0: panglulus lampahipun astra jinga dawala anu apruk-aprukan di alas pringgan dengan salah milarian Gatot Kaca kalayan Abimanyu oge Semar anu teu aya lampah eta kacarios di hiji padepokan anu kasebat padepokan Lokasampurna. Aya hiji panita eta panita teh istuning saciduh metu sakecaping nyata nyaeta panita kakasihna panita Wilutaka. Panita Wilutaka anu dina waktos eta dideuheusan ku putra muridna kakasih nyaeta Bambang Jaya Trenggana. Sapa medalipun Panita Wilukitaka?
1: Kasih. Bambang Jaya Trenggana.
0: Kaladun, ama. Tepi notama putra unyuk sumanga. Bambang Jaya Trenggana, ama.
1: Yap, kadieu kasih.

0: Pinodama Putra Bambang Jaya Trenggana ngahaturkeun swabekti pakunyupan jenengan Kanjeng Rama kaulanun.
1: Diterima kasih.
2: Aya pikersaeun naon?
3: Kata para sarungkana nanti pelati para tanda, kata para nama ayam lahan batin.

0: aringan ukur neangan kanikmatan unggul mah boga pamajikan kanikmatan di mana sare atuh mubadir. Tamu
1: sanes eta anu dipikah koyong ama
0: hayang naon? Pek bisi hayang boga gawe. Heueuh meuning ge kitu boga gawe heula.
1: Sanes ama anu jadi lamunan Kang Putra.
0: Naon? Aya sanes kaula teh koyong terang. Apal naon? Bade naros kene ka salira ama. Hayang apal naon?
1: Koyong apal kana pangbalikan kaula engke.
0: Sareng kaula teh asa ti mana? Margi ayeuna nuju aya di dunya tah engke tere ka mana deui.
1: Koyong anu nyawe, anu nyata kaula nun.
2: Tisang ka ibu dak teh nepi ka palebah dinya.
0: Alus budak ngora nepi ka kitu. Oh, kudu diteangan ku urang bener eta teh. Sabab urang lamun teu apal kana asal tadi mah aduh mubadir meureun hirup di alam dunya.
1: Leres pisan eta ama anu jadi pasualan teh kaula nun.
0: Ngan kade. Bisi aya nu ngabejakeun atawa bisi aya nu ngabibita eta rek mere elmu mere nyaho ka maneh. Bisi eta jelema teh rek ngadonipu ka maneh. Sabab ayeuna mah loba hukumna jiga, ajiga teh lain jauh ka nya nu nya mah anu aslina. Ulah kabobodo teh nyo kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya kade.
1: Pinodama ama
0: sabab dina waktu ayeuna teh loba jelema nu ngaku-ngakui ku nyarita di luka liku sangkan batur ngagugu bari padahal tukang tipu. Loba jelema nu ngaku-ngaku panita nyarita di reka-reka sangkan batur percaya bari padahal tukang nganiaya ka sasama.
1: Teu pinodama.
0: Loba jelema anu ngaku-ngaku resi nyarita di ula eli sangkan batur kataji bari padahal tukang dengki ka sasami.
1: Teu pinodama.
0: Kade cing bisa nganyakeun teh kanu nya, cing bisa ngalainkeun teh kanu lain.
1: Teu pinodama kumaha teteh ama asa ti mana ai kaula?
0: Asa tina eueuh.
1: Jadi
0: aya
1: tina aya
0: kana eueuh deui.
1: Aya kataranganana
0: aya
1: naon?
0: Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi urang teh asa ti Allah. Ayeuna keur aya di dunya tangke ge cing ngulang deui teh ka inya.
1: Teu pinodama ari Allah teh naon ama?
0: Ari Allah teh kakasih.
1: Kakasih,
0: kakasih.
1: Ari kakasih
0: heungaran. Tanu matak lamun urang teu apa ka Allah yakin moal bisa mulang deui kana asa anu tadi.
1: Dupi cara ngapalkeunana ka Allah
0: nu tadi tea.
1: Naon tea ama?
0: Allah teh kakasih ngaran
1: nya ngaran saha teteh ama?
0: Nya eta Allah teh kakasih nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina.
1: Saha buktosna ama?
0: Nya eta teh dat ilahi robbi.
1: Dupi dat ilahi robbi teh
0: dat mutlak.
1: Dupi dat mutlak teh
0: eta mah aya pagerna.
1: Naon?
0: Dat laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge.
1: Atuh kusaha pangihna ama?
0: Kumaneh?
1: Ku kaula?
0: Ya.
1: Kedah kumaha neanganana?
0: Apalkeun heula diri maneh kudu apal heula ka diri maneh. Sabab aya kataranganana.
1: Naon kataranganana ama?
0: Kieu. Man aropa nafsahu pakod aropa robbahu.
1: Dupi hartosna
0: hartina saha-saha anu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka pangeranana.
1: Aduh, ama.
0: Nah, kedua, waman aropa arobahu fakoh jahilan nafsahu.
1: Kupi hartosna,
0: hartina jeng saha-saha anu geus nyaho ka pangeranana tangtu bakal boga rasa bodoh hirupna. Tangaran-ngaran urang nyaho kaloh nate kana naonana.
1: Kana naonana mah
0: nyaeta kana kudratna, kana iradatna, kana elmuna, kana awasna, kana dengena, kana ameuna, kana ucapna jeung sajabana jeung sajabana. Ai eta ucapna, ameuna, dengena pangeran teh ngancik di maneh gerapak gerapangihan. Sabab di maneh teh aya tilu-tilu. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas.
1: Dupi nu awas teh
0: nu ngarekam.
1: Nu ngarekam kumaha?
0: Nu ngarekam. Grapek katempo keneh lemur maneh ayeuna di ditu.
1: Oh, katingga.
0: Tak berarti geus karekam. Dina ceuli aya rekaman. Dina irung aya rekaman, apal keneh meureun kumaha ameuna ti kotok.
1: Oh nya, amanya.
0: Apal keneh sora inung maneh?
1: Ya, ama.
0: Oh, eta. Nu mata kaahengan dina diri sorangan teh. Ulah lalawora. Lamun anjeun geus ka jero mikiran awak sorangan bakal katempo kaahengan dina wujud urang.
1: Tepi nodama kaulanun, ama.
0: Tanu mata apalkeun heula diri sorangan sabab aya kateranganana. Lamun urang dek maca diri,
1: naon kateranganana?
0: Iqra kitabaka kapa binafsika alyauma alaika hasiba. Maneh kudu ngaji kitab anu langgeng anu aya dina diri sorangan. Gerateangan kudrat jeung iradatna pangeran dina diri sorangan karena leuwih nyata kakawasaanana jeung pangresana pangeran teh aya dina diri maneh sorangan atawa aya dina diri manusia.
1: Oh, leres pisan ama.
0: Nu mata karena leuwih nyata elmuna, hirupna, tingalina, danguna, pangandikana, pangeran teh dina diri manusia. Numatak apakeun eta diri maneh kusorangan dina waktu ini. Talamun maneh geus bisa ngaji nepi ka perbahdinya, maneh teh bakal apal ka pangeran maneh sorangan. Sabab dina kateranganana ge aya. Wahua ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala teh ngabarengan ka umatna sakabeh di mana bae maneh aya aing pasti di dinya aya kitu.
1: Aduh, amat. Yakin pisan kiningan slira panjenengan teh pigurun kaula nu sajati dina waktos ayeuna.
0: Tah kitu ngan kade kade. Cing hati-hati. Urang dina hirup di alam dunia ieu teh bisi kabawa ku sakaba-kaba. Paur ama teh hideup bisi kabawakeun kana jalan anu dilarang ku agama jeung darigama. Anu penting urang mah pigawe syariatna parintahan ti pamarentah urang. Naon anu dianjurkeun prak pigawe?
1: Tepi nodama.
0: Da geuning anjuran pamarentah mah balalener kabeh oge. Salahna anjuran ti pamarentah mah balalener.
1: Eta sok aya nu salah nu korupsi teh ama.
0: Ye eta mah lain pamarentah.
1: Tapi
0: nu kitu mah jelemana.
1: Oh, jelemana.
0: Jelemana. Jelemana eta mah nu goblok.
1: Nah, kasar-kasar teh ama.
0: Is. Lain goblok kasar kade. Ieu goblok basa Sunda.
1: Ai goblok basa Sunda teh kumaha?
0: Ai goblok teh lir ibarat urang ngaput baju teu make ukuran. Kadang-kadang sereg, kadang-kadang logor. Ai logor teh goblok, ai goblok teu meujeuhna. Jadi loba jelema nu can meujeuhna. Kak, naon jelema nu can meujeuhnya geus dipercaya atuh pugu we da ngaruksak. Sedengkeun dina kataranganana dina undang-undang oge geus ditangtukeun. Pasalna sakitu, ayatna sakitu, di mana urang ngajadikeun pamingpin teh kudu jelema anu berwibawa jeung berkomara. Anu geus luhur ilmuna, anu geus tamat, anu geus meujeuhna. Tanu matak nu ngaruksak teh loba jelema anu can meujeuhna geus dijenengkeun.
1: Oh, leras pisan ama, leras.
0: Kade cing hati-hati. Jeung deui sajabat ti eta.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocop nya.
5: Mohon.
4: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
5: Opat sasih.
4: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon,
5: gitu.
4: Ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
4: Reaksi na.
5: Reaksi na.
4: Kumaha tak kena salira tuh.
5: Karena salira umpamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
4: Mohon.
5: Perih na ayah.
4: Ngeras.
5: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
4: Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna teh disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh
4: sakitnya
5: majeng we Pak Ina
4: gitu.
5: Kasehatna.
4: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa polporis.
4: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan?
10: Ketanggungan
9: Kabupaten?
10: Brebes.
9: Ibu usianya sekarang berapa Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
10: Amin, amin. Gitu.
9: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
10: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio
11: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kawan nun, ama tepi nodama atu Arjuna teh kedah diwarah teh warah kumaha ku kaula?
0: Ih, kieu kasep. Ari Arjuna teh sabenerna dina waktu ayeuna teh keur kabobodo teh nyao kasamaran tingali. Nya eta kabawa ka nagara Astina kabobodo ku Resi Drona. Kabawa kunu teu puguh, memang anu didagangkeun ku Dorna mah da puguh jiga teh ya. Saha nu teu katarik ku jiga? Taku hal eta geraprak geura insapkeun ku maneh eta Arjuna teh bisi tigebrus kana jurang katungaraan. Sabab ieu teh kaasup nagara Amarta, urang salaku warga nagarana wajib dina waktu ayeuna nyaeta menerkeun ka Arjuna kana lampahna anu keur linglung model kitu. Warah kumaneh oge eta jelema anu dianggap murid ku Komayana teh geura singkahkeun kumaneh ti Astina. Sabab yakin lamun eta nagara Astina kapimilih ku eta raja engkena, oh ku eta jalma anu dilantik ku Suyudana, lila-lila bakal ngokop ka urang Kurawa, temahna nagara Astina bakal kapimilih ku manehna. Kitu karepna Komayana teh.
1: Hey. Eta Arjuna teh kak baut dina waktos ayeuna ku
0: nyatana ku guruna, guruna teh boga murid anyar ayeuna.
1: Tesang ka Arjuna nepi ka kitu,
0: anu matak Arjuna mah luat leot. Nu matak insapkeun ku maneh dina waktu ayeuna cenah mulang di ka Amarta.
1: Teu pinodamel pangresa.
0: Moal naon-naon kaula salaku rakyat di nagara ngayakeun tindakan ka Arjuna.
1: Isnah, da wajar.
0: Sabab dina undang-undang anu geus dicatet oge kapan teh teh hasil musyawarah tetepan eusi hate rakyat kabeh oge.
1: Teu pinodamel ama dinten iraha kaula kedah lumampah.
0: Pek ayeuna ge teu nanaon.
1: Lir penra.
0: Barang saweg aya dina gunem catur ieu panita sareng muridna kakasihnya eta Jaya Trenggana. Panita Wilukitaka nuju raos ngobrol sapraptane punastra jingga dawala anu apruk-aprukan.
13: Yang aya imah ieu alus pisan euy padepokan teh ieu teh.
0: Heh, naon?
13: Tingali euy, aduh meuni rarasiki kampung naon ieu teh? Dewek nanyakeun teh cenah kampung naon, ieu kampung Lokasampurna, Sampurna kitu. Iya teh. Cing aya kitu pribumina sing sok silinggah di pucuk. Punten kulan. Punten.
2: Ih, sadaya semah di luar.
1: Leres pisan ama. Saha di luar?
2: Saha.
13: Abdi saha di jero?
2: Ih, nah aya semah kitu patut teh. Yap ka di kalebet.
13: Sawios canak ke samakna ka dieu.
2: Ih. Semah teh kitu-kitu teuing.
13: Kumaha ieu atuh da jar blog?
2: Kapan di dinya aya pancuran matak naon ku kumah?
13: Yep, senana pageuh dipaku.
2: Beulegu. Mugi jeung aya senana pageuh dipaku nggih.
13: Oh, ya.
2: Lain euy nempo imah kita inget teh ka baheula basa apa ya kakak bogoh kieu pisan.
13: Ha? Demi Allah aing aya apa teh. Oh.
2: Beuri jeung laleueur teh baheula.
13: Ha? Aya laguna geuning ceuk pang nano es.
2: Lagu apa ya? Lagu apa ya kakak bogoh?
13: Hehehe, rengekeun ku si lain.
2: Langit biru malam minggu acara nu geus pasti.

0: tamu.
1: Oh, geuning aya tamu ya.
2: Sumuhun.
0: Sumuhun kulan punten e manawi teh teu aya nini-nini lalaki na. Sumuhun.
2: Punjene abdi ceuk kumaha anjeun we?
0: Syah ujang teh. Abdi ki?
2: Ya. Yeah.
0: Upami di persanten mah abdi teh Marlen Brano.
2: Aduh, aing ngaranna hayang bintang film sia mah.
0: Oh, di mana linggi?
1: Tebih abdi teh.
0: Di mana?
1: Di Cimelang. Nya.
2: Tupi ieu saha kakasih? Abdi jeung?
0: Ya. Yeah.
2: Anu katelah mah abdi teh upami di percanten mah.
0: Saha?
2: Nyonya Indira Gandhi.
0: Di mana linggi?
3: Kecamatan Hariwang.
2: Abdi.
0: Ya. Yeah.
2: Tebih. Tebih pisan abdi teh. Di Kecamatan Hariwang.
0: Bade angkat ka mana, mulih ti mana? Sareng bade naon atuh purwa sumping ka dieu teh?
2: Cing kanya jawab nya.
1: Peke atuh kanya.
2: Ieu, dekan darah tinggi dulu.
1: Nah kumaha karasana?
2: Karasana darah tinggi.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Dikop nempo sangu jori hayang dahar
3: teh. Gede nyatu.
1: Panyakit rewok nu kitu mah. Nu mawi abdi teh kieu pangresa. Langkung ti payuna punten e abdi teh. Kumawantun ieu?
0: Ih, sae. Mangga.
1: Eta bade tumaros dupi ieu teh kampung naon kasebatna?
2: Upami di persanten mah ieu teh kampung Loka Sampurna.
1: Loka?
2: Loka Sampurna.
1: Dupi salira kakasih saha?
2: Saha sih? Upama dipercaya mah ngaran kaula teh Wilukitaka. Sajeuna euy.
1: Ha?
2: Sajeuna.
1: Dedengan teh banarnang ka?
2: Saha ki?
0: Wilukitaka.
2: Wilukitaka.
1: Oh, Wilukiteke.
0: Taka.
1: Sumuhun. Wilukiteko.
0: Taka.
2: Saya cuma budak-budak cuing. Wilukitaka tu dia apa Wilukitaka Wilukitaka tu. Dupi eta saha sih?
1: Dupi eta teh garwa.
0: Ish, sanes kita pun anak sih.
1: Saha?
0: Aing ngaranna teh Bambang Jaya Trenggana.
1: Jaya?
0: Jaya Trenggana.
1: Jaya Trenggana. Jaya Trenggana, Jaya 14.
2: Tuh, ngitung. Ngerumus mencari jelma mah.
1: Trenggana Jaya 71, Senin, Salasa, Rebo. Rebo, Nyaki.
0: Naon.
1: Wetona ieu murang kali.
2: Mun teu salah mah Minggu.
1: Aya Minggu cek abdi oge.
2: Atuhna. Sieun. Oh, babale dogane atuh.
1: Nya.
2: Kaula teh Jaya Trenggana, Mang.
0: Bade ka mana salira?
1: Nu mawi abdi teh keur neangan jelema kulan.
0: Syah.
1: Tiluan nu diteangan ku abdi teh.
0: Syah.
1: Hiji Raden Gatotkaca, dua Raden Abimanyu, katiluna Semar.
0: Da kunaon?
1: Ai kawit nama teteh Semar teh cenah duka korupsi duka naon da teu aya.
2: Lainnya Sri Aki-Aki meni kitu nya.
1: Lain pikasieuneun kararejut.
3: Kaset ngageolnya.
2: Aduh, jiga kaset ngageol ya.
0: Wow, jadi eta anu dipilarian deh.
1: Sumohon kulan.
2: Moal kapangi ku anjeun sanajan diteangan nepi ka tungtung langit oge paribasa.
1: Eh, naha ki?
2: Moal kapernak, Mang.
1: Margina?
2: Dupi margina. Ari anu jadi sabab anjeun mah tukang bohong, tukang wadul.
1: Nah, make jeung bohong. Bohong naon ari abdi?
2: Aing ngaran batur dipake, aing ngaran sorangan disumput-sumput.
3: Iya, nya di lain-lain.
1: Nah, saha ngaran kuring?
2: Nah, saha ngaran kuring ki? Mun teu salah, ngaran maneh teh Dawala nu panjang irungna anu itu nu diiket Sastra Jingga. Uluh. Kapangih dulu.
1: Lain waspada ye aki-aki teh nya. Mode emu dewek kitu tah baheula. Ngan batal dek mah. Camal. Bari eta teh dewek teh teu meunang ngadahar bebek cangkudu. Hooh. Dek harita ngabebek cangkudu di dahar. Nah, da emu teh apes teh tuluy nepi ka ayeuna. Nya.
2: Dewek ngadahar portas batalna teh dulu. Ki. Rumaos sih abdi teh jalmi bohong cing.
1: Rumaos sih kulan. Tak kumaha lamun abdi teh ngabohong.
2: Pasti bakal panggih eta nu teangan.
1: Cik atuh Ki. Nya salira panita abdi teh sakantenane bade gegelis panon. Di mana teteh dunungan simkuring?
0: Hayang panggih
1: kantenan.
2: Lamun maneh hayang panggih panganterkeun heula anak kaula.
1: Ka mana?
2: Mana Ki? Dek init ka Astina.
1: Bade naon?
2: Dek nginsapkeun Arjuna.
1: Gusti,
2: luh. Nah, ulah. Sabab Arjuna teh hiji jelema anu babari pisan kabusan pangaruh politik adu domana. Babari kaismeuan.
1: Sumuhun da nya teteh jelema teh kitu wak leok wae teteh. Kapungkurna teteh di huripanana kumeri. Mata kitu we luak leok kulan. Nya. Jeung teu kaop aya awewe geulis di nada. Model ieu pun lanceuk kitu tah. Ka tukang ketan di heureuyan.
2: Ah, nah, sia timuruan teh kabina-bina teuing pira 7 kali. Oh. 7 kali menta ketan aing mah. Oh. Api-api bogoh. Tah kitu. Cing deui di nagara Astina teh aya hiji jelema anyar. Ngaranna teh Detya Kalawisesa anu geus dilantik ku Sidana mimpin kasatriaan Gajah Oya. Eta geus kabaca ku kaula. Engke lila-lila eta jelema teh bakal ngarebut nagara Astina. Takuhal eta sedengkeun nagara Astina teh ceuk dina ramalan tetep bakal kapi milik ku turunan Pandawa.
1: Mudah-mudahan atuh kulan. Nya ngan abdi lamun init kaitu abdi moal teu pada ngagegewek tetep we anu goreng teh dunungan abdi.
0: Sabab?
1: Sabab adi apaleun. Urang Astina teh apaleun ka abdi.
2: Komo ka abdi mah da jelema geus ka bentar ka mana-mana sih. Abdi mah jelema geus ka hot ka ciluka kana ngewu ka lokah ka nya pria ka jamparing angin. Ah, angin. Itu ulah.
0: Oh, jadi?
1: Jadi abdi teh teu nanaon ka itu ka hiji asa aki sanggup ngagaji abdi.
2: Teu nanaon asa aki sanggup ngagaji abdi. Abdi teh teh teu boga gaji ku dunungan keur di benua nyaeta ku Arjuna teh.
0: Heuk bae hayang sabaraha digaji maneh sapoe.
1: Teu langkung kumaha aki we kulan.
2: Daek 10.000 duaan.
1: Aya 10.000 mah rugi teuing ka abdi na.
0: Nah hayang sabaraha?
1: Sawios lah 4.500 eta mah.
2: Si belegung.
0: Ya cina naon?
1: Sae mang. Palai sabaraha ku kawa digaji dilaksanakeun asa manganteur kaula. Kahiji kadua na. Supaya urang Astina teh ulah apaleun ka abdi. Datang abdi ka itu teh ulah apaleun eh yen abdi teh paungan Panawa yen abdi teh Dawala jeung Astra Jingga.
0: Oh, sae. Mangga. Kadi urang tiup munan salira.
1: Ulan,
0: urang tiup.
1: Sok itu akah heula?
2: Ieu si leung heula.
1: Akah heula?
2: Najis engge sini tenung ah. Sini tenung, engge sini tenung kapok bubar eta ge dulu. Oh. Mung pek siling ah.
1: Pek ka itu buru-buru.
2: Ieu jeung nyundrungkeun sia. Engga ah, muni.
0: Kadi jam.
2: Moal di eta kitu.
1: Sok aya piraku mangka panek jajab kaula.
2: Oh, semuhna cuma enggak.
0: Cik gede. Urang tiup.
1: Uluh.
0: Kunaon?
1: Uluh, cong tarik cuy, ngacu muni kana bisu beunyeur. Oh.
0: Kunaon?
1: Tuing oi adi tiup munan jo nyelak ke dulu. Boa rek gelo.
2: Ah, nah, siap.
1: Bareto rek gelo gitu, hulalin.
2: Iye, na irah, aing gelo irah.
0: Sing, kade hiji di ujang.
1: Abdi?
0: Iya. Yeah.
1: Sae, kulan.
2: Ha. Cuy, siya muni nyemrot kana beungeut. Ah, tuh muni napal di sakana letah. Untung beuki aing.
1: Aduh, ampun aing si monyong.
2: Say, acu aki jadi moal apaleun ka kuring urang Kurawa.
0: Moal,
1: Mang. Ama iraha tu kaula kedah lumampa.
2: Iraha sin kedah lumampa abdi acu?
1: Iraha ya teh abdi teh?
0: Ayeuna kasep Jaya Trenggana.
1: Kalau nun, ama
2: bisi aya kararepet sama teh ama tilu kali moal teu datang ama kaheureupan hidup.
1: Tepi no dama,
2: ai abdi kedah nyamat aki deui.
0: Pek bae.
2: Ku abdi cimureun aki peot.
1: Sama teh aki adom gitu.
2: Saya atuki berkas 14 jung lumaku samat ama di mana aya karepet pasti ama bakal aya di hareupeun Anika.
1: Tepi no dama amit pangresa
0: bra
1: ugan nira terus lumunur mimiti nira yang ran ugan nira ya lumunur mimiti nira yang ran atin nira kang semya lumampa.
2: Permios saya cusin,
0: bra.
1: Abdi ge permios,
0: bra.
1: Sumunda kedah manyer atau ka abdi?
0: Wah, saya mangga. Tah 5,000 tah dua anun.
2: Kadekeun.
1: Ku dewek cokot. Kadekeun ku kuring.
2: Iye, siling mah kantongna bolong ah. Mending ku dewek cicingina loket. Jugane loketna dipaok truna. Permio saya acu aki ieu bensin mah dibantun ku abdi.
0: Disulah keur di dieu eta mah.
2: Iye, napira bensin atuh hayu ah, hayang ah. Ngini.

Trengganak, Kairingas, Trajingan, Dawala, Lumambah menuju negara Astina.

Trenggana traking pasantren loka sampurna kairing Astra jinga dawala lumampah ka astina nyanak Arjuna anu kiwari nuju ka pangarukan kukumbayana.

0: Kuna lampah eta kacarios di Karaton Gajah Oya di kasatriaan di nagara Astina. Nya eta ye kakasih Detia anu parantos dilantik ku Prabu Sudana, siswa Komayana anu anyar. Nya eta Detia Kalawisesa anu parantos ngalingihan kursi kasatriaan Gajah Oya. Pengawakan jangkung gede si Mardada beos si Murustaya paparana pasemun liribang borongan upa mengandika sentak sengor. Anu tina waktus eta kalresan Kombayana aya malihan Arjuna parantos sumping kaya kasatriaan. Nyanak pancaroba anu parantos lamokot ku getih Abimanyu. Lumampah ya Arjuna maksad nepangan pangapunten ama
1: Tugening jaro geus datang anger anger Detia Kalawisesa.
2: Arjuna
1: Arjuna para

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos sataun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sehaya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya ka duka raosna, lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten nya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ya eta I ngahonta ilmu kasampurnaan kaula koyong apa kana pangbalikan jeung asa kaula
1: hak jarok.
0: Tapi ayeuna mana waktuna goreng pisan ke di mana geus waktuna alus ku amadek ditawajuhan jeung ieu anger detia kalawisesa.
2: Ke lain waktu Arjuna.
0: Tepi nodamal kaula nu dina waktos ayeuna supados engarengse ayeuna we saena mah Kangjeng Rama.
1: Is Arjuna ulah maksa kitu.
0: Sabab ieu teh kudu neangan waktu anu leuwih hade. Ayeuna mah goreng pisan waktu poe ieu teh. Poe ieu mah lamun diitung mah ningang dina keur papaseaan jelema. Larangan bulan ongkoh. Ke geus ningang dina waktu sabda panita tadi dinya. Leres kaula nun.
2: Lir pindra.
0: Barang saweger magan Arjuna detia kalawisesa sareng Maharsi Kombayana aya di pagelaran kasatriaan Gajahoya.
2: Sopratane pun Bambang Jaya Trenggana sumar-sumar kemarigan.
1: Arjuna,
2: Arjuna.
0: Saha,
1: saha jaro?
0: Sadang Eripati Karna.
2: Sanes paman.
0: Sanes Kangjeng Rama pina-pina.

0: Naon kamboja teh?
1: Kampung Bojong Asih. Ngaran kaulah Bambang Jaya Trenggana, kaulah saking pasantren Lokasampurna.
2: Aye dek naon datang ka dieu?
1: Bener anu ngaran Detiak kalawih sesani ka? Desalahna. Eta Arjuna?
2: Memang iya Arjuna adik kaulah.
1: Ariya? Iya guru kaulah Maharsi Komayana.
3: Eta tukang tipu teta.
2: Aye. Nah sia ngomong teh kabeh-beh teh geus saha ilaing.
3: Aheuh da kanyataan atuh.
2: Janji pisan ngomong teh pak beledug. Kagila-gila keding maneh.
3: Aduh, asa ngadenge urang wetan gila-gila keding jeung. Oh.
1: Sok kaulah datang ka dina waktu ayeuna. Nyatana bakal ngajiwir Arjuna.
2: Naon kurang ajar pasalna wawuh ge kakara ayeuna.
1: Naon pasalna kadua deka jiwir anjeun anu ngaran Detiak Kalawisesa. Kurang ajar. Sok kurang perang giri gamana perang teh gamana? Giri gamana perang sabda sari gunung. Toya gamana perang sabda sari jera. Nempana nempa dajloka permana anak menak tunggal anak menak kurang kecepatannya ke sabuk bilang tatu adu tilu ampar tiga. Ait.

0: Wah, bangsat. Kurang ajar cuma tak kak. Cingkanya pariyosikan buhung nangir kumaka. Kami bina tingnya teh. Arjuna.
1: Kurang ajar temenan Sinatria. Kaulah Arjuna anu bahka bisa nyangkalakan nikah. Coba-coba Arjuna. Kaluar, kurang parok kami mati.
2: Kaluar Jun.
1: Saha maneh.
2: Ah, entah mah kejeng pencak kaki, degelut mah gelut teh. Pokoknya mah tolomong kaleng, belut di talian. Tau ngomong ganeng, gelut sekalian.
1: Ayo pada-pada keluar kurang ajar. Pada

0: Asep, Anger. Eh,
1: kula apa, Bang?
0: Arjuna geus oko begalan pati di luar. Aduh, na bagja cing kasep kan ieu we aya sesekelan satria saha ieu? Kieu sabenerna mah kasep. Sabab dina ramalan di nagara Astina teh bakal diteruskeun teh ku turunan Si Abimanyu. Lamun Si Abimanyu henteu paeh, wah da silaka di nagara Astina teh lapur. Nu matak ku salira. Malahan nagara Astina oge engke nama bakal kapimpin ku salira mudah-mudahan angger.
1: Tapi na, Paman. Urang lalajo Arjuna.
0: Bari lalajo teh urang tewa ke sakalian eta satria peupeuskeun huluna cuman.
1: Hayu, Paman. Ay.

Arjuna Oko Pegalan Pati Sareng Bambang Jaya Trenggana. Rasa kena kurang aja Laden. Coba. Iya.

0: Satria Bambang Jaya Trenggana. Nuju ngajanteng sapratane pun panah ditampan ku ye Bambang Jaya Trenggana.
1: Tepira pusaka Arjuna geus katampan ku kaula.
2: Arjuna, Arjuna, tempok.

0: hebat eta budak kelutna euy. Aduh usik na model dewek. Aya comot dage mah. Aya gerakan monyet ngemil mah. Aya cimane mah. Aya cikalong mah. Aya cibarusah mah. Aya cigonewah mah. Aya cikopi mah. Aduh gusti nyaan elmuna budak. Cing katuh.
1: Ayo tewak Arjuna, tewak Arjuna.
0: Lain idorna urang tewak duaan euy. Lain dek dikumaha? Ku si lain cekel leungeunna ti luhur. Dewek mumpung maan etem, urang sunatan dulu. Keun bae liat oge. Pokona mah nu penting mah geuleuh we engke kadorna lah. Hayang nyiksa, heuh. Hayu. Mah duraka euy. Ah na mah ke duraka da manehna ge tukang kitu ka batur. Intip euy. Tah siling pegat ti dieu. Tah dewek ti dieu. Tah kitu. Aka di dinya? Heuh. Montong cek cok. Bujur dewek heuay. Aduh ampun tobat ilaha illallah. Ampun aingah. Oh.
1: Benang, ah!
0: Heli woy, heli woy!
1: Ajam, ajam, ajam! Ajam, ampun, ya wadik di kumang, adon di talikung, ya aing ajam! Ampun, ya wadik di kumang.
0: Nah, apa lu ning kakuringan nama?
1: Sugante lain maneh, ya wadik. Gening maneh, cepot amuing, nah hati mana, ari maneh. Tong cek cok kagok aing deuleu. Ayo.
0: Hayah modar sia.
1: Ayo, ayo tong dibukakeun cepot abah. Ayo tong diporosotkeun. Ayo, ayo.
0: Cuman sia.
1: Ayo, ayo.
0: Ye, uy paguh dulu. Ye, sugan teh dibawa teh bedog dulu. Bebedogan anjir. Hei, talian, talian, oi, talian, oi. Sok talian ninya. Tinggi ngali Arjuna keur gawat kitu dulu gelut.
1: Eh, Arjuna! Arjuna!
0: Maju aku kurang ajar. Aduh!

0: Elas tikar sahyang tuma para.
1: Arjuna dipun jamaku ye satria leuleus lir kapuh kaibunan lir kapas sahojanan.
0: Ya.
1: Satria, ampun satria. Dek ampun-ampun kasaha.
0: Bisa anjir ampun tapi kudu mulang ka nagara Amarta anjir. Ulah reka boro teh nyok kasamaran tinggali.
1: Moa bisa dihalangan maksud kaula.
0: Ulah kitu Arjuna. Kurang ajar bangsat. Haling.

0: lomat carita bangsat maju Ladina Jaya Trenggana. Ya kurang ajar si Jaya Trenggana najong kena beungeut kena pisan kena cukang irung bangsat si kuna abus pisan kena iga burung kurang ajar.
1: Jang, itu gelut nate cocorowokan.
2: Hah? Nate kadengnya ku si Aing.
1: Aing cina ditanyong, ditajong ku si Jaya Trenggana karena benget, karena pisan, karena cukang, irung. Ku dewek sekali kadengnya. Siku na abus pisan karena iga burung. Tului sekali deh dulu. Tapi ka aing jadi ditajong ditinggang kurang catan suku muni kena pisan kana cece. Wau ken.
0: Pinastiker sahyang tumampara. Ie Bambang Jaya Trenggana dipun jamak. Leles lir kapu kaibunan lir kapas kau jalan. Ait, rasa kena kurang ajar. Ait, ya.
1: Aduh, Gusti. Cilaka nunungan dewek dulu itu.
3: Alah, hai adim, hai adim.
1: Kunaon.
0: Aduh, sadaya-daya mang leles kaulah temang. Ampun kumaha geskir kaulah mang.
1: Kumaha tuh cing kanya asa bisa-bisa
3: ngudubiah ngunculak jangan cika cuhu culak jangan dibekan jadi kukuwung dikikisi kucumiri nyarane kaponon poe nunyang kono sabarang bang rebur nyai ratu kasyarangan aing ngudubiah ngunasih.
0: Nah, ka anger keneh ning mang.
3: Hah. Lain jampe nu teu mati eta mah penyakitna we bandeum reun.
1: Oh. Kumaha pan saur tuang Rama teh kumaha? Di mana aya karepet cenah geuning samat?
0: Oh nya mang. Ama. Pileuleuyan putra bilih masing pati tina waktos ayeuna Kangjeng Rama panita Wilukitaka
1: barang ieu panita disamatku muridna nyaeta ku Bambang Jaya Trenggana datang niratangan demam. Datang niratangan demam lewe pagulingan rana tinira
0: Kang Samya Prapta.
3: Aduh, kunaon ieu teh Jang?
1: Tah nguningakeun tuang putra ngalumuruk. Cing atuh sakira-kira can pinu elmuna ulah wae dikencarkeun boga murid teh. Ulah ngerakeun kitu.
3: Ih, sanes ngerakeun ieu mah meureun. Ieu we kajadianana geus kieu. Sehingga nyatu aking sebisa-bisa. Keun. Urang ubaran. Urang ajar saha teh musuhna teh Jang?
1: Aye musuhna teh Detiak Kalawisesa.
3: Sesa.
1: Nya teuing sesa gelo teh teuing sesa naon teh jelema teh. Nya atawa sesa hutang.
3: Ieu jelema lain samanea ieu. Haling, aki dek abus nga baju miraga sukma kaya budak Jaya Trenggana.
0: Pinastika sayang tiwa para. Lacung. Ye panita lumebet kana gua garbana Satria Bambang Jaya Trenggana.
3: Haling, Jang Haling.
1: Barang parantos tilebetan ieu wujudna Bambang Jaya Trenggana lilir ia merbangun kaya ngimpen sarengalinuna. Lilir ia merbangun kaya ngimpen sarengalinuna.

0: 杀了，干了为杀杀，马卷被你们上了。Ayo, tulungan ang eri emang di talian. Ayo. Gendingan itu datang dari si Satria Jaya Tenggara. Maju,
1: kurang ajar.

0: pasti kersah yang tumampara.
1: Iya. Detia kalawisesa dina waktu seta dipun jamah ku Bambang Jaya Trenggana.
0: Kaluar tina wujudna ieu detia kalawisesa.
1: Daya sanes Dewi Tilotama widadari ti sawarga nyaeta garwana Resi Kombayana.
0: Alah! Tobatin kaniaya Kakang Kombayana. Kaniaya
1: rupina moal cios.
0: Rupina moal laksana, maksad urang teh malaksana pileuleuyan. Pileuleuyan kaula bakal mulang ka sawarga Maniloka. Nah, kayaan kaula jadi lungsek ye. Detia kalawisesa mah rasa kena kurajar.
1: Penasti kersah yang tumampara. Ngadua kalian
0: ye
1: detia kalawisesa dipun jamak leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata. Ngajangelek jadi Aswatama putra Rakombayana.
0: Ya.
2: Ampun Gusti, ampun kaula.
0: Mang Astajinga, Mang Dawala.
3: Da.
0: Abdi, kadi tinggali ya saha. Geningan anjin Aswatama.
4: Maneh gening tama. Dan naonan mana teh suat, kabina-bina teuing Aswatama suat.
0: Nah, ari maneh tama, kabina-bina teuing sia teh.
2: Uluh, ampun Dawala. Ampun.
0: Kumaha? Borogod bawa ka nagara Marta ieu mangkuluk teh. Oke itu Kumayana gusur.
4: Sae kulan.
0: Hayo.
1: Arjuna anu nuju ngalumuruk jiga kapuk kaibunan jiga kapas kahujanan.
0: Saprapatane pun sumping Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ti jingalamani disarengan Raden Gatkaca.
1: Datang niratang ademan. Datang niratang ademan ne upagulingan rana
0: den nirasa mea prapta.
2: Yai,
1: kaula nun gining raka Batara.
0: Kunaon eta teh?
1: Sadaya-daya kaula teh aya nu urang warogahala si Bambang Jaya Trenggana.
2: Kunaon paman?
1: Aya satria
0: anu mana?
1: Cing kaula teh cageurkeun heula we leuleus raka Batara.
2: Laras.
0: Damang yai, waras tumani jati-jati tumak kaning wasroya. Damang?
1: Nuhun Kakang Batara.
0: Kumaha?
1: Teu aya sawios-wios.
0: Kunaon?
1: Itu tingali Bambang Jaya Trenggana.
0: Urang tembak ku Akang ku Cakra Udaksana yai.
1: Teu pino tingali aya saha? Teu pino dama.
0: Jaya Trenggana mah ieu tingali.
2: Awas, Ba.
0: Senjata Cakra Udaksana oleh-oleh ti Nagri Dwarawati.
1: Pinasti kersah yang tumampara.
0: Ieu Bambang Jaya Trenggana ditembak ku Batara Kresna ku Cakra Udaksana. Da dia Raden Abimanyu sareng Semar Badranaya nyaeta panita jadi Semar ieu Jaya Trenggana Raden Abimanyu.
1: Semar.
0: Itu bening bapak.
1: Bapak gening.
0: Kakang Semar. Yai Arjuna.
1: Aduh, Abimanyu hampura ama kasep. Sawang suna.
0: Nanaonan, Airaji.
1: Sadaya-daya.
0: Bet kapangaruhan wae atuh.
1: Epino damar rumah seh kaulanun raka batara.
0: Tah ku hal iya atuh Kakang Semar.
1: Iya, jisim abdi nun hapun teneh agan.
0: Nuhun Kakang Semar. Berai we kaulati dina waktu ayin amat saang padang narawangan. Gening yakin kaulati ka pengaruhan.
2: Laras, laras, laras.
0: Cuk. Melirik kana pencak kaki mapaikan riwayat nyuk ciruk kana galur. Lalampahan pawayangan urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang si.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit, kaset.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui
1: ma
2: teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mamah asa sosok pisan ah kitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti mah anyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat ras kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi ini rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu karaos.
1: Ibu sateuacanna dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung celetot tos aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio Pis di Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang mese ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga malefer Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun nganggo naon mina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak DS Lestari anu di Cijengjing. Oge ka Abah Leo di Darmaraja oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga wijeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun hantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos eurih, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak ayeuna Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan ngawanawan wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: As lo segala rupi ay obat mah gitu tos kado atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan acan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kehampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kehampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter air mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ana kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
4: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
5: oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenteran sa teh ayeuna teh ieu ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi jambian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
2: ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di sebang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos
2: weh raos kamari nguping warto saur si Ador dua dintennya setu aya cenanya
3: nya
2: leungi cenanya ka babu cenanya nya
3: kamarek meni eda teka raos teh
2: oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya panggil tunggu
3: gak tiasa malanan kalo iya teh singkusial iya teh raya apa dia teh singkarenyun
2: mohon
3: asa digerihan iya teh teh asa cocogan gitu
2: teras dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ya
2: nate sabara kali saya dinten ngeliat ya
3: tata tilu kali kemari mah
2: mohon
3: ayo namanya tetes meningan
2: alhamdulillah gitu, mohon sabara tetes ngeliat ya kemari
3: tilu genep tetes gini sedinten ya
2: oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes.
3: Tetes
2: tilu kali panggitannya
3: ya.
2: tilu kali oh berarti
3: mohon sare
2: berarti 18 tetes ya sedinten
3: anjing gitu
2: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat,

0: Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dengan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin.
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu.
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak.
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
2: iya,
1: kedua
2: iya,
1: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya,
1: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini
2: enggak,
1: Pak.
2: Enggak, asli.
1: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karawas sate acana ngaleut alfa porpolis?
3: Sate acana ngaleut alfa porpolis.
2: Anu karawas?
3: Anu karawasna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mentege sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut alfa propolis aya saya kamajengan. Lebih ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleut alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Aduh nuhun Ibu, sekali lagi akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obatnya kan tes ma ini. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol apa ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total
7: iya,
6: ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
7: iya,
6: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin, amin. Iya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, Kabupatenna ke Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Lah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu Ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, ieu teh Ceu?
5: Tetes mata, tes mah aini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
4: Wah, geningan seueur kasiana Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
5: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurit, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2, 3 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu saya kelebihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
5: Iya,
4: iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatna Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
2: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
1: Naon karaos?
2: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
1: Tos CF sabaraha botol Ibu?
2: Mangga geus sabotol.
1: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu, mangga.
2: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa propolis.
1: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anar ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali deui, akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Telah hadir tetes mata Resma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Allahumma

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalunggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda sahabat MK, yang tentu Allah memberikan kepada kita kembali sebuah kesempatan untuk menjalankan sebuah kehidupan sahabat MK di hari yang baru dan juga kesempatan yang baru sahabat MK. Tentunya di waktu pagi hari ini kembali Allah hadirkan kepada kita sahabat MK dengan segala keberkahan dan juga harapan baru yang tentu berada di dalamnya sahabat MK. Dan di waktu pagi bukan juga sekadar awal dari sebuah hari, tetapi juga waktu yang penuh peluang sahabat MK untuk kita memulai kebaikan dan menata langkah dengan lebih baik. Maka dari itu sahabat MK, mari kita hadirkan niat-niat baik kita dan juga tentunya memaksimalkan hari dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita di hari ini sahabat MK. Tentunya dapat kita maksimalkan dengan mengerjakan segala amal kebaikan dan juga tentunya kembali kita hadirkan semangat untuk kita semangat dalam menambah hazanah keilmuan kita kembali sahabat MK, membekali diri kita dengan ilmu yang tentu hadir dari segala kesempatan yang ada, salah satunya hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK, yang alhamdulillah kembali hadir di hari ini di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, ataupun juga bertepatan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama sahabat MK menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Tentunya sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak juga dapat ikut bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Boleh Anda langsung sampaikan saja sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Semula harapanku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, lalu juga melalui multiplatform kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung sahabat MK. Ataupun juga Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi kami sahabat MK yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda mengetikkan MK FM tentunya. Padamu harus ku memohon. Selain itu juga sahabat MK, Anda dapat menyimaknya bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Yang tidak melihat kebenaran. Dan terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga diantaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen,
Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK, juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027. 0811224 1027.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, sebelum kami juga menyapa Anda yang sudah bergabung berkirim atensi, kami akan hadirkan terlebih dahulu menyampaikan sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Sahabat MK, DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Syukurku bertambah alangkah.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Al-Hadi Sarwa, sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini tentunya.

lahir batin sehat walafiat. Engkau karuniakan istiqomah, jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Lindungi dari makan siapapun yang menyimak yang hadir jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, hadirin sekalian, siaran kali ini disampaikan dari

0: apapun yang hatinya merasa cemas, tidak ada yang bisa menghilangkan kecemasan selain Allah yang membolak-balik hati.
1: Itu ya mas, kata istri. Ada yang kecil tapi cukup membuat menderita.
0: Jadi tidak ada suasana hati yang galau kecuali terjadi dengan izin Allah. Yang membulak-balik hati siapa? Galau izin Allah bukan? Sebentar ya, maaf-maaf. Selalu disempurnakan ya, sekecil apapun kalau ya maaf ya, sedang disempurnakan. Apa arti PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang
2: baik.
0: Jangan cuma slogan santri ya. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik, lakukan. Enak sekarang, enak tadi dek santri. Siapa yang bertanggung jawabnya? Ya. Jadi gini santri, jangan biasakan. Sudah cukup ya. Jangan biasakan kalau kita mampu melakukan 5, kita mampu melakukan 9, kita hanya melakukan 5. Tahu apa artinya? Zolim. Zolim terhadap kemampuan

seperti sekarang di Indonesia, barang-barang mulai naik, BBM naik, syariatnya dolar terus naik. Banyak yang cemas. Cemas itu wajar, karena itu Allah yang menurunkan di hati kita cemas.

0: hilangkan cemas itu. Makanya kalau kita sudah mulai galau-galau, harus banyak doa ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Yang kedua, sesudah minta jangan cemas, kita harus yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi jangan takut. Masa depan itu nanti, besok yang akan datang itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Apapun yang akan terjadi adalah hanya terjadi dengan izin Allah. Maka jangan takut dengan yang belum terjadi, karena yang belum terjadi dikuasai Allah. Takutlah kita tidak dilindungi dan tidak ditolong oleh Allah. Jadi takutnya bukan takut kepada yang belum terjadi, tapi takut kita tidak ditolong oleh Allah. Itu yang kita takuti. Ada bedanya tidak? Coba. Takut tidak punya uang, takut tidak diberi rezeki oleh Allah. Ada bedanya tidak? Itu yang kita takuti. Takut digigit anjing, dan dengan takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Ada bedanya tidak? Nah, yang kita takutkan adalah kita tidak ditolong oleh Allah. Misal sekarang takut tentang rezeki. Semua rezeki itu milik Allah. Allah yang membagikan, hanya satu yang memilikinya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah yang membagikan, Allah yang menahan, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang memudahkan, Allah juga yang membuat sulit. Ada, tiada, diberi, diambil, banyak, sedikit, mudah, susah, semuanya. Itu hanya dengan kekuasaan Allah. Jadi jangan takut dengan harga barang-barang naik, tapi takutlah kita tidak dicukupi oleh Allah karena kelakuan kita yang tidak baik. Jelas, santri?
1: Jelas.
0: Kalau sudah begini, kita tidak usah galau. Qul la yusibana, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, penjaga kami, pelindung yang menjaga, yang memimpin kami. Maula itu ya. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Kenapa? Karena penguasa segala kejadian adalah Allah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada nikmat yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Surat apa? An-Nahl 53 ya. Benar? Wa ma asabakum Bagaimana? Binimatan famin Allah tuh? Tidak ada satupun nikmat kecuali datang dari Allah.
2: Wa ma bikum
0: min nikmatin wa minallah, nikmat dari Allah. Kalau musibah dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Masih ingat? Ma asobaka ma asobam min musibatin illa biiznillah. Jadi nikmat dari Allah, musibah terjadi dengan izin Allah. Nah, semua nikmat yang belum ada itu milik Allah, dikuasai Allah, bisa sampai ke kita dengan izin Allah. Semua musibah yang akan terjadi Allah sudah tahu dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya yang bahaya bagi kita adalah tidak bertawakal. Apa sih untungnya tawakal? At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, yang hatinya tidak bersandar, tidak berharap, tidak bergantung kepada apapun siapapun kecuali yakin hanya Allah. Baginya hasbu, Allah cukupi. Allah sudah tahu keperluan kita, Allah sudah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah maha baik, maha menepati janji. Jadi tidak ada yang harus kita cemaskan selain cemas kita berperilaku yang membuat kita tidak tercukupi. Jadi yang membahayakan bagi kita tuh adalah kurang tawakal. Jelas? Allah sudah tahu keperluan kita tidak? Tahu tidak? Kalau adik-adik ini mau kuliah, nanti melanjutkan kuliah, Allah tahu tidak tempat yang terbaik bagi kuliah adik-adik ini? Biayanya Allah tahu. Siapa yang bisa mencukupi? Orang tua atau Allah? Kalau Allah menghendaki terjadi tidak? Kalau Allah tidak menghendaki terjadi tidak? Seluruh jin dan manusia akan menolong, tapi Allah tidak menghendaki terjadi tidak? Seluruh jin dan manusia menghalang-halangi, kalau Allah menghendaki terjadi tidak? Jangan takut. Orang tua saya tidak punya uang. Memang tidak ada yang punya uang, semuanya milik Allah. Makanya bahaya terbesar bagi kita, kalau kita ingin hidup selalu ditolong Allah, bahaya terbesar ya kurang takwa dan kurang tawakal. Jadi yang menjamin kita itu adalah siapa? Ingat surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya kalau kita cemas, kita selalu banyak doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kalau hazan itu sedih, ya, huzn itu sedih. Sedih yang sudah terjadi. Kalau ham kepada yang belum terjadi. Nah, ini sekarang kita bahas yang belum terjadi. Pasti kita ada cemas normal. Allah menciptakan cemas. Itu ada cemas yang baik, ada cemas yang buruk. Cemas yang baik adalah cemas takut jauh dari Allah, takut amal tidak diterima, takut tidak husnul khotimah, takut diazab di kubur, takut masuk neraka. Ini kecemasan yang positif karena galau yang membawa ketaatan. Tapi kalau duniawi, gak boleh kelamaan. Sebentar saja. Harus minta ke Allah diberi tenang, kemudian kita yakin bahwa Allah sudah janji. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun juga, dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga, dan barang siapa yang tawakal, Allah akan mencukupi. Paham? Kalau sudah begini, berarti pekerjaan kita apa nih sekarang? Berusaha jadi santri yang disukai Allah. Jadi yang membuat kita susah itu sebetulnya bukan masalahnya. Dengar baik-baik. Mudah dan susahnya hidup itu tergantung ditolong Allah atau tidak. Artinya kita termasuk yang takwa atau tidak. Jadi jangan takut. Apa sih ciri orang takwa? Takwa itu sebetulnya sederhananya begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus coba surat apa itu? Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini yang pertama. Orang takwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, semua santri harus meningkatkan keyakinan. Apa saja yang gaib? Allah Maha Gaib, tidak terlihat oleh mata, oleh indera kita, tapi kita yakin ada Allah. Allah. Makanya orang takwa itu yakin kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yu apalagi yang

Tidak usah takut. Oh, nanti bagaimana kalau jin kelihatan? Ya, enggak apa-apa. Udah pernah lihat jin belum? Itu siapa kemarin ada di sana tuh, di tempat jemuran? Jeans, ya. Apalagi yang gaib? Ruh. Apalagi? Takdir. Apalagi? Alam barzah, kiamat, sorga, neraka, itu tidak kelihatan oleh kita. Tapi yakin, wabil akhirati hum yuqinun, yakin ada sorga, yakin ada neraka. Nah, makin yakin kepada yang gaib juga ke akhirat, itu ciri orang takwa. Jadi ngobrolnya itu jangan ngobrol hanya yang kelihatan saja. Pernah dulu ada seorang tokoh di sebuah negara, ada yang berkata begini, ngomong akhirat saja memangnya sudah pernah ke sana? Nah, ini ciri orang yang tidak beriman, ya. Memang tidak ada yang sudah ke akhirat terus kebalik lagi. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa. Jadi kalau orang sudah tidak percaya kepada yang gaib, tidak percaya ke akhirat, itu ciri-ciri orang yang kurang takwa. Wa yuqimuna shalah. Nah, ciri orang takwa adalah perbaiki sholatnya. Makanya adik-adik santri, kalau ingin bertakwa, selalu husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Karena prasangka baik kepada Allah ini ciri keimanan yang baik, artinya ciri takwa. Tenang saja, ada Allah. Tenang, Allah maha baik, maha penyayang, maha bijaksana, maha penolong, maha tahu keadaan kita, maha menepati janji. Lanjut. Jadi orang takwa bisa dilihat dari apa? Keyakinannya. Ini Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, harta yang Allah berikan kepadanya. Makanya yang harus kita cemaskan dalam hidup ini bukan yang belum terjadi, tapi cemas jauh dari pertolongan Allah. Nah, bahayanya itu adalah sholatnya jelek, pelit, bakhil. Jadi para santri dengar, kalau pengen ditolong oleh Allah, husnuzan ke Allah, perbaiki sholat. Sholatnya diperbaiki dan diperbanyak. Kenapa diperbanyak sholatnya? Karena wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya sabar ini datang dari husnuzan kepada Allah, sholat ini zikrullah yang komplit yang mendatangkan pertolongan Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fahuwa sajid. Pak aksiru doa, saat paling dekat kita dengan Allah adalah saat sedang sujud. Maka perbanyaklah doa, dan doa la yarutu qada illa doa, tidak ada yang mengubah qada selain doa. Makanya yang harus kita cemaskan bukan rezeki yang belum ada, bukan takdir yang belum terjadi, tapi takut sholat kita jelek.
Jadi kalau santri sholatnya jelek, males, jarang mau tahajud, tidak mau diperbagus sholatnya, nah itulah musibahnya. Jadi yang ke depan rezeki dan sebagainya itu nggak usah kita cemaskan. Ada kok. Makanya perbaiki dan perbanyak sholat. Apa yang kedua? Perbaiki dan perbanyak. Jaga wudhu. Kok orang Islam sholat terus? Memang ini kerjaan kita. Nanti kapan kerjanya? Nanti dibimbing oleh Allah. Walaupun kerjanya tidak begitu banyak, misal, tapi hasilnya bisa dibuat bagus. Jadi misalkan, kan ada yang nanya, kenapa sih orang Islam sholat terus? Subuh sholat ke masjid, dukur ke masjid, asar ke masjid, ayo pulang pergi ke masjid terus. Gak produktif, produktif nanti. Oleh Allah diatur sedemikian rupa, pikirannya, sikapnya, sehingga jadi berkualitas. Kalau orang tanpa sholat harus mengerjakan 8 jam, kalau orang sholatnya bagus, oleh Allah bisa diringkas 4 jam, 5 jam, kualitasnya bisa sama. Misal mau jualan, orang harus negonya lama, tapi kalau sholatnya bagus, dibalikan hatinya, nego sebentar, jadi. Jadi orang untuk memahami sesuatu lama, kalau oleh Allah ditolong, ngerti, enak, karena segala urusan ada dalam genggaman Allah. Jelas? Yang ketiga apa tadi? Wa mimma rajaknahum aa. Gimana kami ini kan santri beasiswa, uangnya dikit. Nah, kalau orang takwa memang Ali Imran 134 alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Artinya walaupun kita uangnya dikit, tetap harus senang berinfak. Jangan sampai pelit, tiada hari tanpa sedekah. Benar-benar saya enggak punya apa-apa, Nah, kalau benar-benar sudah tidak punya apa-apa, sedekahnya diperlebar. Wajah cerah sedekah, bukan? Makanya orang yang ingin ditolong oleh Allah banyak senyum dengan ikhlas. Perkataan baik sedekah, bukan? Jadi setiap yang ingin ditolong Allah, perkataannya baik. Nyapu sedekah, bukan? BR3T sedekah, bukan? Bersih, rapi, tertib, teratur, itu sedekah. Nolong orang sedekah, bukan? Ngajarin teman yang tidak mengerti sedekah, bukan? Kalau kita tidak bisa berkata baik, tidak berkata jelek, itu pun bagian dari sedekah. Paham? Makanya orang yang ingin ditolong Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Makanya santri sekalian, jangan takut, insyaallah Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah tahu yang kita perlukan. Segeralah sedekah dengan apapun yang bisa kita lakukan kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah. Ini rahasianya. Makanya kalau ingat, aduh nanti saya gimana, langsung berbuat baik, langsung perbaiki sholat. Mau ditambah lagi surat Al-Baqarah ayat 3 itu apa lagi sih? Al-Ladina yang fikuna Al-Ladina yu'minu bil-gaibi wa yuqimuna sholat wa mimma rajaknahum yunfikun. Al-Ladina yu'minu bil-gaibi wa yuqimuna sholat wa mimma rajaknahum yunfikun. Wa bil-akhirati. Kalau mau ditambah,
supaya kita nanti ditolong oleh Allah, amalkan takwa selanjutnya Ali Imran 134. Sesudah senang sedekah apa? Wal kadiminal qaid. Nih, orang yang bekal banyak ditolong oleh Allah adalah orang yang menahan amarah. Jadi kalau santri bisa nahan marah karena Allah, ini mendatangkan pertolongan Allah. Santri yang mudah marah, mudah tersinggung, marah-marah terus, jauh dari pertolongan Allah karena tidak termasuk orang takwa. Marah boleh, tapi niatnya benar, alasannya benar, caranya benar, sesuai dengan tuntunan. Rasulullah juga pernah marah, tapi yang dikit-dikit marah, alasannya enggak benar, caranya tidak benar, dan hasilnya tidak benar, itu tidak bagus. Maka kalau ingin hidupnya selalu ditolong oleh Allah, jangan jadi pemarah. Paham? La takdob wala takdob. Latih yang mudah marah, yang mudah jengkel, ingat aja, marah, pemarah bukan orang takwa. Orang takwa adalah yang bisa menahan amarah. Aladina yang fikun terus wal qadimin al qaid wal afina 'anil nas. Ciri orang takwa memaafkan. Jadi kalau pada santri ingin hidupnya selalu diberi jalan keluar oleh Allah, harus jadi pemaaf. Maafkan. Teman ngomongnya tidak enak, bagaimana jawabannya? Ada yang celetak-celetuk, nyinggung perasaan, bagaimana? Ada orang yang memanggil kita misalkan di luar dengan panggilan yang buruk, bagaimana? Kalau orang tua sedang jengkel ke kita, kata-katanya gak enak, bagaimana? Pokoknya makin pemaaf karena Allah, makin ditolong oleh Allah. Pendendam, pembenci, orang yang tidak mau memaafkan, dia tidak termasuk golongan ahli takwa, hidupnya akan jauh dari pertolongan Allah. Mengerti? Jadi yang udah pemarah kemudian tidak mau memaafkan, ini repot. Selanjutnya, ini maksudnya menghadapi situasi sulit ya. Jadi dalam situasi ekonomi sulit, kita makin mulia akhlaknya, tidak mau jadi pemarah, kita malah jadi pemarah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maka makin situasi makin berat, makin banyak berbuat kebaikan. Itu rahasianya. Ngomong baik, bersikap baik, baik aja dalam segala keadaan, ini akan diberi jalan keluar. Ayat selanjutnya 135, Ustaz, tolong bacakan di Al-Adib. Dalam ayat selanjutnya, ciri orang takwa yaitu apabila melakukan kesalahan, menzolimi dirinya sendiri, segera tobat. Nah, jadi ciri orang yang bekal ditolong oleh Allah, banyak tobat, terus menerus minta ampun. Ampun ya Allah, astagfirullah, saya tidak jaga pandangan, astagfirullah, tadi saya bicara kebanyakan, astagfirullah, tadi ada teman nanya ilmu tapi saya tidak ngajarin padahal saya tahu, astagfirullah, tadi ada sampah tidak saya pungut, astagfirullah. Makin banyak istighfar, makin banyak ditolong oleh. Makanya
menghadapi hidup ini, jangan takut oleh apa-apa yang belum terjadi, tapi takutlah tidak layak ditolong Allah, diantaranya tidak banyak istighfar. Ini serius nih santri, ini kan beasiswa nih kita sekarang. Aa baru kemarin dapat telepon dari Mesir, ya, di sana cerita pon Mesir dengan rupiah. Jadi ada tiga kesulitan para mahasiswa Indonesia di Mesir. Pertama, rupiahnya sekarang nilainya rendah. Jadi kalau dulu dikirim 3 juta dapat 10 ribu, 1000 berapa gitu ya. Nah sekarang cuma dapat misalkan jadi 2500. Jadi kiriman dari orang tuanya yang dulu cukup, sekarang jadi tidak cukup. Karena rupiah ditukar ke mata uang Mesir jadi turun. Itu udah berat. Yang kedua, harga barang-barang di Mesir yang dulunya 1 pon misalkan sekarang jadi 1 pon setengah. Jadi makin susah lagi. Yang beli nasi dulu misalkan 1 pon, sekarang nasi itu 1 pon setengah. Jadi makin kurang. Udah rupiahnya jadi ponnya jadi sedikit, harga naik makin kurang. Dan ada yang ketiga, kiriman dari orang tuanya juga jadi berkurang. 3 kali lipat itu beratnya ujian yang sedang dijalani mahasiswa Indonesia yang di luar negeri. Uang rupiahnya makin lemah, harga barang naik, orang tua ngirimnya berkurang. Adik-adik di sini.

0: kayaknya keseringan 3 kali itu ya. Aa nanya, dari mana sih sejarahnya makan 3 kali? Ada sunahnya dalam Islam makan 3 kali? Gak ada tuh. Dulu zaman nenek moyang kita makan itu ya sedapatnya makanan. Dapat hewan buruan makan, kalau gak dapat gak makan. Katanya budaya makan sehari 3 kali ini itu adanya dulu dari Eropa ketika mulai ada industri, sehingga harus kuat katanya. Jadi sarapan dulu, di tengah-tengah istirahat, makan lagi karena supaya kuat, lalu malam makan lagi. Padahal sebetulnya 2 kali makan aja udah cukup tuh. Ya mencoba juga cuma 2 kali makan cukup. Makan pagi, makan sore, sudah. Ini kemarin terakhir makan jam 2. Hari ini hari apa sih?
1: Selasa.
0: Selasa. Oh ya. Kemarin pas sedang tidak saum, terakhir makan jam 2. Sampai sekarang belum makan lagi nih, udah berapa jam? Enggak apa-apa. Kurangin aja lah makannya ya. Apa enggak capek tuh mengunyah terus? Makan itu sekedar cukup menegakkan tulang punggung untuk bisa ibadah, bisa belajar ya, bisa bermanfaat. Nah cobalah nanti kalau memang Allah menguji rezeki buat masaknya kurang, sehari 2 kali cukup itu. Punten ya, AA mencoba sahur hanya dengan alpukat dan telur, cukup itu. Untuk sore masih bisa ceramah, masih bisa aktivitas. Jadi tidak usah terjadi kebanyakan menggiling kalau memang cukup. Coba nanti diperhatikan Ustaz, kalau perlu sekali aja. Aduh. Ini sekedar bahan pertimbangan aja ya. Ah juga heran kenapa sih harus 3 kali makan, asa keseringan mengunyahnya. Kan lebih baik. Katanya gini, perut ini yang terbaik itu adalah selesai jam 6 itu udah gak usah makan apa-apa. Namanya ada growth hormone. Hormon yang bagus pada tubuh ini akan bagus sekali kerjanya kalau perutnya kosong malam hari. Jadi jam 6 itu harus sudah kosong perut itu, ya. Bagus lagi kalau misalkan jam 5 udah enggak ada makanan yang masuk. Sini makan malam jam berapa?
1: Maaf kalau puasa.
0: Ya kalau buka ya udahlah. Coba supaya lebih bersih perutnya, lebih bersih juga hatinya. Selain saum, saum di sini kan dua, sahur dan buka ya. Udahlah. Mungkin itu bisa dilatih seperti itu, saum Daud. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Bagi yang ingin, masih dibuka nggak di sini Ustaz?
1: SPMB masih.
0: SPMB di ini pesantren di Serua di Tangerang Banten.
1: SMA.
0: SMA yang masih kosong. Masih kurang berapa? Di sini boleh daftar ke sini beasiswa dan juga reguler. Berapa persen yang bayar di sini?
1: 30%.
0: Jadi mau gratis bisa, mau bayar bagus. Untuk memang dibatasi jumlahnya, silakan. Ada juga di pesantren Darut Tauhid Geger Kalong.

Bandung. Fasilitasnya sekarang di sana makin lengkap, selain kuda, dom, dan sebagainya, dan SMA di Batam. Silakan kalau tertarik untuk belajar. Goal utamanya pendidikan di Darut Tauhid ini, goal utamanya ya, bukan supaya cerdas saja, tapi yang paling penting, goal utamanya santri menjadi hamba yang disukai Allah.

0: Alhamdulillah sahabat MG, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MG. Mari juga kita doakan bersama guru kita beserta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan kepada beliau beserta keluarga, Allah jaga dan juga tentunya Allah istiqomahkan selalu dalam kebaikan sahabat MG. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini sahabat MK dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami pun akan menyapa Anda. Namun sebelum itu kami akan hadirkan kembali sebuah informasi terlebih dahulu, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya sahabat MG.
1: Ujian menimpa, menekan di jiwa.
0: Kita ketahui bersama sahabat MG, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Mendidih jiwaku ini.
0: Selain itu sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang
2: 102,4
0: memberi.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
3: sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Tumuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah ngemay aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasanya, wah, uih, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nah, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge, alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah muhun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaan aku maha ma sadidinten.
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga ma.
2: Mudah-mudahan atau kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah gitu nya mate iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremeun sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasih.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acara nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tak acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan
1: asato ayah karawasna naon
0: ayona dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah ayeuna.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begel. Gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.